0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak?

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes. Sekali lagi selamat pagi dari Kinos Gina yang menemani kamu sampai jam 10 nanti di hari Rabu kamu yang penuh dengan
0: liku-liku. Bisa itu ketemunya.
1: Iya, liku-liku betul. Iya. Jangan dong, jangan
0: debu.
1: Jangan debu
0: nanti
1: dong.
0: Nanti mesti pakai masker.
1: Hari Rabu yang tanpa ragu ya.
0: Tanpa ragu bisa 16 September.
1: Hari Rabu ini enggak boleh berakhir dengan sendu.
0: Aduh.
2: Yes.
1: Dengan cara apa? Dengan memulai dengan request lagu yang akan membuat mood kamu tuh gak
2: semakin seru.
1: Malu-malu.
2: Ya gak malu-malu.
0: Kebetulan hari ini 16 September itu bertepatan dengan Hari Orang Tua Bekerja Nasional.
1: Hari Orang Tua Bekerja Nasional.
0: Iya. Okay. Terus abis itu juga ada Hari Kemerdekaan Papua Nugini
1: Timur.
0: Papua Nugini dulu itu bagian dari Indonesia Timur kan.
2: Yeah.
0: Tapi sekarang berdiri menjadi negara sendiri.
1: Betul.
0: Oh my.
1: Jadi
0: God.
1: Ada dua negara yang dia itu wilayahnya itu masih di satu pulau dengan Indonesia. Satu Brunei, satu Papua Nugini.
0: Brunei ada di atasnya Kalimantan.
1: Yes, satu pulau kan.
0: Iya.
1: Oh, Timur satu Leste lagi. Timur Leste udah pisah. NTT justru.
0: Apaan sih?
1: NTT sama NTB.
0: Itu mah Indonesia, Rizky.
1: Oh iya, Indonesia.
2: Timur
1: ya.
2: Timur enggak.
1: Timor Leste punya pulau sendiri tuh.
0: Oh, Timor Leste ada pulau sendiri. Kalau Papua Nugini nempel.
1: Nempel.
0: Oh, gitu.
1: Sama Irian Jaya.
0: Nah, gitu. Kebetulan karena ini hari kemerdekaan Papua Nugini.
1: Ah, cakep nih.
0: Bagaimana
1: kalau
0: jikalau kita memutarkan dan juga membuka request untuk sahabat-sahabat suara
1: yang
0: lagu-lagu atau penyanyinya itu berasal dari Timur.
2: Oh,
1: boleh.
2: Timur.
0: Iya,
1: boleh juga tuh, belum pernah tuh kita tuh.
0: Ujung timur Indonesia tuh.
2: Yes.
0: Iya, misalnya kalau penyanyi siapa coba? Penyanyi yang dari timur misalnya
1: Glenn Fredly.
0: Mario Jola.
1: Oh, Mario Jola orang timur ya?
0: Timur. Raim Laude.
1: Raim Laude.
0: Ada terus siapa
1: atau
0: lagi?
1: Atau mungkin lagu timuran.
0: Lagu timuran bisa.
1: Boleh juga.
0: Lu kenal Veronica
1: Ko atau Tabola Bale.
0: Bisa.
2: Veronica yang Om Strong.
0: Bu anak nona Niko.
1: Om Strong yang biasa.
0: Tambah jalan lubang Niko.
1: Ah, itulah
0: bukan
1: pokoknya.
0: Yang itu. Tapi Mama Maria Pusuan. Boleh gue selesai
2: enggak? Boleh. Kayaknya enak gue iya. Kan selesai itu kayak putus.
1: Langsung aja.
0: Lagu pertama.
1: Langsung aja sama suaranya kamu. Request lagu. Sekali lagi lagu timuran atau lagu yang penyanyinya adalah orang timur.
0: Yes, boleh.
1: WhatsApp kemana, Ibon?
0: 0816 1 1 4 Veronica.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Suara seru di Iswara.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yes, please, sekali lagi kamu boleh banget request lagu pagi hari ini adalah lagu-lagu timuran.
1: Yes,
0: either atau... itu lagu dengan bahasa timuran, uh-huh. Atau mungkin genre-nya timuran, atau penyanyinya
1: dari timur,
0: musisi timuran.
1: Berarti dia mengikuti arah terbitnya matahari ya.
0: Dari timur ke barat?
1: Iya, timur ke barat, selatan.
0: Berarti boleh request lagunya Wali ya.
1: Tak juga aku.
2: Tapi yang di play bukan yang itu pasti.
1: Ya, Nenekku pahlawan. Kesukaan gini.
0: Silakan ya, kirimkan request kamu lewat WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Ada Putri di Makassar, Ji.
0: Selamat pagi, bagi-bagi.
1: Request lagunya Marion Jola, Rayu.
0: Hah?
1: Ini lagu yang kalau udah diputar rasanya susah buat gak ikut nyanyi, katanya gitu.
0: Yang mana sih, Dul?
1: Oh, itu ada.
0: Kamu Marion baca yang mana Jola sih?
1: Itu oh,
0: Putri. Oke. Okay.
1: Marion Jola, Rayu. Iya.
0: Yang sama Rayu bukan sih, bukan ya?
1: Bukan.
0: Kayaknya bukan deh, bukan. Rayu kayaknya bukan sama Rayu deh.
1: Ada lagi, Clara. Kak, puterin Beta Janji dari Mita Talahatu. Beta Janji, Beta Jaga itu ya?
0: Iya. Lagu-lagu dari Ambon itu punya warna sendiri katanya. Apalagi buat nemenin pagi. Salam untuk semua keluarga di Ambon.
1: Salam. Apaan tuh kalau biasa di Ambon sebutnya gimana sih?
0: Horas.
1: Enggak, itu dari Medan.
0: Ambon
1: Medan
0: tuh berarti pisang.
1: Ambon.
0: Pisang Ambon.
1: Enggak, ada juga kampung.
0: Kampung Ambon.
1: Ada iya tuh jalan di dekat
2: rumah. Ada yang manggil Amboy.
1: Aduh, Amboy
0: itu. Atau enggak?
1: Ada Bika.
0: Ambon. Bika Ambon.
2: Bika Ambon ada di Ambon enggak?
1: Bika Ambon gak ada.
0: Ada, tapi bukan oleh-oleh asli sana.
1: Jadi Bika Ambon itu ada di Ambon. Kalau ada orang Medan datang ke Ambon, jadi ada Bika Ambon.
0: Siap, Clara, tungguin lagu Mita Talahatunya dengan Beta Janji. Satu lagi deh, selamat pagi, Yohanis. Oh, Yohanis, kamu pasti seseorang yang senyumnya manis. Request lagu ya, Glenn Kasih Putih.
1: Oh iya,
0: Kasih Putih

0: putih.
1: Putih. Oh bukan, bukan ya.
2: Bukan, bukan.
3: Tasir
2: pembendaharaan
3: putih di hatimu.
0: Nah itu.
2: Nanti terakhirnya.
3: Ini baru interlude. Cek
0: malum bukan kalau bukan penyanyi begini,
2: iya,
0: Bu.
2: Iya.
0: Emang Ibu penyanyi?
3: Penyanyi, penyanyi kolosal.
2: Penyanyi kolosal.
0: Dendami pele.
2: Terbang-terbang tuh.
0: Lagu ingat. Ini selalu bikin keinget masa-masa cinta yang pernah diperjuangin.
2: Anu,
0: salam buat semua yang lagi ngedengerin Iswara. Siap.
2: Kasih
0: langsung aja.
2: Nih.
0: Gas.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, emang gila sih lagu-lagu timuran tuh.
1: Cakep
0: skillnya
1: Edian. Parah. Ini yang nyanyi kok cowok sih? Bukan
0: ini udah recycle. Ini recycle.
2: Enggak, cowok.
0: Tadinya anak kecil kalau enggak salah ya, malah ya. Sion Gideon ya kalau enggak salah ya?
3: Bukan.
0: Sion ya? Sion.
1: Kayak disayup, kayak disayup-sayup. Gue kayak Monita yang lagu Bonita.
0: Atau pernah
2: Nihon Marel.
0: Nihon Marel.
1: Nihon Marel.
0: Nihon Marel itu pertamanya di recycle sama Bang Jun.
1: Kayak nama merek sepeda Nihon.
2: Wim Cycle.
1: Bukan.
0: Ni
1: Dahon.
0: Oh, ada Dahon.
1: Pohon no Dahon. Dahon.
0: Iya.
2: Dahon kering ya.
0: Tapi emang kalau skillnya belum kayak Judika, enggak bisa sembarangan recycle lagu begini sih.
1: Parah.
0: Bagus. Revolt, revolt.
1: Yang suara-suara tinggi kayak aku, kayak Judika baru bisa.
0: Iya, kamu suaranya tinggi sih, Nul.
1: Tapi
2: ketinggian.
0: Tingginya tuh melewati nada seharusnya gitu.
1: Oh,
0: iya.
1: Ya, berarti
3: istilahnya apa kalau kayak gitu, Pak?
0: Pales.
3: Iya, pales.
2: Bukan fals ya, tapi pales ya.
0: Pales. Bisa pakai P, bisa pakai M. Males.
1: Asal tahu Rizky, Bang Iwan noh, terkenal pales.
0: Iwan siapa?
1: Iwan Fals.
0: Iwan Fals.
1: Itu. Ada banyak ini yang request, kalau lagu timur begini ya kan, pada pengen

0: joget semuanya.
1: Belum keluar lagunya siapa?
0: Belum keluar lagunya sih.
1: Yang bisa kita putar buat closing?
2: Buat closing.
0: Tabola balik.
1: Tabola balik udah. Eh.
2: Belum.
1: Tabola balik belum.
0: Jangan ditambah-tambah.
1: Veronica udah.
0: Veronica udah.
1: Nenek Taramut belum.
0: Marion Jola, ini ada hadirin Marion Jola
1: udah.
0: Marion Jola udah.
2: Laude tadi juga udah.
0: Laude udah.
1: Tapi kita bacain dulu tadi dari hadirin WhatsApp-nya. Selamat pagi hadirin.
0: Udah di GBK aja hadirin.
1: Keren.
0: Digebuk ya dia di GBK.
1: GBK.
2: Dia lagi buka nyari GBK. Ini tempe mendoan.
1: Hah?
2: Lagi nyari tempe mendoan.
1: Enak gitu.
0: Coba dia olahraga. Jangan ngiri... samain sama lu. Kalau misalnya ke GBK lu cari jajanan-jajanan di pinggir lu.
1: Bener.
0: Ya, gitu.
1: Jadi kenapa kita bisa tahu kalau hadirin lagi di GBK? Karena dia ngirim foto.
0: Lagi ya. Lari.
1: Fotonya foto stadion GBK. Iya.
2: Suruh ngukur.
1: Adianya mah enggak ada.
0: Ada. Tapi kalau enggak salah ini kayak yang dipuji-puji film deh, cuman background, bukan GBK beneran itu.
1: Oh, AI.
0: Cuman segini aja latar belakang.
1: Selamat pagi Pak Kinos, Bu Gina, Bang Indra dan Bang Bulut.
0: Halo.
1: Selamat pagi Husein dari Jagakarsa, request lagunya dong Andre Hanusa yang karena ku tahu engkau.
0: Karena ku tahu engkau begitu.
1: Beliau timur ya?
0: Iyalah.
1: Oh ya, Andrea.
0: Bang Andrean Nusama dari timur.
1: Salam untuk seluruh pendengar Iswara dimanapun kalian berada.
0: Terima kasih Husein.
1: Lanjut.
0: Ada siapa nih? Request and mash yang cinta luar biasa. Pagi Kinos Gina, siapa ini?
1: Ini
0: ada nama klik Dix
1: 89.
0: Itu yang dia.
1: Yang cinta luar biasanya gimana ya?
0: Cinta ini.
1: Cinta yang sangat luar biasa.
0: Benar.
1: Puterin yang NMS-nya itu aja deh ya apa?
0: Surat cinta untuk Star lah.
1: Eh bukan.
0: Mana?
1: Ya masih
0: yang... Eh salah itu mah Virgon ya? Bukan deh. NMS-nya yang ini ya, yang senyumlah.
1: Nah, yang senyumlah.
0: Syukuri hidupmu.
2: Orang request aja minta itu lu.
0: Tapi yang itu enak bener Bang, sumpah.
1: Coba ntar kita dengerin dulu. Kita dengerin cinta luar biasa yang gimana ya.
0: Cinta luar biasa bagus sih menurut aku.
1: Bagus, NMS semuanya bagus-bagus. Lanjut, ada siapa lagi?
0: Eh, sebenarnya ada lagu ini tahu yang idol yang udah meninggal. Siapa?
1: Oh,
0: yang Mike Mohede. Kan ada lagunya juga itu dia enak.
1: Batak dul.
0: Emang oh bukan nih.
1: Bukan Tim.
0: Bukan Timur.
1: Ada Batak.
0: Ya tadi Bang Judika. Batak.
1: Dia nyanyiin lagu
2: Timur.
1: Oh, ini lagu Timur.
0: Masa iya Mike Mohede dari Batak bukan ini?
2: Dari Jakarta malah tuh.
0: Dari Jakarta dia lahirnya.
1: Oh iya.
0: Darah Maluku.
1: Oh Maluku. Oh iya.
0: Tapi Maru. Ibunya Madiun. Gak jadi
1: oh,
0: deh.
1: Jawa.
0: Tapi Jawa Timur Rizky, berarti dia orang Timur.
1: Oh enggak kan dong.
0: Maluku sama Madiun.
1: Timur
0: Madiun
1: tuh kan yang enggak masuk. Timur. Maksudnya Timur tuh yang masuk ke bagian WIT, wilayah Indonesia bagian
0: Mike
1: Timur.
0: Santai kalau begitu. Mike Mohede apa tadi tuh NMES? Yang mana?
2: Mike Mohede aja
1: kan. Mike Mohede dulu boleh sih kan.
2: Cinta ya.
1: Gas.
0: Boleh.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswa.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Enak banget, adem banget pagi-pagi dengerin lagunya NMES.
1: Itu dia.
0: Adem.
1: Ini yang apa
0: banget
1: tadi? Cinta luar biasa.
0: Cinta
1: ya,
0: luar biasa.
1: NMES, ya.
0: NMES lagunya enak-enak ya.
1: Betul.
0: Beliau lagi di mana ya sekarang ya? Off airnya masih kenceng kali ya?
1: Kalau nggak salah beliau lagi tidur ya, masih tidur mas.
0: Kalau sekarang
1: masih
0: iya masih tidur. Nah kita yang pagi-pagi udah cuap-cuap ya.
1: Berjibaku.
0: Demi kamu sahabat suara.
1: Tata, ini banyak kita bacain ya. Mungkin udah terputar penyanyinya, tapi nggak apa-apa. Kita bacain, siapa tahu nanti di tanggal, ini tanggal 16 ya?
0: Tanggal
1: 16 September 2027, ntar kita puterin lagi, oke?
0: Okay? Mudah-mudahan ya.
1: By the way, sebelum hari timurnya kan jauh, ntar.
0: Masih ada lagi setahun lagi. By the way, sebelum kita baca lagi WhatsApp, requestnya udah masuk, sedikit info juga kan, berhubungan dengan timuran juga.
1: Apaan tuh?
0: Ini kalau di daerah timur ya, di daerah Raja Ampat.
1: Betul.
0: Prilly Latukonsina ini mengecam tindakan turis asing yang menembak penyu saat berada di perairan Raja Ampat.
1: Ini harusnya bukan Prilly doang,
0: semuanya
1: orang
0: harusnya protes nih.
1: Si bisa lu di negara orang lu nembak main nembak penyu begitu.
0: Tapi
1: lu.
0: Tapi kok dia bisa bawa senjata itu ya?
1: Iya.
2: Lagi berburu di laut gitu, Bang.
0: Iya,
2: lagi
0: kok bisa masuk ke perairannya kita seenaknya?
2: Iya, kan kalau dia kan kalau nembak ikan, kalau nembak apa tuh masih diperbolehkan, Bang.
0: Kalau penyu
2: asal jangan
0: boleh
2: bersekarang. Kalau penyu kan udah binatang
1: ya, penyu bukannya dilindungi,
2: dilindungi.
1: Iya. Bahkan dulu gue sempet ke penangkaran yang di ujung
0: penangkaran.
1: Penangkaran. Iya di ujung genteng.
0: Ah, kasihan kena leher.
1: Ya Allah, ya jahat banget sih. Sumpah enggak punya peri kepenyuan lu mah.
2: Nah, berdasarkan informasi katanya sih buat dimasak, Bang.
1: Allahu Akbar.
0: Orang mana, cuy?
2: Cina. Orang Cina.
0: Taunya dari mana orang Cina?
1: Dari mana? Ya Allah.
0: Terus dihukum gak? Ditangkap gak?
2: Ditangkap tuh.
1: Tuh kan?
2: Buat masak.
1: Dimasak loh.
2: Ini dia orangnya.
0: Wah gila.
1: Isi paling-paling luar biasa lu mah, emang bener-bener lu.
0: Tapi ini dia bukan di perairan Indonesia.
2: Dia Raja Ampat.
1: Tadi Raja Ampat mas.
2: Raja Ampat.
0: Lah kok dia bisa berenang di situ?
2: Iya
1: kan mungkin dia liburan.
2: Wisatawan, liburan.
0: Nah oke, misalnya liburan wisatawan. Kok dia punya senjata itu?
2: Iya itu dia bisa.
1: Mungkin dia biasa berburu kali.
2: Atau ada sewanya di sana. Karena kan biasanya buat nembak ikan gitu-gitu.
1: Kalau ikan masih gak apa-apa.
2: Ikan masih banyak.
1: Iya buat ya. Kalau penyu jangan. Bisa itu apa namanya itu?
2: Dilindungi loh.
1: Alat tombaknya dia kita tombak dia balik
2: bisa lah. Bisa.
0: Kalau ada mau nul aku nul.
1: Persis kayak dia nombak di kepala penyunya gitu.
2: Iya.
1: Si bisa banget astagfirullahaladzim.
0: Menurut pendataan, pengecekan lisensi, briefing aturan hingga pengawasan terhadap wisatawan perlu diperkuat agar ekosistem tetap terlindungi dan setiap pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban. Tangkap
1: harus rumah. Harusnya tuh ya kata gue ya. Lah ini emang soalnya dia diving sih ya. Emang nggak ada ininya, nggak ada guide-nya kalau diving begitu.
2: Nah itu dia.
1: Emang free dive
2: mungkin
1: dia gitu.
2: Mungkin salah satu yang udah pro juga
0: coba
2: jadi nggak diguide.
0: Coba di inilah, coba di proses.
1: Emang kalau udah
0: ditindaklanjuti lah mudah-mudahan ya.
1: Iya sih.
0: Yo kita bacain lagi WhatsApp yang udah masuk. Yo ke 0816-114-1014. Jangan emosi, tenang dulu.
1: Iya,
0: mudah-mudahan yang pihak berwajib menindaklanjuti secara cepat.
1: Lah
0: amin ya Allah.
1: Iya mudah-mudahan begitu ditombak balik ya. Ada Omai di Pulau Gadung request lagu Andre Hehanusa yang Bidadari. Tadi Andre Hehanusanya udah diputerin ya?
0: Belum.
1: Oh belum ya? Oh tadi ada yang request juga karena aku tahu engkau begitu.
0: Iya betul. Selamat pagi Febri di Jogja request lagu Ikro dari Ram Laude. Tadi Ram Laudenya udah diputerin yang?
1: Yang
0: kayaknya bukan Ikro tadi.
1: Yang
2: dunia yang nanti.
0: Oh lagu barunya Raim Laode. Selamat hari lahir Papua Nugini. Emang iya.
1: Iya kan ya El si Rizky mah dia pelupa banget.
0: Sorry hari ini hari lahir Papua Nugini ya.
1: Si Rizky
0: ya, ngantuk ini abis nonton bola ini.
1: Yang jedaka tidur gue. Lu yang emang iya.
0: Lupa.
2: Berarti kalian sehati, Bu.
1: Sehati betul.
0: Sehati. Sama-sama dia ngantuk.
1: Itu.
0: Lanjut sama-sama. Satu lagi.
1: Kosong. Satu ada lagi. Naufal. Judika yang yang tersakiti.
0: Iya, udah diputerin tadi.
1: Judika sejatinya orang Sumatera Utara.
0: Medan dia tapi tadi
1: lagunya tadi lagu timur tuh yang dinyanyiin.
0: Iya, betul. Kan? Selamat pagi Kak Kinos, Kak Gina.
1: Halo.
0: Anton di Tulang Bawang?
1: Lampung.
0: Ingin request lagunya Andre Hehanusa Kuta Bali. Selalu bersyukur untuk hari ini. Wah, banyak yang request lagunya Andre Hehanusa nih.
1: Kuta Bali.
2: Yang mana?
0: Ada yang pertama aja tadi.
1: Karena aku tahu engkau
0: yang
1: begitu
0: duluan.
1: Cakep sih.
0: Yang duluan Nomindra. Tadi pertama siapa?
3: Yang duluan.
0: Siapa? Request lagu apa?
2: KKB.
0: Karena ku tahu engkau begitu.
1: Itu aja mana tuh?
2: asik gitar dulu. Asik deh.
1: Cakep banget. Ini dia sebuah lagu dari Andre Hehanusa.
0: Karena aku tahu engkau begitu. Jangan kemana-mana, tetap bersama Kinoskina. Hanya di Suara Seru.
1: Masuk banget.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Musim kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino membuat sejumlah sungai utama di Kalimantan mengalami penyusutan debit air secara drastis pada Agustus sampai September 2026. Kondisi ini terjadi di 3 sungai besar, yakni Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Sungai Barito di Kalimantan Tengah, dan Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Penurunan debit ini menjadi bukti nyata dampak kemarau ekstrim dan rendahnya curah hujan.
0: Suara Fakta.
2: Konser Kotak di Kota Tua Jakarta mendadak bubar setelah penonton mencium bau menyengat dan meninggalkan area konser. Sempat muncul dugaan bau tersebut berasal dari gas. Namun hasil pemeriksaan polisi menyebut bau itu bukan berasal dari gas, melainkan seperti bau makanan yang menyengat. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Iya benar banget.
2: Coba ini... yang hari ini mungkin lagi kesel-kesel,
1: iya,
2: kena macet, coba untuk tarik nafas dan mindfulness.
1: Mindfulness. Iya kan.
2: Artinya apa sih mindfulness tuh?
1: Jadi kalau lo main, totalitas.
2: Main lagi.
1: Karena mindful. Jadi
2: mainnya full gitu. Iya, jangan setengah-setengah, 90 menit, 90 menit gitu ya.
1: Jadi mindfulness
2: salah
1: itu
2: ya. Salah gitu, mindfulness.
1: Mindfulness itu suatu kondisi mental yang dicapai dengan memusatkan kesadaran pada saat ini, sembari mengakui dan menerima perasaan, pikiran serta sensasi tubuh secara tenang.
2: Oh.
1: Hal ini tuh kayak bisa untuk teknik terapeutik.
2: Terapi.
1: Jadi kayak kalau ada apa-apa tuh kayak enggak menghakimi, enggak main hakim sendiri.
2: Oh.
1: Jadi kalau bisa tuh kita tuh kayak meredam emosi,
2: oh,
1: dilihat dulu nih ada sisi baiknya apa enggak gitu. Jangan ujuk-ujuk langsung negative thinking, kayaknya sih begitu ya gitu.
2: Oh iya, tapi gak gampang
1: kayaknya
2: tuh
1: Nul gitu. Apa?
2: Tapi gak gampang tuh bisa begitu tuh.
1: Lah apalagi gina.
2: Apalagi ya kan? Indis ekonomi. Apalagi kalau lihat waktunya misalnya lagi kena macet segala macam.
1: Iya.
2: Atau mungkin habis kena marah sama bos, disuruh mindfulness. Beuh.
1: Si bisa dulu. No mindfulness.
2: Ntar dulu.
1: Ya kan?
2: Ya kan?
1: Kayak hutan dibakar. Mindfulness.
2: Hey.
1: Oh, sorry.
2: Jaga lisan Anda.
1: Sorry Rizky.
2: Emang
1: sorry.
2: Gak ada yang bakar-bakar hutan loh?
1: Gak ada. Aku coba lihat videonya yang abis kebakar gak nanam
2: ada,
1: sawit.
2: Nah kalau nanam sawit ada.
1: Ada.
2: Kalau nanam sawit ada.
1: Ada itu. Si bisa abis kebakaran dia nanam sawit. Bukan dia tumbuhin lagi tuh pohon-pohon dari hutan.
2: By the way kalau ngomongin mindfulness sahabat
1: iya,
2: suara. Tahu dong kasusnya yang lagi rame banget. Kasusnya Maudie Ayu gak kasus sebenarnya ya. Ini cuma lagi digoreng aja sama netizen.
1: Iya. Tapi kita tuh gak boleh tahu. Maksudnya kayak
2: menjudge jadinya.
1: Menjudge orang.
2: Iya.
1: Karena aku juga pernah di posisi kayak begini. Dan
2: gimana?
1: Itu tuh di posisi di...
2: Kamu sukanya posisi gimana? Kalau aku posisinya di atas aku suka.
1: Helikopter.
3: Maksudnya
1: helikopter, helikopter. Kan? Iya maksudnya
2: di atas, iya di atas tuh helikopter ya, naik helikopter.
1: Itu dia.
2: Gitu posisinya naik helikopter. Ibu udah pernah soalnya ya.
1: Pancing bail.
2: Jadi mau di Ayunda memberikan klarifikasi dan menjawab kritikan netizen kepadanya atas ya postingan video deh, ya opininya soal tetap mindfulness di tengah berbagai berita buruk soal Indonesia beberapa waktu terakhir ini. Terus ada komentar di videonya, mindfulness ini apa? Mindfulness in the age of bad news yang bertubi-tubi. Ini Maudie menyadari bahwa bisa menghindari berita buruk adalah privilege setelah videonya menuai banyak kritikan. Nah, itu dia yang dikritik tuh itu. Jadi dia berusaha untuk mindfulness dengan cara menghindari berita buruk yang sekarang tuh banyak nih beredar.
1: Atau
2: gitu.
1: Mungkin ya aku enggak mau sotoy sih ya. Jangan goreng gue juga lu ya, gue goreng balik lu ntar lu ya kan. Jadi siapa tahu dia tuh maksudnya kayak ya gue nggak mau main hakim sendiri, atau misalnya dari berita-berita yang terjadi mungkin gue nggak punya ranah ke arah sana gitu.
2: Iya,
1: jadi
2: iya,
1: daripada
2: iya, iya,
1: gue ngomongin
2: sotoy,
1: simpang siur, sotoy kayak kita gini nih,
2: iya
1: kan?
2: Mendingan
1: yang
2: ya
1: menghujat atau segala macem, ya mendingan ya udah gitu, apa yang bisa gue lakuin untuk diri gue sendiri, untuk inner circle gue kali udah ya, begitu ya, aja ya, kali ya, gitu ya, kali ya. Maksudnya
2: ya ini klarifikasinya Maudie itu bilang, klarifikasi nih sebenarnya bikin video itu hanya berbagi pandangan reflektifnya aja atas perjuangan yang dialami sendiri gitu.
1: Nah,
2: yaitu tetap
1: itu
2: berusaha peduli sambil tetap menjaga kewarasan pribadinya.
1: Ya itu waras indis ekonomi.
2: Betul.
1: Itu sulit. Makanya kita ini sebenarnya kita agak berat ini untuk membahas tentang topik ini gitu ya. Karena kita akan membahas tentang mindfulness versi kamu nih sahabat suara ya.
2: Yes.
1: Soal keadaan Indonesia. Jujur, kalau Gina belum ada, belum ada ya kan.
2: Emang enggak bakal sampai ada dulu kalau kamu mah enggak paham sih.
1: Ya, tadi sebelum ini kan waktu request-request lagu timur, kita kan WhatsApp-nya rame ya. Aku rasain kayak kosong deh.
2: Kenapa?
1: Gak ada nanti. Karena merasa gak ada yang perlu dimindfulkan dari Indonesia sekarang. Cuma nih kita coba aja.
2: Kita coba.
1: Siapa kalo tahu ya masih ada gitu. Ya siapa tahu jadi kita-kita ini yang lebih banyak negatif thinkingnya. Oh iya, menemukan ada sisi positifnya gitu.
2: Siapa
1: ya
2: tahu
1: kan?
2: Coba deh. Kalau gue sih belum nemu. Jadi kalau mindfulness versi kamu gimana nih sahabat suara soal keadaan Indonesia saat ini? Misalnya contoh-contoh ya. Ya,
1: tadi
2: alhamdulillah.
1: Kata belum nemu.
2: Ya, contoh.
1: Coba apa?
2: Contoh misalnya ya alhamdulillah masih bisa makan sehari 3 kali. Alhamdulillah di Indonesia masih bebas misalnya.
1: Bebas nyebrang sembarangan ya?
2: Nyebrang bebas sembarangan enggak boleh dong.
1: Enggak boleh contoh. Ya.
2: Apa ya mindfulness di Indonesia ya? Kita ganti topik deh gimana?
3: Boleh.
1: Wow. Kita lihat dulu apakah ada sahabat suara yang masih punya sisi mindful atas kondisi Indonesia saat ini.
2: Coba gitu,
1: ya.
2: Ceritakan dan share di 0816-114-1014. Kalau enggak ada, pokoknya ikutan aja dulu topik. Misalnya enggak ada, enggak ada Bang.
1: Enggak ada gitu.
2: Enggak ada
1: kan?
2: Kak, enggak ya, ada Nos, enggak gitu. Ada Gin. Ya udah, pokoknya ikutan dulu WhatsApp 0816-114-1014.

0: Nona.
1: Nona dengan Hong. Hong.
0: Ternyata Rizky alhamdulillahirabbil alamin.
1: Apa tuh?
0: Ada setelah aku pesimis.
1: Yang perlu di mindfulness kan dari Indonesia apa?
0: Ada loh.
1: Tadi ya banyak WhatsApp, dari TikTok tapi ya dulu ya.
0: Di TikTok juga banyak
1: adalah,
0: alhamdulillah. Kalau di TikTok tuh kayak ada warga-warga dari Riau, dari Kalimantan, itu sama tuh kayak alhamdulillah masih bisa napas. Walaupun
1: masih banyak
0: lagi
1: asap
0: gitu. Ya. Semangat ya, mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat di sana.
1: Iya, terus ada yang bilang juga alhamdulillah mindfulness-nya adalah tentang Indonesia ya. Alhamdulillah di Indonesia masih bisa beribadah dengan tenang dan
0: alhamdulillah,
1: nyaman.
0: Alhamdulillah, itu dia, betul.
1: Bayangkan misalnya di negara orang, let's say di
0: Gaza?
1: Palestina, yeah. Di Gaza gitu kan. Jangankan mau hidup ya, mau ibadah aja susah.
0: Susah ya, benar.
1: Ketakutan, ya. Takutan mau sholat, mau ibadah aja susah,
0: iya. Nah itu, terus habis itu yang mindful, alhamdulillah in this economy dengan kondisi yang kayak gini, membuat warga-warga, aku udah ketemu sekarang, membuat warga-warga 62 kreatif, lucu-lucu kalau bikin komentar.
1: Iya betul.
0: Iya kan? Itu ya dia kan?
1: Alhamdulillah saat ini di Indonesia belum ada yang namanya jam malam. Di negara-negara tertentu ada jam malam, Pak. Jam 8 waktu, tuh harus sudah masuk rumah.
2: Iya, tapi waktu itu kita pernah sempat ada juga jam malam waktu zaman
1: COVID. New era.
0: Iya.
1: New era lagi apa? New normal.
0: New normal. New era lo merek. Topi.
1: New balance.
0: Oh iya. Ada dari
1: sendal uni. New era mah.
2: Ya.
1: Nyara mas sendal.
0: Ada tadi dari uni di Sapo? Brunei.
1: Sapo,
0: katanya asapnya udah mulai berkurang tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Itu kan malu-maluin sampai nyebrang ke negara orang gitu loh.
1: Alhamdulillah.
0: Muti, Deng. Muti IDBN.
1: Iya. Ya tanya dong kenapa bisa berkurang?
0: Kenapa?
1: Lah kan udah dibantu sama negara Jepang.
0: Lah iya juga.
1: Ngirim pesawat gede banget bisa bawa air berton-ton langsung secara langsung gitu ya. Dan yang kerennya adalah begitu mereka mau pas datang ke Indonesia mau melakukan bantuin Indonesia gitu ya, dikasih penghormatan. Bukannya bukannya disiapin. Berarti gitu butuh apa dikasih prosesi upacara
0: ya, prosesi
1: penghormatan
0: dulu, Rizky.
1: Kagak usah,
0: nggak boleh negatif thinking,
1: kagak usah ngapain.
2: Berarti itu di pesawat berapa banyak toren Pak di atas?
1: Kagak Pak, airnya dari kita.
2: Oh, kirain ada toren.
1: Cuma sih pesawatnya
0: daya
1: itu
0: daya tampung gede
1: air
0: gitu.
1: Itu gede.
0: Oh,
1: okay.
0: Ada ini dari WhatsApp, siapa ini? Ini dari
1: manis. Siapa nih? Ih,
0: lu ganti.
2: Sabila. Yang main mah request.
0: Yang ini. Enggak.
1: Iya, ini mah request dulu.
0: Itu ada. Satu-satunya.
1: Halo bisa. Kak Gina, Kak Ginos, ini Danan.
0: Danan. Oh iya, ada tulisannya pada kok aku enggak kebaca.
1: Iya,
0: ya?
1: Satu-satunya yang bisa disyukuri dari Indonesia adalah asbunnya orang Indo yang masih nggak bisa digantiin.
0: Itu lucu
1: masih,
0: kan?
1: Masih bebas untuk ya ini kan? Ya, masih bisa bebas berkritik.
0: Iya, gitu, in this era biar anteng nggak keliling sambil garuk-garuk kepala aja udah syukur. Iya benar kok nggak keliling sih.
1: Maksudnya?
0: Iya, in this era biar anteng nggak keliling sambil garuk-garuk kepala aja udah syukur. Maksudnya tetap waras gitu ya, kayaknya ya.
1: Kalau negara lain ada tuh yang nggak bisa kritik pemerintahnya.
0: Ada.
1: Let's say kayak misalnya Korea
0: korut
1: iya. Bahaya lu ngomong macam-macam kelar hilang.
0: Tapi lu sejahtera nggak sih masyarakatnya di sana?
2: Ini alhamdulillah sejahtera kayak.
0: Alhamdulillah kayaknya sih.
1: Kayaknya ya merata gitu.
0: Merata ada Sabila.
1: Hai,
0: di Medan.
1: Sabila di Medan. Horas bah.
0: Gak bisa mindful.
1: Karena
0: soalnya mind kita full mikirin negara dan kelakuan pejabat yang asbun. Teruslah bersuara sampai pemerintah kerjanya bener.
1: Lah gitu. Kenapa kita mesti pusing mikirin negara Sabila? Kan udah ada Pak Prabowo, tenang aja. Udah ada Mas Gibran, tenang aja. Kenapa kita mesti repot? Pokoknya tahu sengsara, tahu

0: tahu beres,
1: lumah, tahu Yunyi, tahu Garu, tahu Isi,
2: tahu Sumedang.
0: Iya. Satu lagi. Itu dia. Pak Prabowo sama Pak Gibran kerjanya sejauh ini?
1: Oke.
0: Lanjut, oh, ada lagi nih. Oh bukan, ini request. Yang atas itu, yang atasnya.
1: Oke, okay, okay. Satu lagi atasnya.
0: Bersyukur masih kuat dengan kondisi Indonesia yang krisis.
1: Alhamdulillah, nah, masih sehat dia. Kita semua masih waras ya.
0: Masih waras.
1: Ada yang kirim voice note nih, gas. Coba dengerin.
0: Coba-coba.
3: Siapa nih? Kalau menurut gua kayak ya. Zaman sekarang tuh udah jarang orang yang mindfulness, Kak. Soalnya mindfulness tuh terhalang oleh ini
1: makan pisang goreng lu ya pagi-pagi ya.
3: Platform yang namanya Android ini nih, yang merupakan sarana hiburan paling besar di dunia saat ini. Jadi
1: Android HP maksud lu?
3: Hiburan yang ada di Android, jadi membuat orang kebanyakan mindfulness itu agak susah gitu loh. Soalnya ujung-ujungnya setiap orang yang pengen mindfulness itu dinegativisasi sama orang lain gitu biasanya. Kalau kita mau mindfulness sebagai bangsa nih ya, kita gak bisa berangkat sendiri-sendiri kok, Kak. Kalau sendiri-sendiri ujung-ujungnya kebantu sama kebebasan orang lain yang ingin, ya seperti kita tahu sekarang orang-orang zaman-zaman kebanyakan saling menjatuhkan, saling validasi masing-masing. Jadi menurut gua kalau kita mau mindfulness, kita harus mindfulness untuk seluruh bangsa Indonesia gitu loh.
1: Coba ditelan dulu pisang gorengnya.
3: Dari Ian di Lampung, Mbak.
0: Ian.
1: Oh, Ian di Lampung.
0: Ian di Lampung. Lu udah panjang, lu baru kasih voice note berikutnya. Dari Ian di Lampung. Tapi menurut aku, kamu bilang apa tadi barusan?
1: Enggak, tadi dia bilang semuanya sekarang dari Android. Enggak semua pakai Android juga, Ian. Nah,
0: maksudnya mungkin dari handphone aplikasi maksudnya. Gitu ya,
1: iya,
0: kan?
1: Semua dia bilang tadi apa-apa yang ada di handphone dinegativisasi.
0: Iya.
1: Nah, itu yang dimaksud sama si Maudy Ayunda. Gimana lu ngeresponnya?
0: Lah itu dia makanya. Jadi ibaratnya mungkin kayak kalau kita mau positive thinking, tapi orang-orang racunin kita dengan sesuatu yang negatif, ke bawah jadi kita negatif.
1: Betul.
0: Jadi kalau lu mau positive thinking, kudu semua rata positive thinking. Betul. Biar kitanya juga ke bawah gitu.
1: Jadi kalau kamu mau mindfulness, ya kamu sendiri nentuin gimana caranya. Mungkin caranya dari si Maudy Ayunda adalah ya kita pilih-pilih nih narasumber-narasumber dari berita-berita yang dia terima itu pilihan yang berkualitas dan dia terpercaya.
0: Lah itu jadi enggak gitu, semua ditelan bulet-bulet begitu.
1: Jangan langsung minta judge.
0: Ya, Ian. Bagus, pendapat tuh bagus walaupun belepotan, Ian. Aman.
1: Telan dulu pisang gorengnya, Ian. Bagi-bagi enggak apa, bisa kirim kali ya.

0: cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Iswara.
2: Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Sahabat Suara, tahu gak sih ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang. Ada yang tenang kalau punya rumah. Ada yang baru tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Dan ada juga yang merasa tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk memulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan.
0: Nah, jadi nggak perlu nunggu nanti ya sahabat suara ya untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk, temuin arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang aja, mulai dari Tring.
3: Pegadaian.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Suara seru di

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Kita masih nungguin cerita kamu, sahabat Suara, perihal mindfulness. Mindfulness terhadap Indonesia, negara kita saat ini. Ada gak satu hal atau hal yang masih tersisa buat kamu bisa dijadiin mindfulness tentang Indonesia nih?
1: Ada Kome nih.
0: Selamat pagi Kome.
1: Mindfulness buat sekarang apa ya? Ya palingan bisa OTW balik gawe tiap hari, kasih ortu gajian tiap bulan, dinner bareng Kanade kalau abis ngampus. Pacare kali ya.
0: Bentar dulu,
1: namanya istilahnya dulu. Istilah anime-anime.
0: Tapi Kome bukan istilah, itu nama.
1: Oh, nama orang.
0: Iya, nama kayaknya deh.
1: Itu juga.
0: Tapi tentang bangsa Indonesia ya, tentang negara Indonesia Kome.
1: Ya kan dia hidup di Indonesia maybe, begitu. At least gue masih bisa kerja tiap hari di Indonesia, masih punya duit gitu.
0: Iya.
1: Nih, ada.
0: Enggak, maksudnya kalau lebih ke Indonesia, alhamdulillah, misalnya sebagai orang tua masih bisa kerja, masih bisa punya penghasilan.
1: Ada tuh tadi di TikTok sampai umur 50 masih bisa kerja.
0: Gitu, yang lebih ke Indonesianya gitu.
1: Oke, Kome, kalau gitu kita nggak lanjutin ya Kome.
0: Iya, terima kasih Kome.
1: Kita ganti lagi nih, siapa ini namanya?
0: Ini siapa nih?
2: Ini adalah
1: Inot.
0: Doni nama aslinya berarti ya, Inot dibalik jadi Doni. Aku kira sih lebih banyak terbuka kesadaran dan terpilah mana yang terlihat benar dan mana yang terlihat buruk, tinggal kitanya aja mau ikut yang mana. Oke, itu benar.

0: Nah, tapi yang mana nih?
1: Selalu ikuti jalannya dan minta petunjuknya, karena masa gini nggak ada yang lebih bisa dipercaya selainnya bener ya, lagi.
0: Tapi mindfulness negeri ini nggak ada.
1: Mindfulnessnya
0: dia nggak ceritain.
1: Ya itu sebenarnya gitu. Ya udah kalau kayaknya
0: itu lebih kesaran.
1: Oh iya sih.
0: Itu lebih kesaran.
1: Atau dia juga melakukan itu. Ya kalau gue rasa ini kayak bener ya, gue ikutin. Kalau gue rasa salah, bodo amat gitu kali. Jadi perspektif diri dia sendiri begitu.
0: Ini lu sih bikin topik begini amat lu.
1: Namanya juga Rizky, biar kita tuh ada bobotnya.
0: Lenger.
1: Ada lagi nih.
0: Kalau menurut gue kita masih bisa bersyukur tinggal di Indonesia. Nah, ini nih, karena masih bisa sholat dengan bebas. Nah,
1: bener.
0: Gitu. Masjid ada di mana-mana.
1: Bener.
0: Bisa kumpul dengan keluarga, listrik ada, internet ada. Nah, gitu. Harapan semua orang khususnya di negara perang yang mereka bahkan mau makan aja susah.
1: Iya.
0: Ah, ini bener nih masuk nih.
1: Siapa Mawar.
0: Nih? Mawar.
1: Mawar ini melatih
0: masuk
1: semuanya.
0: Konteksnya masuk nih.
1: Listrik ada.
0: Ya, ada, tapi ada.
1: Sering mati itu kemarin kalau enggak salah di Makassar tuh katanya mati lampu. Terus abis itu apa solar langka. Apa yang kayak gitu.
0: Itu mindfulness. Atau
1: kok misalnya mindfulness orang enggak ada gimana? Mati lampu.
0: Cuman
1: melulu,
0: kan masih ada daerah-daerah BBM. Tertentu yang iya masih sih bisa menikmati listrik. Masih daerah tertentu ada yang kesusahan, tapi ada yang lancar-lancar aja tuh. Iya. Gitu loh.
1: Kalau kata warga-warga 62, yang penting mah insya Allah kita masuk surga jalur WNI. Gitu.
0: Nih kalau mindfulness gue ya, alhamdulillah di Indonesia masih ada namanya makan gratis.
2: Ah,
0: itu makan gratis ya. Beruntung.

0: Ah, itu makan bener. Gratis ya. Gue nggak bilang nutrisi dan gizi gratis ya. Makanan gratis.
1: Makanan gratis.
0: Iya.
1: Mau bergizi mau enggak? Ya udahlah ya.
0: Iya.
2: Yang penting gratis.
0: Yang penting gitu. Gratis. Sama satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Keracunan gratis. Ada.
1: Ada. Gitu dong.

0: 100% mata air alami.
1: Tahun baru,
2: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Ginos di
1: Iswara.

0: Jangan ada mancing, di, jangan mancing.
1: Ada dari Rina nih.
0: Selamat pagi Rina.
1: Bersyukur alhamdulillah anakku yang ada PJB tetap.
0: PJB apa sih tuh?
1: Apa ya Rina?
0: Pendidikan
1: tetap
0: jarak.
1: Tetap sehat di tengah gempuran asap. Ini kayaknya penyakit jantung bawaan ya Rina. Benar enggak? Cepat sehat bangsaku Indonesia, jangan demam panas mulu ya.
0: Amin.
1: Ah, Rina enggak menjawab amin, lagi. Amin, harusnya amin. PJB karena kayaknya Rina ini anaknya ada yang ya benar tuh penyakit jantung bawaan ibu.
0: Oh gitu. Oke.
1: Ya alhamdulillah ya tuh Rina kan tinggalnya di ini loh, di tengah kabut asap di Riau
0: iya.
1: Sana.
0: Terus selamat pagi Rani dari Jakarta. Mindfulness versi gue tuh enggak ikut panas sama semua berita. Cukup tahu peduli tapi enggak semua harus gue debatkan.
1: Nah, ini mungkin yang dimaksud sama Kakak Maudie Ayunda enggak
0: iya,
1: sih?
0: Iya, tapi enggak masuk topik nih Rani nih.
1: Si Rizky.
0: Lah iya apa ini mindfulness dari negara kita apa?
1: Ya itu maksudnya kan banyak berita-berita negatif. Tapi dia kayak gak mau ikut terprovokasi. Jadi gue pilah-pilah gitu.
0: Itu mah bukan mindfulness yang kita maksud. Mindfulness itu tadi alhamdulillah di Indonesia masih bisa ibadah lancar. Alhamdulillah di Indonesia masih ada makanan gratis gitu. Setelah mindfulness rajin.
1: Yaudah ini aja nih Dimas aja.
0: Coba-coba gimana Dimas?
1: Di Bekasi
0: gimana?
1: Sekarang mindfulness gue adalah matiin HP sebentar. Karena tiap buka sosmed
0: alah, isinya bikin bangsa emosi Indonesia, naik. Mindfulness bangsa Indonesia.
1: Tapi dia, bisa. Dia mindful untuk diri dia sendiri. Jadi daripada itu bener Rani sama Dimas.
0: Awah.
1: Itu begitu dia berusaha.
0: Ini yang salah yang bikin topik ini.
1: Berarti artinya sebenarnya gak ada yang mindful dari Indonesia.
0: Ada. Tapi masih gue bisa ibadah dengan tenang.
1: Oh, iya. Maksud Rani sama Dimas kayak di mata gue mindful Indonesianya gak ada. Mendingan gue mindful buat diri gue sendiri. Begitu kayaknya.
0: Yes. Ya terserah dah.
1: Gitu. Ya udah abis ini kita nanti ada kocak ya sahabat suara ya.
0: Kocak koneksi cerita acak sesaat lagi. Cuma di Suara Seru.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Sukamta menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya 3 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang menjadi korban penembakan kelompok

0: Kriminal Bersenjata atau KKB saat menjalankan tugas di distrik Puliama, Papua Pergunungan. Politisi praksi PKS tersebut mendesak aparat mengusut tuntas pelaku dan jaringan di balik penembakan. Dirinya menekankan, serangan KKB terhadap masyarakat sipil harus menjadi perhatian serius pemerintah.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Badan Legislasi atau Balek DPR RI Mardani Alisera mengungkapkan rancangan undang-undang reforma agraria dapat memaksimalkan perlindungan terhadap masyarakat, mengingat banyaknya kasus mafia tanah masih terjadi di Indonesia.
2: RUU ini harapannya sih 22 atau 23 September bersamaan dengan Hari Tanah ya, atau Hari Tani kita, itu hadiah dari negara bagi petani. Bukan cuma petani ya, tadi saya angkat tentang orang miskin, difabel, masyarakat adat, nelayan miskin, petani miskin, perempuan, dan pesisir, warga pesisir yang memang selama ini ada di level terbawah penguasaan tanah.
0: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI Boyman Harun mendorong adanya peningkatan koordinasi dan konektivitas yang kuat antara Badan SAR Nasional atau Basarnas serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG guna meminimalkan resiko bencana. Politisi praksi PAN itu meminta peringatan dini harus segera disampaikan pada masyarakat luas karena informasi krusial tentang keadaan alam wajib diteruskan secara langsung kepada semua pihak sebagai langkah persiapan sebelum terjadinya keadaan darurat.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Mirip pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Iya, sekarang waktunya kita masuk ke Gocha.
0: Koneksi cerita acak.

0: Tra.
1: Ding ding ding.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Indra. Duh, kok kita deg-degan lagi ya? Dibikin live padahal dulu biasa aja bikin live si kocaknya ya.
1: Sekarang jadi takut ya.
2: Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah.
1: Makanya lu jangan ke jurang-jurang, bye.
2: Enggak pernah.
3: Ingat ya, jangan blunder.
1: Jangan blunder. Cukup negara ini yang blunder udah gitu aja.
4: Selamat pagi Bapak Kino.
1: Sutra, bawa cerita apa nih?
4: Oke, jadi pagi ini kita akan berperan sebagai karyawan.
2: Udah. Kita berempat semuanya karyawan.
4: Betul. Oke. Jadi kita akan main kocak yaitu sambung kata.
1: Oke.
4: Yang kita berperan sebagai karyawan yang rajin dan punya banyak alasan untuk tetap bertahan di kantor.
2: Oh, ini ada risetnya kalau misalnya.
4: Ada risetnya. Jadi kita berempat karyawan ya.
1: Iya ya, oke.
4: Oke ya.
1: Oke, oke.
2: Berperan dulu, berperan sebagai karyawan yang rajin dan punya banyak alasan untuk tetap bertahan di kantor. Oke.
4: Betul.
2: Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Awalnya orang ini ditanya oleh rekan kantornya, "Kok lu betah banget sih? Udah 32 tahun tapi masih kerja di kantor ini." Padahal seperti yang kita tahu bahwa kantor ini tuh sebenarnya dibilang enak enggak, dibilang enggak enak. Ya kan? Apa sih alasannya? Sampai akhirnya dia pun bertanya kepada temannya dan ternyata alasannya itu adalah
2: karena kantor ini tuh penimbun emas.
3: Oh.
1: Wow, penimbun emas.
3: Oh, lo berarti suka jadi barista ya?
2: Maksudnya?
3: Enggak, maksudnya kayak
2: penimbun emas. Enggak, maksudnya penimbun emas di sini adalah emang karyawan di sini tuh
3: tabungan
2: banyak
3: ya kan?
2: Enggak, bukan. Paling banyak karyawan emas-emas.
3: Oh, penimbun emas.
1: Penimbun emas.
2: Jadi banyaknya karyawan laki-laki.
4: Oh, enggak ada ceweknya.
2: Ada cuma sedikit, ada tapi sedikit. Okay, okay, ya salah satunya ini sebelah saya. Sebelah banyaknya emas-emas. Ya. Jadi ditimbun.
1: Mas-mas ditimbunnya di mana tuh? Tahu?
2: Ya kerja oh, gitu. Lebih banyak karyawan prianya lah daripada karyawan wanitanya.
1: Iya.
2: Tapi selain itu, alasan gua bertahan di sini tuh bukan cuman karena banyak karyawan laki-lakinya aja. Alasan kedua gua bertahan di sini adalah karena
1: aku adalah personil 5 minutes. Ada lagu bertahan.
2: Gimana lagunya tuh?
4: Coba.
1: Ah, itu dia.
4: Coba.
1: Tadi barusan browsing, enggak tahu tapi lagunya.
2: Emang kenapa kalau vokalisnya 5 minutes emang lebih betah gitu di sebuah kantor apa gimana?
1: Enggak, karena ada lagunya judulnya Bertahan.
2: Oh.
1: Itu dia.
3: Oh, jadi
4: gitu. 5 minutes bertahan yang mana ya?
2: Enggak tahu.
1: Ada tapi kalau di googling mah ada gitu.
3: Bertahan itu bukan
4: itu Rio Febrian.
2: Iya.
1: Nah.
4: Benar.
1: Udah anggap aja ada ya. Ada udah gitu aja. Nah, karena selain saya seorang musisi, itu dia. Kebetulan saya juga bisa bertahan di kantor ini karena setiap bulan itu saya selalu dapat.
3: Setiap bulan itu saya selalu dapat sepatu lari.
2: Enak banget.
4: Enak kalau gitu.
1: Lari dari apa tuh?
3: Tapi sepatu lari yang udah dipakai sama pelari daerah. Gue bingung sendiri ya.
1: Gimana pelari daerah?
2: Emang kenapa sepatu lari yang dipakai sama atlet daerah kenapa?
3: Pelari bukan atlet daerah, atlet-atlet yang pedalaman gitu pak. Soalnya kan lahannya berbatu apa segala macam.
2: Saya kenung.
1: Tipis banget udah nggak ada.
3: Udah
1: nggak
3: yang jempolnya bolong.
2: Iya betul.
3: Ya tapi alhamdulillah saya tetap bersyukur. Namanya pemberian kita harus terima.
1: Iya benar.
3: Harus pemberian kita harus terima. Tapi selain itu yang bikin saya bertahan juga di sini tuh karena ini bos saya ini, bos saya ini tuh punya sifat yang sangat unik. Nah, sifat bos saya itu adalah keibu-ibuan. Oh, keibu-ibuan.
1: Lah, bosnya laki.
2: Oh, bosnya perempuan.
4: Perempuan.
1: Oh, perempuan.
4: Bosnya perempuan.
1: Soalnya keibu-ibuan itu.
4: Keibu-ibuan.
1: Oh, keibu-ibuan.
4: Karena acap kali ketika saya curhat atau enggak masalah apapun, dia selalu mengayomi.
2: Ngomong ayo. Bagus. Seorang leader yang baik.
4: Leader yang bagus, baik.
2: Cakep.
4: Tapi ternyata
1: kayak
4: dia
1: slogan polisi tuh, melayani, mengayomi dan
0: presisi.
2: Iya. Tapi itu bagus untuk seorang leader tuh.
1: Iya.
2: Emang bagus. Bener.
4: Karena dia ternyata memimpin perusahaan ini tuh bagi dia itu enggak gampang.
2: Oh iya dong.
4: Naik turun, iya, campur aduk, iya, sampai bener terbawa perasaan oleh dia sendiri.
2: Iya benar.
4: Kadang kala ketika bos saya ini sedang PMS.
2: Oh ya, perempuan ya.
4: Dia pun selalu menggunakan kata-kata yang kasar.
2: Ah.
4: Dan kata-kata itu adalah,
3: aduh, kata-kata kasarnya apa tuh?
4: Kasar, kasar, kasar.
2: Dasar kamu sempak basah.
3: Aduh, sempak basah.
4: Tuh anjep
3: itu kasar.
1: Sempak basah kalau dipakai masuk enak angin,
2: masuk angin,
1: ikan
2: semeriwing, aromanya kan nggak enak, ya kan? Kayak dikatain sempak basah tuh karena lu jangan ganggu karyawan di sini, aroma lu di sini nggak enak banget.
3: Oh gitu.
2: Iya.
4: Mengomel tapi halus ya.
2: Iya.
4: Spoken.
2: Iya. Jujur saya sakit hati dikatain
3: sempak basah.
2: Sempak basah.
3: Aduh.
2: Karena sempak basah itu kan sejatinya adalah tempat untuk
1: buang hajat.
3: Iya loh.
2: Loh. Kok buang di sempak? Cepirit.
1: Bukan ya. Cepirit dong. Iya itu. Saya biasanya begitu sih.
3: Nih biasanya begitu apa lagi sekarang nih?
1: Sekarang lagi begitu.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat Suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang arah Semanggi terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas di flyover Jati Baru arah Cideng Tanah Abang terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di daerah Sudirman arah Bundaran HI dan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih bersama Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti. Dan sekarang waktunya untuk main games yuk. Main gamesnya adalah tebak judul atau tebak artis.
1: Iya. Nanti kita akan putarkan seonggok lagu sepotong gitu ya.
2: Iya, potongan lagu.
1: Terus abis itu kita akan beradu Kinos Gina melawan Sahabat Suara gitu ya.
2: Iya.
1: Boleh menebak, kalau misalnya kamu bisa nebak judulnya doang dapat poin 1, ya. Nebak artisnya doang dapat poin 1. Kalau bisa dua-duanya kamu langsung dapat poin 2.
2: Betul banget.
1: Ini ada hadiahnya ya?
3: Ada.
2: Ada hadiahnya?
1: Ada.
3: Ada uang elektronik
1: dari Kinos, 50.000 rupiah. Caranya nanti.
4: Yes, yes, kalau yes. Bisa
2: Kinos lagi.
4: Dua. Iya. Maksudnya dua itu adalah judul lagu dan artisnya.
1: Iya, pokoknya kan nanti kita ngumpulin poin.
4: Kalau yeah. Salah satu, artisnya doang tapi enggak tahu judulnya, berarti
2: poinnya cuma satu.
3: Itu restu 6.
2: Iya, caranya oke, okay, udah
1: banyak
2: aman.
1: Banyak banget, restu 5 aja.
2: Restu 5 aja, restu 5.
1: Sampai 5 aja.
3: Boleh, boleh, kan?
2: Itunya oke, okay, ya peraturannya aman, regulasinya juga aman. Okay. Tapi hadiahnya dari Kinos itu enggak aman tuh.
1: Caranya gampang sekali, Sahabat Suara.
2: Agak di briefing tuh.
1: Iya, caranya mudah sekali. Nanti kamu tinggal WhatsApp aja, formatnya itu hashtag main dong. Kirimnya ke 0816 114 1014.
4: Kita kasih contoh dulu kali ya.
1: Contoh ya, kayak gini nih.
4: Kira-kira Bapak Kinos hafal gak lagu ini?
2: Potongan lagu aja nih, Sahabat Suara nih.
4: Bentar, mana sih?
2: Bisa intronya, mana bisa sih refnya. Suka-suka Om Indra aja.
5: Aku suka dia.
2: Jun Fang Gong Fu.
4: Judulnya?
2: Bruce Lee.
4: Betul.
1: Wah, kok dia tahu? Jauh. Udah, dia kayak belajar.
2: Kalau sekama, gue tahu. Kalau seka,
4: yang ini,
2: ibu, coba ibu.
4: Nah, bentar, kalau yang ibu berarti.
1: Nah, itu berarti kayak kalau tadi bisa tahu banyak
2: poinnya
1: dua.
4: Ibu yang ini aja deh, yang ini deh. Ibu nih, coba deh.
2: Judulnya?
1: Bertahan.
2: Yeah. Nilainya 2. Gitu ya Sahabat Suara ya. Silakan yang ikutan tebak judul sama tebak artis langsung aja kirim WhatsApp 0816 114 1014. Yeah.

0: Lagi capek sama kerjaan kamu? Mending sini aja, kita main bareng Kinos dan Gina.
1: Ayolah kita main sahabat suara barengan Kinos Gina di tebak artis dan tebak lagu.
2: Iya, tepat sekali. Kita akan menghadirkan seorang penantang.
1: Ya.
2: Jadi di sini sistemnya kita tidak rebutan tapi mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Kalau kamu bisa tebak cuman penyanyinya doang, dapat poin 1. Kalau bisa tebak lagunya doang, poinnya juga 1. Tapi kalau bisa dua-duanya, langsung kita kasih poin 2. Akan ada saldo elektronik Rp50.000 dari Rizky Kinos.
3: Dari Rizky Kinos. Izin dulu komentar ya? Kita matikan dulu.
2: Oke, takutnya nanti pada curang ya kan.
1: Iya, pada nyontek.
3: Kita matiin dulu ya.
2: Itu dia.
1: Ya, siap.
2: Ada Nurul.
4: Halo.
1: Selamat pagi Nurul.
4: Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Kak Nurul, kamu ini gimana kabar baiknya?
2: Siapa? Hah?
4: Kabar baiknya.
1: Kamu tinggalnya di Tegal kan?
2: Salah bukan, beda orang Rizky. Ada kesamaan nama, ya kan? Itu kerabat kita Nurul. Bukan. Beda
3: internal.
2: Lagi. Ya internal banget.
1: Oh, ini bukan Sus Nurul.
2: Bukan.
1: Oh, sorry.
2: Kakak Nurul, nama kamu ini kan kayak 3 orang ya? Nurul, Debi, sama Sartika. Lah, kamu panggilannya yang mana?
1: Sarti.
3: Sama Tika.
1: Tika.
4: Nurul boleh, Kak. Nurul boleh.
2: Bisa. Debi boleh,
4: Debi. Debi boleh.
2: Oh,
1: Ebi boleh.
4: Nama kerennya Debi, nama kerennya Debi.
2: Oh, nama kerennya Debi.
1: Bebas ya dipanggilnya apa ya? Boleh dipanggil sayang dong.
2: Si bisa lu masuknya Rizky.
1: Namanya juga usaha Nul.
2: Oke, kalau gitu kita akan mulai. Kakak Debi sudah tahu ya tadi peraturannya ya?
4: Ya, udah Kak.
1: Race to five ya, yang duluan nyampe ke angka 5 itu yang menang.
2: Kita kasih kesempatan dulu untuk Kakak Debi yang pertama untuk menebak lagunya. Ini dia.
1: Udah tadi ya?
3: Apa-apa.
1: Siapa tahu dia gak tahu nyanyinya, yang nyanyinya siapa, iya. Judulnya apa.
3: Silakan.
1: Siapa penyanyinya? Ah, siapa tuh di belakang? Yang di belakang siapa? Yang di belakang siapa? Kalau mau ikutan langsung aja pegang handphonenya.
2: Apa Kakak Debi?
1: 5.
4: Halo.
1: 4.
4: Peter Pan judulnya? Mimpi yang sempurna.
1: Mimpi yang sempurna. Betul. 2-0. Ini yang di belakangnya boleh tahu namanya siapa?
2: Bye Debi. Lu kagak jadi dapat.
4: Ada pas suami.
1: Oh, ada pas suami. Karena kamu nanti misalnya yang menang, ada 2 orang.
4: Iya.
1: Kita kasihnya cuma 25.000 ya.
4: Gitu sih.
1: Karena kamu berdua.
2: Tipot.
3: Jadi kan maksudnya battle, lo juga berdua.
2: Iya juga.
1: Oh, iya benar. Oke.
4: Jadi setengahnya minta sama pas suami gitu ya.
2: Enggak,
4: pas.
2: Jadi nanti. Jadi nanti hadiahnya kamu Kakak Debi dapatnya 25 ya. Suami dapat 25.
1: Ya, gitu, sama gitu. Dong, sama. Lanjut ya.
4: Nanti kan tetap masuk ya. Iya.
2: Oke.
1: Masuknya ke istri juga katanya.
2: Oke. Iya.
3: Oke, kita
2: sekarang kita ya berarti ya.
1: Oke.
3: Lagu kedua.
5: Aku cinta kepadamu.
1: Changcuters. I love you, baby.
2: Luar biasa.
1: Dua sama. Tuh main lagi gacor nih.
2: Lanjut silakan Kakak Debi dan suami.
3: Kakak Debi.
4: Oke.
3: Didengarkan lagunya. Bentar, salah lagi.
1: Didengarkan
3: lagunya.
1: Gampang banget ini. Gampang banget. Ini lagi ngetren banget nih.
3: Viral.
1: Lagi viral.
5: Merajak suka dan duka.
3: Oke, silakan ditebak.
1: Siapa penyanyinya?
4: Siapa ya? Kurang tahu lagi.
1: Suaminya, tanya suaminya. Kayaknya jago nih suaminya.
2: Coba, suami kamu namanya siapa sih Kakak Debi?
4: Namanya Dodi.
2: Dodi. Pak Dodi, silakan Pak Dodi.
1: Kangen
2: Ben. Udah kenal banget itu.
4: Menyerah Kak katanya Kak.
1: Oh, menyerah dari siapa? Judulnya menyerah dari siapa?
4: Enggak, bukan. Maksudnya saya menyerah lagunya enggak tahu.
1: Nama bandnya menyerah, judulnya enggak tahu.
2: Bukan.
4: Iya.
2: Bisa dilimpahkan kepada kita?
6: Oh, boleh.
4: Boleh.
1: Keterlaluan, kamu keterlaluan. Saya merasa
3: Tidak dihargai.
2: Mas, emang gak terkenal, Mas. Udah kita mau pasrah aja.
1: Itu adalah judulnya Janji Dalam Doa. Yang nyanyinya adalah
2: Kinos Gina.
1: Kau dan aku berjanji di dalam doa.
3: Kita ke lagu berikutnya.
2: Oh, dia berdua.
3: Kamu download dimanapun tidak ada itu lagu.
2: Gak ada, emang itu untuk kalangan keluarga doang. Yeah. Lanjut.
3: Oke, okay, kita yeah. lagu kedua buat Kinos Gina ya.
2: Oke. Okay.
3: Klunya bandnya dari Bandung.
6: Ini harusnya grup nih dia nih.
1: Oh, coba ya.
2: Ibu
1: nggak tahu. 10 to 5
6: 4 3
3: judulnya?
1: La Luna. 10 to 5
3: judulnya?
6: 5
1: Nggak tahu kalau judulnya gue.
2: Nggak ada bayangan 1. Sama sekali.
6: Coba Dewi dulu.
3: Dewi bisa tebak gak?
4: Enggak ada bayangan kak sama.
1: Okay. Oh judulnya enggak ada bayangan, gak salah. Ada
3: bukan, ya, bukan itu dia nggak bisa nggak jawab.
1: Oh nggak bisa jawab.
3: Jawabannya apa adalah 2000.
1: Anjay. Si ada tuh.
3: Ada beda.
2: Ada ya.
1: Masih ada.
3: Ada masih ada.
1: 2000 masih ada.
3: Masih ada. Masa orang baru 2 tahun.
1: Wah tahu gua.
3: Oke, angka masih sama.
1: Ya, dua sama masih.
2: Dua sama. Oke. Okay. Lanjut kakak Debi dan kakak Debi, ya. Bapak Dodi.
3: Oke, okay, standby.
1: Gampang banget. Punya cerita cinta. Gampang banget ini mah.
2: Ah itu.
3: Judulnya dan musisinya siapa?
4: Kahitna.
1: Yang nyanyinya Kahitna, oke, okay, judulnya?
4: Iya, yang nyanyinya Kahitna. Judulnya aduh, apa ya?
2: Apa ya?
1: 5
2: 4 3 2 1
1: Tetot. Lempar aja ke kita. Ibu bisa jawab enggak?
2: Enggak.
1: Project Pop gara-gara Kahitna. Asik.
2: Biasa Rizky Kino. Kok bisa sih Rizky?
1: Lagi gacor 4-2
2: luar biasa.
6: Bagus ini, ini. Bagus ini.
2: Cakep banget, cakep. Okay. Ada kemajuan gara-gara kita katain mulu.
6: Belajar loh ini.
2: Belajar ternyata dia loh.
1: 4-2
2: luar biasa loh.
1: Sekarang giliran kita ya.
3: Oke, giliran.
1: Sebentar dulu.
6: Ini kayak lagi survei nih pak.
1: Masih
6: browsing bener gak?
1: Masih browsing gak lagu?
6: Projectmu bener gara-gara itu ntar kita curangin.
2: Kita belum menang ini belum.
1: Belum, masih 4. Satu lagi. Last one.
6: Waduh kesempatannya di
1: 2.
3: Oke.
2: Ini babak bonus ya?
1: Enggak
2: ya?
1: Enggak, belum.
2: Oh,
1: babak
2: belum.
6: Terakhir udah.
3: Babak terakhir.
1: Emang giliran kita.
6: Kalau bisa jawab.
3: 3 2
4: Kalau bisa jawab.
2: Fiera.
1: Judulnya?
2: Jujurlah padaku.
3: Bentar, yang di telepon mau jawab enggak?
2: Debi, kakak Debi tahu enggak?
4: Mau.
3: Apa judulnya?
4: Tahu, Fiera.
3: Judulnya?
2: Jujurlah padaku.
1: 5
4: Dengarlah curhatku, dengarkan curhatku.
1: Tapi kita benar Fiera-nya.
3: Ya Fiera benar, tapi satu, judulnya enggak.
1: Kan dapat poin
4: tapi
1: satu.
4: Tapi judulnya kan benar aku dong.
1: Tapi kan poinnya satu.
2: Tapi kan dia dapat dua.
3: Udah direbut.
1: Jadi ada lagi iya. Aturan. Ada lagi sih bikin aturan.
6: Kalau dia enggak bisa lo jawab satu lo satu.
3: Oke, okay, skor akhir berapa lu?
1: Ada lagi
6: sama.
1: sih.
6: 4

0: Kalau gitu ini rebutan ya.
1: Harusnya ya. Harusnya ya. Harusnya ya. Vieranya satu poin buat kita. Dia dapat satu karena tahu judulnya. Berarti kan skornya 5-3.
2: Dan dia biasa dua-duanya, Viera. Apa itu jawabnya?
1: Ya gue tahu yang nyanyinya.
0: Rizky, lu kan juga biasa hidup di negara yang penuh kecurangan.
3: Nggak tahu yang bikin dia emosi.
1: Apa?
3: Ini gocap gue.
1: Oke, rebutan.
0: Babak rebutan.
2: Yang menang mendapatkan hadiah langsung.
0: Oke, okay, siap ya, Kakak Debbie sama Kakak Dodi ya.
1: Hah, harus lengkap.
0: Siap, harus lengkap.
3: Harus dua-duanya.
0: Waduh, berat.
2: Kalau cuma salah satu kita lempar, kalau sananya Kakak Debbie dapat dua-duanya.
0: Oh. Aduh, duh, oke.
2: Oke. 3 2 Kau
1: membuatku merasa. Ginos.
3: Oh. Ya,
1: Tompi.
4: Saya tahu.
2: Bentar, tenang.
3: Siapin.
2: 5
0: Aku merasakan indahnya jatuh cinta.
4: Siapa nih?
3: 3, 2, 1 udah nyerah. Judulnya nyerah.
2: Debbie depan dulu. Okay. Ya. Oke, Debbie silakan jawab.
4: Tompi menghujam jantungku.
3: Benar, menghujam jantungku. Aduh.
1: Salah di judul kita, Nul.
0: Debbie dan Dodi mendapatkan Rp50.000 saldo elektronik.
1: Ini memang hadiah harus keluar aja. Sebel banget gua.
0: Rizky semangat, Rizky. Namanya juga berbagi.
1: Berbagi hari Jumat. Berbagi hari Jumat, bukan hari Rabu.
0: Udah, ibarat kata itu kalau kata peribahasa.
1: Enggak ada suaranya, Gina.
0: Ada suara sih. Nah, ini baru ada. Ibarat kalau peribahasa, anjing menggonggong kafilah berlaru, pokoknya dapat 50.000 ya.
1: Nah, gua anjingnya dong kalau begitu.
0: Dadah. Terima kasih. Dadah, makasih.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Pertama dan satu-satunya
4: siaran bareng Pak Sutri
5: cuma di Iswara.
6: Suara seru di Iswara.

0: Sahabat Suara, satu lagu dari High Five ya, yang barusan kita dengar. Enaknya lagunya ya?
1: High Five.
2: Tadi lu High Five.
1: High five, H-I-V-I tulisannya.
0: High five.
3: Judulnya apa sih, Pak?
1: Berduaan.
0: Berdua bersamanya?
4: Ada butika loh.
1: Berduaan.
0: Nah. Oh, judulnya. judulnya.
4: Butika lihat ya.
0: Judulnya Bab.
4: Judulnya Zoom.
1: Ini ada yang keren nih, Sahabat Suara nih. Kayak gini dong, ya kan?
0: Apa sih?
1: Reza Arab tahu?
0: Tahu lah.
1: Reza Arab katanya beliau lagi membangun total 27 sekolah di Nusa Tenggara Timur, terdiri dari 20 SD, 4 SMP dan 3 SMA.
0: Ini benar enggak, valid enggak? Kalau emang benar valid, keren.
1: Keren sih. Dan beliau juga menegaskan katanya proyek pembangunan tersebut didanai dari kantong pribadinya tanpa membuka galangan dana.
0: Keren.
1: Begini, tampak luarnya seperti anak Bronx gitu, anak ya Bronx. Kan. Tapi ternyata kepeduliannya terhadap sesama,
0: betul,
1: itu bagus banget. Gak kayak yang sering kita lihat beredar, penampilan luarnya terlihat begitu rapi, begitu
0: berdasi,
1: indah, ya kan? Tapi boro-boro mau keluar dana dari kantong pribadi, malah ngambilin uang orang.
0: Eh, kita udah nih sih ya, takut gue.
1: Nah, jadi pembangunan ini balik lagi ya, apa? Iya benar. Jadi pembangunan ini kalau kata Kakak Reza Arab ya, melibatkan kolaborasi dengan warga lokal, organisasi remaja, guru honorer sama badan keuskupan setempat. Keren yang begini.
0: Ini benar.
1: Ini yang bisa membangun bangsa, ya kan?
0: YB bilang bahwa unggahan ini dibagikan sebagai pengingat pribadinya dan ucapan terima kasih atas dukungan publik yang selama ini menjadi sumber rezeki.
1: Lah itu dia. Itu bagus kan? Dia mengakui bahwa akhirnya gue dapat rezeki dibantu sama orang-orang mungkin yang udah follow dia segala macam. Akhirnya uangnya dimanfaatkan untuk hal yang baik, untuk kembali lagi kepada masyarakat.
0: Betul. Gitu. Padahal kemarin dia sempat
1: begitu harusnya.
0: Kemarin sempat dia bilang maraton yang kedua ya?
2: Yeah.
0: Yang terakhir yang kedua katanya cuannya enggak banyak.
2: Iya.
0: Tapi tetap dia bisa
2: terakhir tuh yang terakhir.
0: Bisa tetap ngelakuin apa namanya?
1: Kegiatan sosial ini ya kan. Enggak apa-apa Kak Reza Arab kan, the more you give the more you get nanti. Tujuh. Akhirnya gitu.
0: Keren banget.
2: Nanti nih kalau udah jadi nih, menurut gue kalau daerah NTT SPPG-nya yang mana ya?
1: Kalau nggak salah Kakak Reza Arab udah bilang bahwa dia nggak nerima MBG sekolah-sekolah yang di bawah danaannya dia.
0: Gitu
1: ya. Dia
0: kenapa
1: nanti bikin,
0: katanya?
1: Bikin dapur sendiri katanya.
2: Oh, bikin dapur
1: iya,
2: sendiri.
1: Bikin dapur sendiri.
2: Buka kantin aja lah ya.
0: Buka kantin aja. Yang jualnya UMKM warga situ.
1: Warga
0: sana.
1: Lokal.
0: Bagus.
1: Iya, itu dia.
0: Buat mata pencaharian.
2: Kita tepuk tangan dulu buat dia, Reza Arab.
1: Keren.
0: Bravo.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: mau di Kusnaidi.
1: Salah, mau di Ayunda dong, Rizky.
0: Mau Ayunda mengenai si tadi apa namanya?
1: Kabar mindfulness.
0: Mindfulness itu. Terus yang lagi rame lagi.
1: Yang lagi rajin-rajinnya rapat tiba-tiba dipecat.
0: Oh iya betul, Pak Purbaya.
1: Iya.
0: Salah satunya juga ini nih, lagi rame nih. DKI Jakarta resmi masuk wilayah yang diperingatkan BMKG soal potensi kekeringan.
1: Waduh.
0: Udah bukan megatrust lagi nih, sekarang masuk potensi kekeringan.
1: Padahal udah bulan berberan ini ya.
0: Iya.
1: Biasanya harusnya sudah mulailah ada datang-datang. Emang iya.
0: Oktober-Maret kan. Status tersebut diberikan di tengah kondisi penurunan curah hujan yang signifikan dan periode hari tanpa hujan yang terjadi di sejumlah daerah.
1: Lah itu dia, wilayah yang status awas tersebar nih di sejumlah daerah.
0: Selain Jakarta ya.
1: Iya, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah.
0: Yes, Jogja.
1: Jatim? Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, sampai Maluku. Lah ini mah hampir semua ya?
0: Hampir semua. Iya. Mungkin Kalimantan gitu. Tuh. Kalimantan malah enggak. Sumatera malah enggak.
1: Oh iya benar
0: Maluku
1: juga sih.
0: Maluku enggak gitu. Sulawesi enggak.
1: Itu Sulawesi ada. Maluku iya tuh. Sulawesi enggak, Maluku. Betul.
0: Benar. BMKG pun sudah meminta pemerintah daerah dan instansi yang terkait untuk mulai menyiapkan langkah mitigasi. Termasuk pendistribusian air bersih, efisiensi penggunaan air baku untuk pertanian, serta mengantisipasi aktivitas yang bisa memicu kebakaran di lahan terbuka. Bahkan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah disingkat
1: BPBD
0: DKI Jakarta juga ikut menghimbau ke masyarakat untuk menghemat air. Nah
1: itu, jadi kalau misalnya masyarakatnya dihimbau untuk hemat air, tapi mungkin kayak alokasi-alokasi dana dari pemerintahnya lebih banyak disebar ke ini kali ya, kayak ke Badan Penanggulangan Bencana atau ke BMKG, supaya mungkin kayak buat mesin-mesin yang buat sinyal-sinyal kalau mau ada gempa atau apa ditingkatkan.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Yang kayak gitu kan.
0: Itu sempat ada.
1: Jangan ke MBG sama Kopdes terus dananya, ya enggak sih?
0: Si ibu hari ini kritis banget ya. Udah nih siaran nih.
1: Coba aku tolak belakang banget sama mau mencalonkan.
0: Tahu nih tiba-tiba kita buka studio siaran tiba-tiba ada tukang sate nyamar kan. Lain ceritanya ya, Pak.
2: Lah, tapi yang baru di Iswara.

0: berisik banget ini, berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: suara warga Indonesia. Robocop bukan sih?
1: Ih cakep. Kinos lagi gacor-gacornya nih soal lagu ya.
0: Apa? Lupa kalau judulnya gue enggak apa.
1: Keren banget Rizky Kinos. Aku secara pribadi bangga padamu karena banyak sekali kemajuan yang ditemukan dalam diri Rizky Kinos ini loh.
2: Iya. Sebenarnya jiwa lo emang musik Indonesia banget kan?
1: Parah.
2: Kok gitu hidungnya mampet gitu hidungnya gatel hidungnya.
1: Lebih ke musik Indonesia dia paham. Tapi yang dulu-dulu. Oh. Iya, kan orang lama namanya
2: yang
1: dulu-dulu juga.
2: Dan yang asal Bandung.
1: Yang asal Bandung itu dia tahu. Urdu. Tapi enggak, orang dulu tuh.
0: Zaman dulu lah. Maksudnya tahun 90-an lah, 90s gue tuh. Tapi makanya alhamdulillah kayak sekarang Robocop tahu, terus kayak siapa lagi ya?
2: Naikila
1: tahu. Ya kan?
0: Tulus dulu mah enggak hafal gue.
1: Apa namanya Adrian Khalid, tahu kan?
0: Raim Laode,
1: Nadif Basalama, tahu kan?
0: Gita, bener.
1: Gita, Nadif tahu.
2: Nadine Hamiza tahu dia.
1: Nadine Hamiza tahu banget.
0: Tapi judulnya.
2: Oh gitu.
0: Judulnya nggak tahu.
2: Oh Dere dia tahu.
1: Dere parah tahu ya kan?
2: Keren.
0: Sekarang udah jam 9:57 berarti waktunya untuk closing seperti biasa kalau di akhir acara.
2: Langsung nyari.
0: Kata-kata akhir apa? Oh hari ini nggak ada kata-kata terakhir, hari ini tebak-tebakannya.
2: Oh tebak-tebakan.
0: Ya udah. Kalau mau kalau emang siapnya kata-kata hari ini nggak apa-apa. Besok dah tebak-tebakannya ya. Kata-kata hari ini. Coba silakan yang mau duluan.
1: Citra, kemarin apaan ya kata-kata lu ya, Cit?
2: Iya.
1: Kata-kata kemarin. Aduh, astagfirullahaladzim. Kagak kita capture lagi kemarin tuh ya. Abang Rina, please tulisin lagi apaan ya?
0: Kalau dari gua ya. Apa? Kalau dari gua dulu ya. Sebangkar-bangkarnya hari-hari dan hidup lo, percaya deh, enggak mungkin lo diciptakan di dunia ini tanpa ada tujuan. Pasti banyak kan orang yang berharap sama kan kamu, ngandelin kamu. Pasti ada, entah itu orang tua kamu, pasangan kamu, cakep anak kamu, saudara kamu, anak angkat kamu. Pasti ada deh.
1: Berarti ada ya bang, yang tujuannya buat ngerepotin rakyat tuh ada ya?
2: Masih dia balik lagi. Oh tapi ada kata-katanya kan lo, kayak gitu. Iya.
0: Kata-kata dari lo. Kata-kata hari ini.
2: Hari ini dari lo apa?
0: Kata-kata gue aman ya?
2: Aman. Itu udah terlalu bijak.
0: Bagus
2: kok
0: tuh.
2: Itu bagus banget, keren.
1: Berkacalah sebelum berkata.
2: Berkacalah sebelum berkata.
0: Artinya?
1: Gak tau dapat dari Citra sih.
0: Lo kalau ngomong lihat dulu lo tuh siapa. Kalau lo nggak punya kapabilitas yang cocok dan nggak valid yang lo sampaikan, mendingan lo diem deh.
1: Bab, begitu kata aku mah.
0: Bab. Gue tolongin tuh. Sama-sama ya.
1: Terima kasih ya Rizky ya.
0: Look, Om Indra, kata-kata hari ini.
1: Makasih ya
2: Citra ya. Lo dulu aja boleh.
0: Nih Om Indra nih. Yang gak masuk.
1: Nyari nih.
0: Yang gak masuk, yang menilai masuk atau gak masuk, ini kan yang teman-teman di TikTok ya.
1: Iya itu dia.
0: Nanti kalau gak masuk.
3: Tentang apa sih?
0: Squad ya. Kata-kata hari ini aja.
3: Oh kata-kata hari ini.
0: Bebas.
2: Gue terakhir lagi, feeling gue gak enak nih.
3: Kebahagiaan tidak datang dari apa yang kita miliki.
2: Idih.
3: Melainkan dari apa yang kita nikmati.
1: Ah, iya. Aduh, bisa masuk, cakep sih masuk, itu masuk.
0: Kebahagiaan datang bukan dari yang kita miliki
3: melainkan dari apa yang kita nikmati.
1: Kita nikmati. Cakep. Bagus.
0: Betul.
1: Bagus itu.
0: Nyontek. Selama
1: enggak apa-apa yang penting cakep. Enggak
0: apa-apa selama kamu menikmati, insyaallah semuanya berkah, amin. Nikmat, berasa cukup.
3: Coba gitu. Buluk kayak deg-degan nih.
0: Buluk masuk nih.
2: Terakhir
0: nih. Kata-kata
2: nih, ada satu kata bilang penyesalan itu perlu. Karena tanpa penyesalan gak akan ada namanya pelajaran.
1: Cakep.
2: Lo butuh dulu tuh nyesel. Ya coba aja dulu. Kalau nyesel, oh berarti lo dapet pelajaran.
0: Ulangin sekali lagi. Jadi tambah-tambahin.
2: Aduh mati lagi apa gue pak. Penyesalan itu perlu.
0: Dengerin dulu. Penyesalan itu
2: perlu. Karena tanpa penyesalan gak akan ada namanya pelajaran.
0: Masuk
1: sih.
0: Tapi gak tau, coba tanya sama.
1: Okay, mantap.
3: Oh iya apa enggak gitu.
1: Ayy, cakep tuh.
2: Oke, okay, siapa yang paling oke siapa di sini?
0: Kata-kata siapa? Kata-kata hari ini.
2: Ayo, pilih.
0: Yang boleh. Paling oke siapa nih sahabat paling suara okay coba?
2: Adalah
3: dari Kinos, Ibun.
1: Tanpa penyesalan tidak ada pelajaran.
0: Itu tadi dari Buluk.
1: Cakep.
0: Kalau dari gua
1: masuk.
0: Seanyep-anyepnya Buluk. Hidup lu. Yakinlah.
2: Buluk.
0: Enggak mungkin lu tercipta Buluk di dunia ini tanpa ada tujuan.
3: Yes.
0: Lihat Kinos tuh.
1: Berkacalah sebelum berkata.
0: Oke. Okay. Tuh Buluk gitu. Masuk ada milik
2: Buluk.
0: Kinos.
2: Buluk masuk.
0: Yang enggak ada itu milik Buluk Indra lagi. Sama Indra. Ibun enggak ada.
1: Ya ampun. Kalau aku ganti kali masuk nih ya. Apaan? Jangan lupa bersyukur karena sesungguhnya kita akan masuk surga lewat jalur WNI. Pasti pada setuju sama Gina semua.
4: Ibun, sumpah. Ibun gacor sumpah hari ini. Serem gua.
1: Berarti Ibun masuk.
0: Berarti yang tadi enggak ada yang milih cuma Indra. Ibun,
1: iya tuh. Langsung masuk.
0: Berarti Indra
2: voting Indra ya.
0: Squad ya.
1: Iya.
4: Gak ada perjanjian loh.
0: Squad 20 kali. Yang mau lihat Indra squad jangan kemana-mana, tetap standby di TikToknya iSuara.net.
2: Oke.
0: Tapi sekarang kita pamit dulu. Terima kasih sahabat suara yang udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 sampai jam 10.
4: Kampret.
0: Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar, nggak ada hal-hal yang bikin kamu shock dan juga kebakaran jenggot ya.
1: Ya,
0: ayo
1: itu
0: closing.
1: Dia.
0: Diem
1: lah itu. Lah kita lagi baca sekarang banyak yang dukung aku ternyata, Mas. Dari kuat aku tadi keren lah, luar biasa. Ya udah kalau gitu kita pamit, sampai ketemu lagi besok ya sahabat suara ya.
0: Have a nice day, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu seringnya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja enggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh, untungnya. Oh. Iya. Kalau enggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sakit, main kemanapun itu pasti
1: emang benar.
0: Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
3: Ada Eki.
2: Halo. Selamat pagi Eki.
0: Pagi.
2: Pagi Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
2: Eki, gimana Eki klarifikasinya Eki?
0: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
2: Oke.
0: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
3: Wow.
2: Aduh.
3: Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh.
3: Nah,
2: kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, yeah. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, aduh. Terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terkena langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
3: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
0: diam.
3: Di tim elu.
0: Betul, dan jadi, orangnya diam gak mau ngomong.
3: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
2: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
2: Apa
0: jawabannya
2: tuh?
0: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh.
2: Ya benar. Pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
3: Kalau sama temen deket lu ceritain semuanya.
2: Oh, kalau sama temen deket gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
2: Hey rumpi kamu Eki.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: 24. Langsung aja kita buka dengan Naikila, Main-Main Gue.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.
0: Dodo harap menemani kamu sekali lagi ya sampai jam 2 siang. Bisa didengarkan juga di web streaming iswaranetwork.com/streaming.

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Punya banyak teman tuh menyenangkan ya, sahabat suara. Tapi kok kenapa orang gak mau atau agak mager kalau punya banyak kerjaan? Semangat buat sahabat suara yang kerjanya lagi banyak di tengah minggu ini, ditemenin dengan lagu-lagu Indonesia yang bisa didengarkan di 9 kota dan juga di iSuaraNetwork.com/streaming. Setelah Glenn Fredly dengan kisah romantis, ada apa lagi sih? Ada yang

Jadi selamat menikmati di isuaranetwork.com/streaming. Atau mau mengintip bagaimana seorang penyiar mengendarai peralatan siaran supaya baik jalannya, bisa diintip di live TikTok at isuara.network. Dua lagu ini siap dimainkan, bakalan dimainkan setelah Afgan dengan Langit Merah Muda. Saya Dodo Harahap, masih menemani kamu sampai jam 2 siang nanti.

itu memulai cicilan. Seperti kata Andin, apapun masalahnya, moving on. Yeah. Capek juga ya ngomong di atas lagu dengan nada tinggi ya. Baik, kita turunkan temponya. Tak perlu berkata. Ada baiknya penyiar radio ngecek dulu lagu selanjutnya itu temponya turun atau medium.

0: Ya, thank you Tiara Andini dengan Adu Bola Mata di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dan kamu masih mendengarkan Dodo Harahap menemani sampai jam 2 siang. Tapi 10 lagu keren, jam pertama sudah selesai. Kita break dulu ya.
1: Isuara, Suara Warga Indonesia.
2: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
0: Sahabat Suara, di dalam hidup ini ada satu tipe orang yang hidupnya lebih tenang. Misalnya, yang gak mau nunggu deadline buat beresin kewajiban. Padahal, kalau beresinnya lebih cepat, bisa dapat diskon. Iya enggak? Buat warga Jakarta, sekarang ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Diskon 5% ini bisa dimanfaatkan sampai 30 September 2026. Dan di tanggal itu, penting banget untuk dicatat karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending cek tagihan PBB P2 dari sekarang. Segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo, kewajiban beres, diskon 5% juga bisa dimanfaatkan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan pakai prinsip, kalau bisa besok kenapa harus sekarang? Buat urusan yang satu ini ya, catat batas waktunya 30 September 2026, bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%, dan untuk informasi selengkapnya, langsung cek halaman resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: penggunaan kipas tangan tradisional meski kipas angin listrik sudah tersedia. Kipas tangan tersebut digunakan warga sebagai bagian dari nuansa budaya yang masih dipertahankan dalam kegiatan keagamaan. Momen tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi warga untuk berkumpul dan mempererat kebersamaan.
1: Suara Fakta.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh penyelenggaraan konser Kanye West Live in Jakarta 2026. Konser ini dijadwalkan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Oktober 2026. Gelaran ini dinilai sebagai momen membanggakan karena Jakarta menjadi lokasi pilihan pelaksanaan konser skala besar tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Thank you, Iksan. Lanjut ke jam 12.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
0: Dan di jam 12 ini saatnya sekarang adalah jam makan siang. Yeah, waktu Indonesia bagian barat. Tapi buat teman-teman yang sudah makan siang duluan gak apa-apa. Gak harus kan makan siang barengan ya. Dan buat teman-teman yang mau resign, jangan lupa beli donat ya. Kasihan Pak Purbaya ya, gak sempat beli donat pas tahu-tahu udah gak lanjut ya. Ada tuh yang namanya donat resign ya. Hai Dodo Harahap, menemani kamu di putaran kedua. 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Salma Salsabil dengan Boleh Juga sudah siap untuk tampil. Ada juga Raim Laut.

0: alias Bima yang dari Aditya siap dimainkan. Jadi ada tiga ya, Salma Salsabil, Raim Laude, Aditya. Mau dengerin? Dodo Harahap di belakang mic ngapain aja? Meluncur ke live TikTok at iswara.network. Kalau lagi ribet ya udah dengerinnya di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Yang ini rombongan siap membuka putaran kedua Rhapsody JKT48.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai warga Manado, Fadio. Dok, Dodo, kita punya keripik pisang goroho loh di Manado. Ah. Kan kalau Kinos Gina kan dikirimin oleh-oleh atau buah tangan dari Makassar, dari Erni ya namanya ya, sahabat suara di Makassar ya. Lalu kalau Fadio di Manado kita punya keripik pisang goroho. Aduh, kalau cuma cerita doang tuh jatuhnya hoax ya. Kalau misalnya ada wujudnya baru itu namanya legit. Tapi satu pertanyaan buat Fadio, di Manado itu lebih enak bubur Manado apa bibir Manado ya?

Hai dan Mingse. Astaga bercanda. Jujur, paman ini cukup kaget ya dengan lagu sekarang ya, Astaga Bercanda. Semoga karirnya gak bercanda ya. Setelah itu ada sesepuh kita, Sheila on 7 dengan Bila Kau Tak Di Sampingku. Sikatlah ya, Dodo Harahap masih live TikTok juga di @iswara.network dan juga live siaran di iswaranetwork.com/streaming. Setelah Fiera dengan Terlalu Lama, hadir mereka berdua.

0: menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Farel Hilal dengan Keliling di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tadi sempat ngobrol juga sama sahabat suara yang lagi nonton live TikTok. Saya sempat nyeletuk kayak, ini pasti nonton live TikTok nih, pasti sambil kerja nih di depan laptop tuh, sambil dengerin atau nonton live TikToknya Iswara. Dan bener, ada yang ngaku kamera handmade dan juga Ade. Ade di divisi keuangan, Ranger Merah di divisi Ring 1 RI. Izin, saya takut. Iklan dulu enggak ya? Enggak usah deh. Andre in the Backbone ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Surabaya Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, siap-siap dulu ya. Saya Dodo Harahap untuk ngobrol sama Mawar De Jong. Sebentar lagi jam 1 ke jam 2. Yang dimana dia punya single terbaru. Dan kita akan kulik. Saya akan kulik apa aja ceritanya. Terus lagi ngerjain

0: apa aja. Kita dengerin ceritanya Mawar Deyong tentang single terbarunya, judulnya Kan. Satu suku kata tapi maknanya ganda. Ah, mungkin cocok juga buat sahabat suara yang lagi butuh lagu baru untuk kode-kode ke pasangan. Tungguin ya, bisa didengarkan di isuaranetwork.com/streaming atau di 9 kota: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Siap ngobrol sama Mawar Deyong setelah She dengan Jomblo Wati.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
4: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara, kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk kabar, sini.
3: Cek, one, two.
4: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
3: Dipangku.
4: Sini. Ahai.
5: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
4: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
5: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
4: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, sampai ini ada ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
3: Tempat apa ini?
4: Ini radio, radio Isuara, yeah. Jengkelin.
3: Kebetulan.
4: Apa?
3: Pas bener loh.
4: Apa tuh?
3: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
4: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio ini kan? lain.
5: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
3: Radio,
4: emang
3: nggak ada kursinya.
4: Ini
5: aduh, Pak Giras kasih lah itu kursinya.
4: Ini dari tadi kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
5: Naik pangku-pangkuan.
4: Lucu loh dia loh.
3: Kaget, ya Allah, emang gitu sama aku mah, baru juga kenal.
4: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
3: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
4: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
3: Siapa tadi namanya?
4: Kinos.
3: Konos, iya.
4: Konos.
5: Kinos.
4: Kinos. Kinos.
3: Yang siapa namanya?
4: Agoy.
3: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
5: Aku Indra.
4: Indra.
3: Oh, artis ya?
5: Ah, bukan.
3: Indra Gunawan.
5: Bukan.
4: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
3: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
4: Indra.
3: Yang di Brownies.
5: Ipan itu.
4: Itu Ipan Gunawan.
3: Oh, Ipan. Ipan. Indra Gunawan namanya.
4: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini Indra Gunawan.
3: Oh ya, karir saya selesai.
6: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus Suara Seru
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Isuara.
1: Isuara.
7: Isuara, suara warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Selamat datang sahabat suara di Musisi Keren untuk bulan ini, yang dimana selalu ada musisi yang memiliki karya baru. Dan kita akan ngobrol bukan tentang hanya sekedar lagunya, tapi juga cerita, bahkan gimana sih serunya atau perubahan mereka ketika di setiap tahunnya membuat karya, membuat musik. Dan kali ini yang pernah melihat sosoknya di film Tinggal Meninggal ya, dengan lagunya Tinggal, udah tahu langsung ya, ada Mawar Deyong.
3: Halo.
2: Hai, selamat datang. Hai,
3: terima
2: di Musisi
3: kasih.
2: Keren. Mawar Deyong berarti blasteran?
3: Papa Belanda.
2: Mama?
3: Mama Medan.
2: Mama Medan. Iya. Ada marga rupanya gede?
3: Mama ada.
2: Apa tuh?
3: Guru Singa.
2: Oh, sama berarti aku juga harahap kan juga Medan.
3: Oh iya.
2: Dan juga sama Belanda, belakang Margonda. De Jong. Depok.
3: Depok.
2: Oke, jadi di sini kita selain ngobrolin tentang single terbaru, ini saya udah pakai blazer, udah bawa iPad, udah punya asuransi belum? Saya pas ngaca, kenapa jadi kayak agent ya? Enggak, tapi di sini kita ngobrolin tentang singlenya itu Kan.
3: Ya.
2: Kan. Ini cuma kan. Satu suku kata, K-A-N. Apakah itu singkatan? Atau apakah itu jangan-jangan sebuah suku kata yang memiliki makna yang sangat luas? Kita akan kulik selama kurang lebih, kalau misalnya sahabat suara mendengarkan langsung di 9 kota, 1 jam ya, kita akan ngobrol bersama Mawar Deyong. Nah, ini kan dari tahun 2019 nih, Mawar udah ada di industri musik. Sampai sekarang 2025, kemarin juga ada Tinggal ya. Tinggal, terus main juga di Tinggal Meninggal. Wah, udah langsung terjun ke industri perfilman juga. Dan juga sekarang ini adalah Kan. Apa yang membuat perbedaan atau ada gak sih yang berubah di setiap tahunnya ketika berkarya?
3: Wah, jadi Kan ini sebenarnya adalah sebuah project yang sangat-sangat exciting buat aku. Karena akan ada project yang lebih besar nantinya setelah Kan ini, yang aku sudah tidak sabar untuk spill sebenarnya, tapi belum boleh.
2: Okay.
3: Tapi di Kan ini aku juga senang banget karena ini adalah salah satu lagu yang upbeat setelah Tinggal waktu itu.
2: Tinggal.
3: Tinggal. Jadi kembali menyanyikan lagu upbeat, dan temanya juga lucu banget menurut aku. Jadi ini kayak percakapan antar dua sahabat, kayak aku tuh udah bilang ke kamu, dia red flag, kenapa kamu gak dengerin aku, Kan jadi kayak gini. Gitu.
2: In English, I told you so.
3: Benar. Kalau di Indonesia,
2: Kan? Atau apa gue bilang?
3: Iya.
2: Oh, okay. Berarti ini adalah perbincangan dua orang sahabat yang tadinya saling melindungi, bahwa biasanya gitu ya, ada sahabat yang ngerti bahwa ini nih orangnya red flag nih. Tapi kadang-kadang namanya cinta kan memang ya, logika tertutup dengan perasaan ya.
3: Bener.
2: Nah, di sini diperjelas ya di lagu ini ya. Okay. Kan ini kan tadi seperti yang dibilang, punya warna musik yang ceria gitu ya. Apa sih pertama kali yang Mawar yakinkan untuk okay deh, mau deh bawain Kan ini?
3: Jadi aku ingat banget waktu pertama kali dengar lagunya yang diciptakan oleh Kak Iqbal, Kak Dennis, dan juga Kak Faisal. Aku langsung senyum sendiri, langsung keinget kayak ini relate banget sih sama kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan kita bakal makan soto ya, kayaknya jangan pakai baju putih deh gitu kan. Misalkan udah diingetin sama mama aku gitu kan. Terus pas makan soto ketumpahan, terus mama cuma kayak Kan gitu. Jadi kayak ini tuh sebenarnya kita sering banget ngalamin, kita udah diingetin tapi kita tetap ngelakuin yang salah gitu. Jadi aku langsung tersenyum kayak, aku senang banget sih aku bisa menyanyikan lagu ini dan dipercaya buat nyanyiin lagu ini.
2: Jadi memang relate juga sehari-hari, gak cuma soal mengingatkan pasangan atau juga mengingatkan teman yang punya pasangan yang red flag, tapi juga sehari-hari juga sering ya. Impact dari Kan itu yang emang iya juga ya. Okay, nah ini dari judulnya aja Kan, terus cuma 3 huruf, tapi maknanya tuh kayak kan udah dibilangin gitu ya. Kenapa 3 huruf ini terasa pas banget? Selain tadi ketumpahan soto, mungkin ada dari segi percintaan? Udah 6 tahun ya sama dia ya?
3: Iya, udah 7.
2: Aplaus dulu teman-teman, 6 tahun menjalin hubungan masih berlangsung ya. Wih, Libra, Leo. Ntar kita bahas ya. Wah, ini dia nih. Ya, ini kenapa nih? Kan ini jadi kayak dari segi percintaan atau persahabatan ada yang relevan juga gak?
3: Kalau kenapa judulnya Kan, rasanya kayak sebenarnya di Indonesia menurutku kita paling sering bilangkan lagi kalau misalkan ada kejadian yang kita udah ingetin gitu. Jadi kayak instead of saying, kalau di English kan kita bilang I told you so, atau kayak apa ya, mungkin di bilang kayak you should have seen it before dan lain-lain. Kalau kita kayak cuma kan, atau kayak sambil tersenyum gitu. Jadi rasanya kan adalah kata yang sangat tepat untuk menggambarkan isi lagunya.
2: Oke. Ini makin jelas lagi nih ya. Single, ya maksudnya single, ini bentuknya single karena ini, dan satu suku kata kan, dan apa aja yang lebih seru lagi di dalam lagu kan ini. Nanti kita akan lanjut lagi sahabat suara, pastikan tetap bergabung di iSuara, suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: iSuara.

0: Dodo Harahap dan juga Mawar Deong masih di Musisi Keren bulan ini di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dari 9 kota tadi, pernah gak ada pengalaman kan?
1: Pengalaman kan di salah satu?
0: Di 9 kota, Jakarta gak usah lah ya, itu udah hidupan sehari-hari ya. Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
1: Wah, karena aku besar di Medan mungkin ya.
0: Okay.
1: Jadi mungkin beberapa pengalaman kan ya itu pas aku masih sekolah. Oke, udah diingetin jangan minum. Mungkin jangan minum es cekek, besok batuk
0: es
1: gitu. Es cekek jangan gitu kan.
0: Jadi buat sahabat suara yang gak ada dengan es cekek, ada es teh ya?
1: Iya.
0: Atau apapun dicekek. Terus bisa dikeluarin dicekekan itu ya?
1: Iya,
0: dicekekan itu. Iya. Itu adalah minuman bangsawan Medan ya. Oke, jangan akhirnya batuk segala macam.
1: Akhirnya batuk. Jadi mama kayak cuma bisa tersenyum dan bilang, kan?
0: Tapi makanan paling memorable di Medan apa?
1: Wah, kalau Medan banyak banget lagi, Kak. Kayaknya
0: Misop.
1: Misop suka banget.
0: Mie gomak
1: suka banget. Lontong Medan
0: lontong
1: favorit.
0: Medan.
1: Terus juga apalagi durian kalau lagi musim ya.
0: Serius makan durian?
1: Suka banget.
0: Mawar Deong secantik ini tetap makan durian. Mari kita tetap makan durian ya. Nah, itu adalah sebuah kultur ya di Medan ya. Ini ya apa namanya? Medan Ucok.
1: Medan Ucok.
0: Durian Ucok. Okay. Kalau kita balik lagi ke lagu Kan, kalau dijelaskan dengan bahasa Mawar sendiri, sebenarnya Kan ini di lagu ini ya sedang menceritakan tentang apa sih?
1: Kan di lagu ini adalah curahan hati, isi hati dari teman yang sering banget dicurhatin tapi gak pernah didengerin sarannya. Jadi kayak temannya tuh selalu curhat ke dia dan dia selalu ngasih saran yang menurut dia bagus gitu. Tapi gak pernah didengerin sama sahabatnya sampai akhirnya kayak terjadilah yang sudah dia ingatkan sebelumnya gitu.
0: Kamu pernah sebagai korban atau sebagai pengingatnya?
1: Kayaknya dua-duanya lagi.
0: Iya. Tapi gak main ini kan?
1: Enggak.
0: Sehat,
1: puji Tuhan.
0: Pacar kamu itu?
1: Puji Tuhan.
0: Siapa namanya aku lupa?
1: Brian Domani.
0: 6 tahun. Tuh guy, 6 tahun guy. Oke, lagu ini diciptakan, wah banyak ya. Ada Iqbal Siregar, ada Dennis Ligia, ada juga Faisal Muhammad Faisya dan the one and only Muhammad Kamga ya, yang udah mulai di belakang panggung sekarang ya, atau backing vokal dia ya. Gimana prosesnya sampai akhirnya Mawar dipilih untuk membawakan Kan?
1: Wah, jadi waktu itu dari Kamala sempat ngirimin lagu ini, terus aku ingat banget reaksi pertama aku tuh senyum dan dalam hati langsung ingin sekali membawakan lagu ini karena menurut aku relate banget sama banyak orang, apalagi kayak antar sahabat sih. Jadi aku rasa kayak aku ingin sekali bisa membawakan lagu Kan dengan sebaik mungkin gitu.
0: Apa yang membuat mata Mawar berbinar-binar ketika Mala, Kang Mala ini menawarkan, Kang Mala ini adalah part of Trinity dari bagian labelnya ya. Nah itu apa yang buat gue mau nih, ada apa di balik lagu ini yang gue mau menyuarakan yang udah pernah, apa sih yang paling personal di sini?
1: Menurut aku ini benar-benar cara sahabat ngingetin banget sih. Jadi kayak sambil agak tersenyum, sebenarnya dia udah tahu ini akan terjadi, tapi kayak apa ya, kayak ini percakapannya sangat-sangat antara dua orang yang udah sangat-sangat dekat, jadi kayak cara mengingatkannya juga beda. Kayak yang dilakukan ini kayak aku udah bisa senyum doang sih, kan aku udah bilang sebelumnya kayak dia tuh udah kelihatan banyak banget loh red flagnya, tapi kamu nggak pernah dengerin aku gitu. Jadi cara penyampaiannya unik banget menurut aku.
0: Satu teman yang bisa di mention inisial huruf
1: jangan,
0: huruf
1: jangan.
0: Bintang atau familynya, nama family gak sih? Akun Instagram. Aduh. Jadi cepu ya jatuhnya ya. Tapi ada banyak temen yang udah kamu pernah kasih warning, dia tuh gini loh, jangan.
1: Nah,
0: aku udah ngeliat.
1: Kalau percintaan aku kayaknya gak bisa bilang banyak, tapi mungkin kayak lebih hal-hal simple kayak tadi sih Kak. Kayak misalkan kita cewek-cewek pakai heels ke mall, udah tahu bakal jalan banyak gitu kan.
0: Tak-tok tuh ya.
1: Iya, tapi pada akhirnya kayak aduh sakit kakinya gitu kan, kan jangan pakai heels misalkan gitu. Lebih ke sana sih.
0: Okay, lebih ke yang
1: hal-hal
0: akan terjadi
1: simple
0: ya,
1: sehari-hari gitu.
0: Okay. Lagu Kan ini konon katanya Mawar Deong ini sangat personal sekali dengan lagu Kan ini. Ada gak? Di setiap lagu tuh pasti ada kayak yang, ih gue suka banget part ini, oh liriknya ini gue banget. Ada part mana yang menurut kami tuh, ini gue akan nyanyikan dengan suara yang sangat grande? Oh, gak sih? Harusnya semuanya ya. Tapi ada gak part itu?
1: Part kesukaan aku semuanya. Tapi aku suka banget bagian yang ini. Instingku tak pernah salah. Dia memang bendera merah. Sekarang sudah kepalang, kan sudah aku bilang gitu.
0: Oke. Ya, dapat bonus dinyanyiin ya sama Mawar ya. Oke. Abis ini kita main games ya.
1: Boleh dong.
0: Kamu punya temen yang punya pengalaman sama pasangan yang red flag gak?
1: Ada gak ya?
0: Nanti kita akan main red flag apa enggak ya. Okay. Sahabat Suara pasti tetap join di Musisi Keren bulan ini. Dodo Harahap dan Mawar Deyong masih di Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: yang baru saja mengeluarkan single Kan Mawar Deong. Hey. Di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kan ini masih menjadi single pertama apa emang nantinya akan ada single-single selanjutnya lagi? Muncul-muncul lagi? Gak tahu ya.
1: Belum tahu. Doakan yang terbaik ya teman-teman.
0: Oh, doakan yang terbaik ya. Nah ini Mawar di sini juga berkolaborasi dengan Bernadus Raka untuk video musik.
1: Iya.
0: Prosesnya seru gak sih?
1: Seru banget, seru banget.
0: Apa yang bikin seru?
1: Karena di sini konsepnya juga sesuatu yang baru, terus juga cara pengambilan gambarnya, warnanya, looknya. Jadi kita apa ya, bermain dalam banyak hal sih di music video Kan ini. Dan seru banget bisa dapat kesempatan buat didirect sama Karaka juga.
0: Dari hasilnya sendiri apakah itu mawar banget atau gimana?
1: Bisa dibilang iya sih. Jadi ini kayak lebih playful, lebih lebih fun dibanding yang beberapa lagu ballad sebelumnya sih.
0: Tapi dari kamu sendiri tuh sebenarnya tuh emang tipikal penyanyi yang sukanya ballad atau memang yang lebih upbeat atau tak upbeat tapi liriknya menyayat kan juga banyak ya. Nah, kamu lebih suka yang mana? Kalau secara personal ya, secara gue semangat nih nyanyi ini.
1: Kayaknya dua-duanya lagi Kak. Tapi aku berharap semoga lewat lagu-lagu aku bisa terus bercerita. Jadi bisa menyampaikan cerita dari teman-teman mungkin. Dan ya bisa menemani kalian lewat cerita-cerita lewat lagu-lagu aku.
0: Yang jadi tantangan setiap penyanyi adalah ketika sebuah konsep atau juga sebuah hal yang udah dirancang atau berubah total itu kayak aduh, ini harus dipertanggungjawabkan banget nih profesionalitasnya. Nah, masalahnya dilakukan ini tadinya tuh maunya dibawain duet ya. Buat dua orang gitu kan. Tau-tau berubah jadi yaudah deh bawain sendiri aja deh atau solo gitu ya. Nah, itu kamu gimana cara menerima perubahan itu? Apakah kamu kayak, oh ini saatnya aku bersinar? Atau ya udah kayak, okay, bisa kok gitu.
1: Sebenarnya aku yakin aku dari awal denger lagu Kan, aku pengen banget bisa bawain lagu Kan dengan sebaik mungkin. Okay. Jadi aku rasa walaupun dibawain solo, aku harus tetap memberikan yang terbaik gitu sih Kak.
0: Tapi lebih susah ya untuk lirik-liriknya sendiri untuk bawain solo dibandingin tadinya konsep awalnya berdua?
1: Menurut aku tetap bisa lagi, kayak ini bisa jadi percakapan ke teman yang mungkin lagi mendengarkan di rumah.
0: Bener. Ya, berarti temennya itu lawan bicara adalah yang mendengarkan ya, iya, sahabat suara
1: bener,
0: berarti ya.
1: Sahabat suara.
0: Sebelumnya tapi udah ketemu duetnya itu sama siapa?
1: Belum. Tapi memang kayak di planning, direncanakan gitu.
0: Tantangan terberatnya apa sih ketika proses dari lagu Kan ini mau diproduksi, mau direkam gitu?
1: Tantangan terberatnya membawakan dengan se-playful mungkin dan se-fun mungkin.
0: Loh, kenapa katanya? Kenapa? Emang karena terbiasa ballad kah atau gimana?
1: Karena aku percaya kayak kalau kita bawainnya sambil senyum, sambil cerita ke teman kita bakalan sampainya sama gitu sih.
0: Tapi itu yang emang harus dijaga banget mood itunya ya.
1: Jadi kayak ini mengingatkan dengan cara yang playful gitu.
0: Okay. Tapi yang namanya persahabatan itu pasti harus saling mengingatkan kan. Kalau misalnya teman ada yang bersinggungan dengan orang yang red flag. Nah, kita uji nih sekarang nih red flag atau enggak dari beberapa fakta yang pastinya dari POV-nya Mawar Deong. Udah siap?
1: Siap.
0: Alright ya. Red flag atau enggak? Ini ada 1 2 3 4 5 6 tuh 2 3 4 5 6. Ada 6.
1: Okay,
0: yang pertama, 6. Red flag atau enggak? Pasangan masih follow mantan?
1: Enggak sih menurut aku.
0: Wah, Libra yang ini berbeda ya. Kenapa?
1: Karena
0: memfollow mantan adalah hak segala bangsa atau bagaimana?
1: Bukan, kayak menurut aku enggak apa-apa kalau masih follow gitu loh. Kayak enggak ada salahnya.
0: Namun, jangan jalan bareng.
1: Namun. Iya. Ya. Maksudnya kayak kalau sekedar follow di media sosial enggak apa-apa sih.
0: Aman berarti ya?
1: Aku aman.
0: Wah, berbahagialah pasangannya. Udah tahu mantannya siapa aja nih follow. Enggak, mending gak usah tahu. Jangan tahu ya. Yang selanjutnya, red flag atau enggak? Balas chat lama tapi story-nya ngalir terus tuh di post itu apa titik-titik.
1: Aku enggak tahu lagi soal ini, kayak di tengah-tengah mungkin ya.
0: Oke.
1: Kayak Ya mungkin dia memang lagi mungkin acara gitu, terus HP-nya dipegangin orang, jadi yang upload bukan dia, bisa jadi gitu kan. Wah, ternyata chat-nya belum dibalas.
0: Positif sekali si kepalanya ya. Mungkin lagi sibuk gitu ya.
1: Mungkin.
0: Baik. Selanjutnya, red flag atau enggak punya sahabat lawan jenis yang sangat dekat?
1: Nah ini aku juga di tengah-tengah nih Kak.
0: Oh.
1: Kayak antara red flag dan green flag. Yellow flag.
0: Yellow flag ya. Hati-hati.
1: Beige flag kata apa? Teman-teman zaman sekarang.
0: Apa?
1: Beige flag.
0: Mm-mm. Itu berarti di tengah-tengah ya?
1: Kayak di tengah-tengah gitu.
0: Introvert, extrovert, ambivert ini berarti gitu ya.
1: Seperti itu kurang lebih.
0: Apa tadi namanya?
1: Beige flag.
0: Tulisannya?
1: B-E-I-G-E.
0: Wow, simple. Tulisannya ya, beige flag. Oke, okay. Jadi tengah-tengah ya?
1: Menurutku di tengah-tengah sih.
0: Oke, selanjutnya. Red flag atau enggak, tidak pernah upload pasangan. Gue ada loh, masih di sosial media enggak ada.
1: Aku enggak tahu sih.
0: Di? Tapi kamu enggak keberatan dengan itu kalau misalnya enggak ada di sosial media? Atau, ya, soalnya kalian berdua di industri ini sih ya.
1: Iya. Sebenarnya sejujurnya aku enggak keberatan.
0: Oke, ini sebuah warning ya, terus.
1: Tapi ya maksudnya, Ya, gitu sih.
0: Mau apa enggak kalau diposting?
1: Kalau diposting enggak apa-apa banget.
0: Oh, oke, okay. Baik ya.
1: Tapi kayak bukan sebuah keharusan sih kalau menurutku.
0: Oke. Yang kelima, red flag atau enggak sering bilang terserah.
1: Nah, kalau boleh jujur,
0: ya.
1: Aku agak sering lagi
0: terserah. Kamu?
1: Kayak mau makan apa? Terserah.
0: Itu kamu?
1: Iya. Karena gak bisa decide sebenarnya Kak.
0: Tapi kenapa si Leo itu nanyain? Karena kan dia paling biasanya paling dominan ya.
1: Tapi pada akhirnya dia sekarang yang kayak, kamu kayak harus belajar nentuin hari ini kita mau makan apa gitu. Okay. Kayak kita mulai dari hal-hal simpel dulu nih.
0: Okay.
1: Gitu. Dari makan.
0: Dibilangnya timbangan ya, jadi mempertimbangkan.
1: Jadi karena bingung dengan banyaknya opsi, jadi kayak memilih untuk menjawab bebas gitu.
0: Oke. Okay. Terakhir. Kita ngomongin soal zodiak.
1: Oke.
0: Red flag atau enggak? Sagittarius.
1: Kak, aku tuh enggak begitu ngerti zodiak lagi kalau boleh jujur.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku enggak tahu.
0: Enggak tahu. Bagus enggak usah tahu. Karena mau bicara kamu Sagittarius.
1: Oh, iya.
0: Tetap di suara warga Indonesia.
2: Isuara. Suara warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Tahu, kan mau bicara kamu Sagittarius.
1: Oh, iya.
0: Tetap di Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Aku udah pernah beliin atu loh.
2: Ya ada satu-satu.
1: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
2: Yes.
1: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
2: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
1: Si Mama masih percaya aja itu.
2: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
1: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Boro-boro.
1: Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
2: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
1: Aku udah pernah beliin atu loh.
2: Ya ada satu-satu.
1: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
2: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
1: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
2: Ayy. Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Masih ada Mawar Deyong.
1: Yeay.
0: Di musisi keren ya dengan singlenya Kan. Kan ini udah resmi rilis 21 Agustus 2026. Udah bisa didengarkan di seluruh platform streaming musik digital. Sebagai musisi, apa yang Mawar Pari paling harapkan ketika lagu ini udah disebar ke halayak ramai? Sar, bahasanya gak tuh?
1: Aku berharap lewat lagu ini ya bisa menjadi teman buat teman-teman yang mendengarkan di rumah. Dan aku selalu berharap lewat lagu-lagu aku bisa menemani kalian dan bisa bercerita, bisa menjadi teman, dan supaya kalian gak merasa sendiri.
0: Oke, supaya gak merasa sendirian kalau selalu menjadi tameng buat teman yang kelas kepala yang batu ya. Nah ini kalau dari Mawar sendiri, untuk ada sahabat suara yang mungkin mengalami kisah seperti dilagukan ini, udah di warning berkali-kali tapi masih bertahan, apa pesan Mawar untuk mereka yang udah sahabatnya, keluarganya, bapaknya, ibunya, nak sadar, nah itu yang kamu dekatkan itu adalah punden berbundak ya, alias fosil gitu, menyebalkan. Gimana?
1: Kayaknya aku sebenarnya bisa mengerti kayak kalau kalian gak 100% bisa mendengarkan, karena ibaratnya kayak banyak sekali hal-hal buruk yang ditutup oleh hal-hal baiknya gitu. Tetapi gak ada salah yang mendengarkan kayak saran dari teman, saran dari orang tua. Karena mereka gak mungkin bilang sesuatu yang merugikan kamu sih gitu. Kayak dipikirkan pelan-pelan gitu.
0: 2026, Mawar Deyong mengeluarkan single Kan. Nah di tahun 2026 ini juga, apalagi setelah Kan yang akan Mawar hasilkan, Mawar telurkan, Mawar rilis gitu. Sudah ada yang bisa di-spill kah?
1: Aku belum bisa bilang banyak, tapi akan ada project yang sangat-sangat aku tunggu-tunggu, dan hopefully bisa segera aku announce kepada kalian juga.
0: Okay. Apakah main film itu juga sebuah mimpi besar?
1: Ya.
0: Udah sampean ya tahun lalu ya.
1: Ya,
0: mau lagi nggak dari kemarin yang tinggal meninggal itu? Apa kira meninggal udah capek banget? Gimana?
1: Iya pastinya aku berharap semoga bisa terus konsisten sih di dunia acting dan nyanyi.
0: Asik ya. Musikal mau nyoba?
1: Musikal, pengen banget lagi kak.
0: Tapi latihannya panjang ya. Membunuh waktu ya.
1: Tapi kayaknya bakal seru banget sih.
0: Ah itu dia ya. Mawar, thank you sudah main ke Iswara ya. Abis ini Mawar Deyong akan memberikan performance terbaiknya. Lagukan, terus apalagi banyak tuh akan dibawa ini. Berapa lagu kira-kira?
1: Ada 3 lagu.
0: Ada 3 lagu. So, sahabat suara, langsung aja untuk menutup musisi keren bulan ini. Langsung aja, ini dia Mawar Deyong.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi, Anindita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi berapa? Kamu...
2: Halo.
1: Gimana ceritain, Nin?
0: Jadi, masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah, tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah, pokoknya nuduh, dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku, dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Lah gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
2: Sekolah
0: bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun, banting pintu terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis terus dikejar,
2: berber. Oh, manis. Manis banget. Aku enggak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi habis itu akhirnya kamu enggak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
1: Oh.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, okay, selalu terdepan.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari BINUS University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Kina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Hai, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast. Oh.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: khasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
0: Mm-mm.
1: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia karyanya. Yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV.
0: Mm-hmm.
1: Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal.
0: Yeah.
1: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
0: Gak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
1: ya. Nah kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak,
1: sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali jadi, atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Enggak sekolah bagaimana sih?
0: Nah, itu dia makanya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa tapi yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut
1: iya,
0: itu.
1: Sorry.
0: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan.
1: Nah
0: maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh,
3: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Alternatif 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hai, selamat sore semuanya.
3: Halo deh. Sekarang udah hari Rabu deh, tanggal 16 September 2026.
2: Tengah minggu, banyak rencana yang ingin dilakukan. Semoga semua rencana itu terlaksana dengan baik.
3: Okay.
2: Udah gitu kesehatan kita meningkat.
3: Okay.
2: Dan kalau misalnya kita lagi buat salah, minta maaf aja dah.
3: Ya itu sih ya udah paling benar. Tapi kalau lo enggak tahu

0: Oh, salah lo apa?
1: Lah itu.
0: Kalau lo juga nggak tahu juntrungannya kemana, tiba-tiba diselesaikan begitu saja, nggak heran kan Pak Purbaya ogah jadi pejabat lagi.
1: Nah itu dia. Tapi kita akan mendoakan Pak Purbaya agar mempunyai kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dan pastinya ada Gen Z bertanya, setuju atau tidak setuju memecat orang via telepon itu kurang pantas.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: 1.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima, dan ada Dodo Harahap.
1: Kak Dodo Harahap ditanyakan apa tuh sama Utsi tumben, Bang Do belum pulang.
2: Ya emang gini kalau namanya penyiar manfaatin wifi kantor ya.
1: Rada sulit soalnya kalau begitu keluar kan wifi-nya udah hilma alias hilang ya.
0: Lu nunggu ya waktu ngajar dong. Hah? Waktu nunggu ngajar.
2: Enggak, gua upload.
1: Waktu nunggu ngajar.
0: Nunggu waktu ngajar.
2: Sungguhin lu ketemu penyiar lama.
1: Itu dia. Iya, lama banget ini Mas. Arahnya ke relik ini.
0: Relik, ya kan? Iya.
1: Itu yang di luar aku lihat ada sebuah koper besar itu punya Anda.
2: Ini jatuh gue minggat dong dari rumah mertua, bukan itu
1: punya bukan ya?
2: Kinos Gina.
0: Oh, yang barang-barang ya?
2: Tidak ada apa-apa dengan mereka berdua, yaitu mereka emang lagi buka rekun ya, takutnya.
1: Terus tiba-tiba kita disuruh lihat dong apa yang ada di dalam kopernya.
2: Oh, unboxing.
0: Tapi itu barang-barang yang akan dilelang kan ya?
2: Sepertinya.
1: Oh. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selamat hari Rabu. Ini ada Oli yang bilang kado stunning banget.
2: Enggak fokus ke mereka berdua dong.
1: Gak apa-apa. Kalau kita nanti fokusnya agak maleman biasanya.
2: Asik deh.
0: Eh, by the way, di Rabu ini banyak kerjaan gak nih sahabat suara? Kira-kira kerjaan-kerjaan yang tiba-tiba numpuk di hari Rabu ini apa aja tuh?
1: Apa ya?
2: Banyak orang yang sibuk ya.
1: Iya sih.

0: Sibuk di sini?
1: Itu dia.
0: Sibuk
1: kan?
0: Nyari job.
1: Sibuk kesana kemari kita. Asik deh. Kalau ada yang bertanya apa arti asik deh, lihat aja Insta story-nya Buluk.
0: Iya.
2: Ada
0: sebut aja, enggak apa-apa sebut aja.
2: Ada apa cuy?
1: Citra Imeji.
0: Oh iya, ini bukan live TikTok ya, gak bisa.
1: Citra Imeji, gak apa-apa sih sebenarnya. Okay. Pokoknya di sini emang rata, Dok.
0: Betul.
1: Dan juga Eja. Bukan cuman kehidupan dari penyiar aja yang dipelihara dan diperhatikan. Produser, operator, diperhatikan. Bahkan naik ke podcast orang.
0: Karena radio tuh sebenarnya tuh bukan intinya penyiar doang ya. Apalah kita ini ada kamera.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Keberhasilan radio itu tidak hanya dari penyiarnya aja, tapi ada produser, ada operator, bahkan ada OB yang setiap kali hari tuh bersihin studio kita.
1: Asyik. Bener banget. Pokoknya lihat aja Insta story-nya Iksan, Citra Imeji juga boleh. Tika Indria,
2: iya
1: kan, ya udah itu. Jadi itu sih sebenarnya menggambarkan seperti yang tadi Eja bilang, kalau lo mau sukses, lo nggak bisa sukses sendiri, lo mesti sukses bareng-bareng. Apa katanya Dok?
0: Asik deh.
2: Kalau kamu mau berjalan jauh, jalanlah sendiri.
1: Ya.
2: Kebalik. Kalau kamu mau berjalan cepat, jalanlah sendiri. Kalau kamu mau berjalan jauh, jalanlah rame-rame.
1: Ulang lagi apa Dok? Asik deh ya.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Riza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara santai bersama Jill Vanis dan juga Reza Bima. Ini ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Mari kita berikan apresiasi yang begitu besar kepada Bapak Purbaya yang akan mancing di belakang rumahnya untuk mancing ikan nila.
0: Iyalah, kalau Ivan Seventeen aja bisa bilang jangan paksa rindu, Pak Purbaya juga bisa bilang jangan paksa saya kerja lagi, jangan paksa saya jadi menteri. Udah cukup.
1: Ini kan pasti sahabat suara udah pada tahu ya ketika ketika Bapak Purbaya itu lagi di DPD,
0: ya,
1: lagi memimpin rapat, tiba-tiba dia dapat telepon dia akan diganti. Gua kalau jadi Bapak Purbaya gua agak-agak kesel sih.
0: Bukan akan diganti, udah dipecat.
1: Iya, makanya akan ada pelantikan baru gitu kan. Iya. Wamen Q-nya jadi Men Q gitu.
0: Itu dia. Nah, iya, kan banyak yang bertanya, "Pak, gimana nih, Pak? Sekarang gimana?" Waktu ditanya soal peluang jadi menteri atau ngisi jabatan lain, langsung beliau tegas-tegas menolak dan dia bilang, "Santai banget. Baru dipecat masa jadi menteri lagi?"
1: Terus ditanyain kan, "Mbak, abis ini Bapak mau ngapain?" "Saya mau mancing di belakang rumah."
0: Iya.
1: "Ada lele."
0: "Saya mau apa?" "Asik deh."
1: "Hah?
0: Asik deh, asik deh hadir." "Lo mau VO siapa nih? Ada 3/3 ya, Dodo lah ya." Iya kan, pas ditanya. Begitu ditanya, "Mau ngapain?" "Mau mancing di belakang," sambil bengong.
1: Iya.
0: Mikir kenapa dipecat.
1: Betul, sebenarnya kita tuh gak mau berandai-andai ya kenapa beliau ini sampai kehilangan pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Karena memang pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari Presiden. Ya, reshuffle itu kan hak prerogatif Presiden. Kita juga gak bisa kritik atau misalnya kita menolak. Tapi inilah yang terjadi, Bapak Purbaya tiba-tiba dicopot setelah setahun kalau gue gak salah menjabat.
0: Dan yang serunya lagi, lo udah lihat juga, kok aneh kata-kata gue, lo udah lihat belum yang juga di FYP pada waktu sertijab?
1: Dia baca, ya, terus dia bilang, "Hari ini adalah merupakan hari yang bersejarah untuk saya." Enggak, ini terlalu panjang. Terima kasih untuk kerjasamanya selama setahun ini.
0: Makasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia.
1: Gue gak tahu ya, ini gue mungkin Sotoy dan Annabelle itu kayak ekspresi kemarahan gitu.
0: Iya.
1: Kekesalan lah, bukan marah kali ya. Gedek-gedek.
0: Iya, tapi nggak tahu ya, Za. Ini lagi-lagi ya, kita semua di sini Annabelle. Lu kerja,
1: Okay.
0: Selama 1 tahun kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, berusaha memperbaiki apapun yang perlu diperbaiki dengan berbagai gempuran dan kantong-kantong yang bolong kiri kanan.
1: Perlu diingat juga bahwa Bapak Purbaya itu kan menurun kesehatannya. Gua gak tahu gara-gara ini ngurusin negara apa bukan, tapi maksudnya setidaknya di mata gua Bapak Purbaya itu sudah memberikan usaha yang maksimal. Tapi yang gak tahu kan penilaiannya gimana kan. Yang menjadi bukan fakta ya, tapi yang sudah ada berita di mana-mana, beliau itu mereshuffle atau mengeluarkan 350 orang dari DJP, apa, Dirjen Pajak.
0: Okay.
1: Jajarannya tuh.
0: Iya, itu dia. Ginilah, mungkin kita semua juga udah tahu ya. Mungkin banyak orang yang bertabrakan dengan dia. Banyak orang yang merasa lu ke kanan gua ke kiri, gitu kan.
1: Yes.
0: Banyak orang yang kaget dengan apapun itu yang dia lakukan.
1: Yes.
0: Okay.
1: Gebrakan.
0: Dan gebrakan itu kan gak bisa
1: menyenangkan semua orang.
0: Yes, gitu. Tapi whatever it is, pokoknya dia dipecat. Dan dipecatnya lewat telepon.
1: Betul.
0: Menteri loh ini. Ini menteri loh.
1: Betul, itu satu. Dan yang kedua adalah, kayaknya belum ada menteri yang mengkasih ultimatum ke bea cukai. Kalau misalnya dalam waktu tertentu kamu tidak bisa membereskan institusimu, bubarin aja.
0: Ya tapi kan akhirnya sekarang dia dapat telepon aja.
1: Dia.
0: Udah.
1: Itu dia.
0: Cuman gak apa-apa ya. I love him dengan segala kurang lebihnya.
1: Betul.
0: Tapi mungkin juga he deserves to smile again kali ya. Secara kayaknya dulu chubby, siapa yang tadi bilang? Dulu chubby. Lili Alikandra, sekarang jadi menteri agak sedikit kursi.
1: Dan gue menambahkan sedikit dari Jill, sebenarnya orang ini butuh kesempatan sih. Butuh kesempatan lagi gitu untuk mengabdi ke negara gitu. Ya mungkin apapun ya guys, bukan langsung menteri lagi juga. Karena kan dia kabarnya belum mau nih jadi menteri lagi.
0: Pak, kalau mau ngomongin butuh kesempatan, kayaknya ya seluruh rakyat Indonesia, WNI, warga, kita mah lagi butuh kesempatan.
1: Iya.

0: Kasih suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai sampai jam 10 malam nanti.
1: Kalau Malik and Essential sih memang lagi senja teduh pelita ya. Pak Purbaya juga mungkin sekarang sudah teduh.
0: Iya.
1: Dia bisa gak marah dipecat lewat telepon aja, dia udah jago.
0: Gimana gak teduh? Selama ini beliau mengemban tanggung jawab yang begitu besar. Tiba-tiba beliau itu punya waktu luang untuk bersantai. Gua rasa sih dia lagi makan soto ayam sambil nonton Netflix.
1: Lagi jalan-jalan ke Bandung katanya. Gua enggak tahu itu yang di Bandung before atau after. Tapi Gen Z bertanya hari ini terinspirasi dari yang sedang terjadi ya.
0: Ya.
1: Di mana kami bertanya, Gen Z sih sepertinya bertanya, setuju atau enggak setuju mecat orang via telepon itu kurang pantas?
0: Jujur gua mah enggak setuju.
1: Iyalah.
0: Ya. Enggak etis sih menurut gua ya.
1: Iyalah kan ya. kan kita daftar kerjaan enggak lewat telepon.
0: Itu satu. Dan ketika kita masuk kepada jabatan itu, kita datangnya sopan loh. Ada upacaranya loh.
1: Itu dia. Itu kan. Iya. Ya. Kalau Gen Z itu setuju aja. Kan bisa apa namanya? Loh, kok Gen Z?
0: Iya, penjelasannya kontradiktif ya.
1: Oke.
0: Bisa dipanggil dulu baru diomongin, kan dia setuju.
1: Oke.
0: Agak-agak kontradiktif.
1: Kayak gini.
0: Intinya gini.
1: Gen Z setuju aja kalau dipecat lewat telepon.
0: Yes, itu dia. Kalau generasi atasnya ini juga enggak setuju, ya, terkesan enggak menghargai bawahan yang sebenarnya gitu ya. Cuma kadang mungkin ada urgensi yang mengharuskan melakukan itu.
1: Bisa jadi, bisa jadi. Sesimpel mungkin kalau kita balik mundur waktu zaman COVID dulu, mungkin ya, mungkin kan emang enggak bisa ketemu.
0: Betul.
1: Ya paling minimal Zoom lah.
0: Tapi menurut gue ya Jill, kalau misalnya dengan etika yang baik, harusnya ada evaluasi dulu gak sih?
1: Nah itu dia.
0: Iya kan, ada evaluasi dulu. Terus udah gitu, wah sorry banget nih, sepertinya kinerja lo gak cocok nih untuk program kita ke depan. Jadi sepertinya nanti di akhir tahun mungkin lo akan gue ganti ya.
1: Itu dia. Jadi udah kayak ada, ya ada woro-woronya lah. Kalaupun gak one month notice, one week lah.
0: One week. Tapi gue pernah sih, itu sehari sebelum gue kerja besokannya, gue dipanggil ke HRD.
1: Oh.
0: Besok adalah main kamu yang terakhir ya. Ini 2007, gue lagi resident DJ. Dan memang tempatnya juga udah bleeding gitu-gitu.
1: Iya, udah susah ya.
0: Nah, untungnya gue sangat bersyukur sama Tuhan karena gue adalah orang pertama yang dipecat. Dan gue masih dapat gaji. Dan kabarnya teman-teman gue itu dipecatnya memang belakangan.
1: Dan gak dapat pesangon. Nah itu susahnya. Susahnya begitu. Ini dari tadi kan kita udah bertanya sama teman-teman atau sahabat suara yang ada di live TikTok ya. Wah, langsung murka.
0: Banyak yang setuju sama kita nih Jill.
1: Iya, kalau kata ibu gak etis. Iya dong, memecat orang via telepon itu gak etis, kurang pantas. Kalau kata Uci biasanya ada penilaian dulu dari atasan.
0: Itu yang tadi gue bilang.
1: Iya kan. Ya udah kita tanya aja dulu sama kamu sahabat suara. Setuju atau tidak setuju memecat orang via telepon itu kurang pantas?
0: Kurang pantas. 0816-114-1014 atau live TikTok kita di iswara.network.
2: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok gak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di iSuara. iSuara.
3: Suara warga Indonesia.
4: iSuara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Santai masih menemani kamu bersama Jill Vandis, Reza Bima.
1: Dan juga ini lagu kebangsaan Suara Santai ya, Teh Ijo, ya ampun.
0: Ini selain lagu kebangsaan karena memang lagi high rotation.
1: Asli. Setuju atau enggak sih?
0: Ya.
1: Memecat orang via telepon kurang pantas, ya iyalah.
0: Gua mah kagak setuju benar. Ini ada Uci yang Wawa ya. Pecat orang via telepon sih benar-benar bad attitude.
1: Iya.
0: Ya meskin meskipun tanya si beliau punya hak istimewa, tapi kan gak ada namanya etika. Sekelas karyawan aja kalau mau di cut off atau habis masa kontrak itu dipanggil dulu sama HRD.
1: Iya.
0: Paling gak satu minggu sebelumnya. Dan aku pernah jadi HRD itu pas manggil karyawan buat ngasih tahu masa kontraknya udah habis.
1: Nah,
0: harus bisa cari kata-kata yang bagus.
1: Betul.
0: Dan pasti aku yang bilang minta maaf.
1: Nah, penting. Itu dia. Rina Wijaya, kurang etis.
0: Iya.
1: Ya iyalah,
0: kurang
1: bro,
0: etis
1: ya.
0: Pasti.
1: Orang kata Riri diputusin lewat telepon aja sakit. Karena apapun itu biasanya ada penilaian dari atasan.
0: Ini ada yang voice note tapi belum kita denger
1: kita,
0: lagi.
1: Kita belum cek voice note kamu ya.
0: Nanti dicek dulu ya.
1: Walaupun kalau menurut Kim Z, aku tuh yakin ya, pasti sebenarnya yang kemarin itu dipecat lagi bertepuk tangan, menikmati waktu, pergi liburan, makan enak dan makin sehat. Iya, itu pasti betul. Tapi dipecat, di let go, diselesaikan lewat telepon, itu adalah satu kejadian hidup yang bakalan susah lo lupain.
0: Ini gue jadi inget ya, kalau lo dipecat lewat telepon, itu artinya sama aja kayak dulu waktu lo SMP, lo diputusin pacar lo lewat telepon.
1: Nah, itu dah. Itu dah. Iya kan?
0: Gak enak banget cuy.
1: Itu kagak ada enak-enaknya sebenarnya. Gak ada enak-enaknya, sama gak ada etis-etisnya.
0: Kagak etis sih.
1: Itu.
0: Tapi gini ya Jil ya, apakah memang sekelas birokrasi pemerintahan, apa memang wajar kayak gini Jil?
1: No.
0: Mungkin ya, karena bapak sudah bertitah nih.
1: Oh.
0: Ya udah, mau caranya gimana ya terserah aja gitu loh. Ini gue bertanya ya, bukan konfirmasi gitu.
1: Enggak lah, Bo. Maksud gue, tadi aja kan Uci bilang HRD sebagai HRD aja kan punya ada, maksudnya ada
0: iya
1: ada
0: sih.
1: Manners-nya, iya ada
0: sih.
1: Do and don't. Kenapa sekarang malah semua-semua tuh kayak jadi ditabrak gitu loh.
0: Iya sih.
1: Tapi Gianti, enggak ada etika banget loh itu dipecat via telepon. Marahin bawahan depan karyawan lain aja itu benar-benar enggak etis.
0: Iya.
1: Iya.
0: Setuju.
1: Itu dia.
0: Iya, setuju.
1: Itu dia. Mm-hmm. Iya kan? Mending dipecat pas lagi ngopi. Ini pas lagi kerja, kata embun. Aneh banget asli.
0: Lagi mimpin rapat coba.
1: Iya. Lagi mimpin rapat di telepon. Ya udah.
0: Dan harus cabut langsung.
1: Harus cabut. Enggak heran waktu sertijab. Ya udah ini kepanjangan. Iya kan? Udah
0: kesel
1: kepanjangan dia,
0: kesel.
1: Ya udah sehat-sehat lah ya, Pak.
0: Sehat-sehat, Bapak.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: Michael, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kamu masih di Suara Santai bersama Jill Vandis, Reza Bima.
3: Yuk, selama satu jam ini kita memiliki kesempatan untuk ngobrol mengenai kamu-kamu-kamu semua sahabat suara.
2: Kamu-kamu-kamu-kamu lagi.
3: Betul, yang pernah kerjaannya,
2: ya.
3: Jobnya,
2: ya pokoknya mungkin?
3: Sumber dutrek atau sumber duitnya itu dadakan dibatalin via telepon atau sesuatu yang singkat banget.
2: Gua yakin sahabat suara pernah mengalami ini. Langsung yuk 0816 1141014 atau di TikTok kita di mana, Jel?
3: Di TikTok kita di iswara.network.

0: dengan My Mind Gue dalam kurung MMG. MMG. Sedap. Geng. Apa? Hipdut.
1: Hipdut.
0: Oh, oke. Hipdut. Ini bukan Nigel ya, ini Nigella.
1: Nigella.
0: Natural born killer.
1: Kita lagi nanya sahabat-sahabat suara, pernah enggak janjian atau kerjaan yang dadakan dibatalin via telepon dan singkat?
0: Silakan Reza Bima bercerita.
1: Jadi, pada saat 2007 itu gua beresidensi DJ.
0: Oke. Okay.
1: Memang klub itu sedang bleeding lah. Mm. Nah, pada saat gua mau main the day before H-1, gua ditelepon. Sebelum nanti main, kamu ke HRD dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Gua dikasih tahu bahwa besok adalah main gua yang terakhir. Mm. Ya memang sih dijelasin karena ya ini kita lagi bleeding apa segala macam, kepetok pajak apa segala macam. Tapi gaji kamu akan full.
0: Nice.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi lu juga sendiri ngelihat kalau klubnya sudah kehilang, iya.
1: Bleeding.
0: Maksud gue kan yang bakalan sakit hati sekong hetong itu kalau misalnya klubnya itu klub nomor satu di Jakarta,
1: yes,
0: gitu, klub nomor satu di Mangga Besar, or di klub nomor satu di Senopati.
1: Yes.
0: Terus tiba-tiba lu merasa performance lu oke,
1: yeah,
0: lu merasa KPI terpenuhi,
1: yeah,
0: tapi tiba-tiba lu di let go. Besok udah ya hari terakhir.
1: Iya. Dan fun fact-nya juga gue adalah satu-satunya orang yang dipecat duluan. Mm. Abis itu baru teman-teman gue. Tapi alhamdulillahnya puji Tuhan sekali gaji yang dibayar itu hanya gue.
0: Nah itu.
1: Gitu. Iya, sisanya udah kayak di lepas, tapi udah hilang kabar.
0: Nah itu. Sementara untuk seorang Zil Vandis, aku tuh pernah loh sahabat suara, dan ini tadi teman-teman atau sahabat suara yang di live TikTok udah dapat cerita kita duluan ya.
1: Yes.
0: Ini aku sebutnya tadi di depan Dodo ini noktah merah profesi aku ya.
1: Kira selama perkawinan.
0: Bukan. Selama nge-MC dari tahun 2000, ya, bahkan sebelum tahun 2000,
1: ya,
0: gua pernah sekali nge-MC untuk kementerian.
1: Oke.
0: Okay. Untuk kementerian, dimana kalau untuk MC kementerian itu kan memang
1: serius nih.
0: Serius, dan GR-nya juga panjang. Gua udah GR.
1: Yes.
0: Gua udah GR dengan cue card dan segala macam ditempel sama ajudan Pak Menteri.
1: Lu sudah mengikuti standar mereka dong.
0: Iya.
1: Okay.
0: Dari semenjak gua ngomong pertama, ajudannya sudah mengatur nada bicara gue.
1: Kurang turun, Mbak. Kurang naik, Mbak.
0: Bukan cuman kurang turun, tapi kayak ya ampun, like-nya sedih banget.
1: Oh,
0: gue baca,
1: okay,
0: ini.
1: Oke, dengan nada itu.
0: Harus.
1: Iya, iya.
0: Jadi udah gue naik turunnya gitu, flexing naik turunnya udah.
1: Okay.
0: Kepada Bapak Menteri yang kami hormati.
1: Iya, iya.
0: Udah. Iya. Naik lagi, ini gak bisa gini, Mbak. Gue ikutin dan GR-nya pun makan waktu. Alright, gak ada komentar, gak ada.
1: Ikutin aja.
0: Ikut aja. Hmm. Besoknya gue datang jauh sebelum waktunya. Misalnya acaranya jam 9. Gue 7.15, gue udah ada di situ.
1: Oke.
0: Okay. Dengan baju Wastra Nusantara, dengan apalah, udah cakep lah gue. Iya, yeah, kan? Yeah. Tiba-tiba panitianya ngomong, kalau Mbak Jil untuk acara kali ini, Mbak Jil gak usah nge-MC.
1: Udah dibayar.
0: Udah dibayar, udah dibayar. Gue gak pernah kayak gitu, Jil. Hah?
1: Ya, ya,
0: gak usah nge-MC.
1: Ya, ya,
0: ya. Harus ada alasannya dong.
1: Betul.
0: Apa-apa yang bisa gue lakukan, gue mesti ngapain. Gak usah nge-MC. Nanti biar kami dari protokoler aja.
1: Okay.
0: Itu pun
1: jadi
0: yang ngomong
1: internal.
0: Panitianya loh. Bukan si ajudan. Nanti biar dari protokoler aja yang menghandle.
1: Okay.
0: Walhasil ajudannya yang nge-MC, Reza Bima.
1: Sorry, gue mau nanya. Setelah lu di-cancel itu, apakah lu stay dulu atau langsung cabut?
0: Gue stay.
1: Lu lihat dong pasti.
0: Stay, karena gue berada dalam keadaan yang gue bingung. Ini gue gimana? Karena yang menghubungi gue adalah ketua IO. Yang punya IO-nya kan. Yang punya IO-nya lagi gak ada di situ. Jadi gue telpon. Bo, gini. Yang punya IO-nya pun kaget setengah mati.
1: Okay.
0: Jadi dia gak tahu apa
1: belum
0: yang terjadi di
1: tuh
0: lapangan. Ajudannya udah ngedonder anak-anak IO yang lain. Belum ngomong ke temen gue yang meng-hire gue. Dia minta-minta maaf. Dia sorry banget. Tapi kan gue juga, gue kayak, gue di backstage yang gila. Aneh nih perasaannya.
1: gue gak yakin yang MC internal itu lebih bagus dari lu sih, Jill.
0: I'm sorry, emang enggak. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Sampai detik ini gue masih nge-MC. Apakah sampai detik ini dia masih jadi ajudan? Aku tidak tahu.
1: Iya,
0: yang begini aja panas, gimana yang ditelepon.
1: Itu dia. Memang hal ini terjadi ya, ketika kita ada pekerjaan dan tiba-tiba itu kita di-cut dalam waktu yang singkat.
0: Yes.
1: Tapi menurut gue yang paling penting adalah respon kita sih, Jill.
0: Ya,
1: ya kan?
0: Itu sih.
1: Respon kita terhadap itu. Kalau misalnya kita mau marah-marah, mau wah ini gak bisa begini, ya itu ruginya di kita juga kan.
0: Gue tarik-tarik tuh karpet di kementerian.
1: Lo banting tuh mic-nya.
0: Gue banting tuh mic-nya. Gue matiin tuh dari FOH. Cerita aja yuk.
1: Iya.
0: Pernahkah kamu either di let go, dipecat, nggak diperpanjang, apapun itu ya yang berhubungan dengan kerjaan yang sangat mendadak.
1: Ini okay. Kalau misalnya si VN-nya Ian dari Lampung, nanti aja ya.
0: Nanti aja kita bacakan.
2: Memainkan musik pilihan. Suara Warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara santai, Jill Vandis, Reza Bima.
1: Asik sendiri dari Karmalogi, dari Agung.
0: Ini asik deh lagunya.
1: Yes.
0: Ini Karmalogi-Karmalogi yang kita lihat di
1: harusnya
0: Igor,
1: sih ya,
0: kan?
1: Karmalogi yang okay, kita okay, lihat.
0: Oke,
1: kita akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Yes. Mengenai kerjaan, job, atau profesi lo yang tiba-tiba di cut off begitu aja. Atau dipecat begitu aja secara dadakan atau bahkan lewat telepon.
0: Yes, ini ada voice note dari Ian di Lampung.
1: Oke.
2: Kak, kalau menurut gue sih pemecatan melalui telepon itu sangat tidak sopan dan berkesan tidak menghargai, Mbak. Tapi kalau kita melihat itu, kalau kita melihat dari Pak Purbayanya, tapi kalau kita melihat dari Pak Prabowo-nya, tentunya Pak Prabowo sudah dong memikirkan masa-masa tentang hal itu.
0: Harus.
2: Nah, tapi di sini kan dalam bekerja itu kita punya ini, Mbak, ya, punya nggak cuma ada kata-kata tapi juga ada rasa dan sebagainya.
0: Yes.
2: Sebagainya yang waktu kita pertama kali masuk ke kerjaan itu
0: baik-baik,
2: kita saling tahu gitu rasa masing-masing personal gimana. Jadi menurut saya kalau sebaiknya sih secara langsung mencatatnya supaya kita tahu tidak cuma kata-kata atau sebagainya tapi juga tahu rasa bekerja di dalam tugas masing-masing.
0: Iya benar. Rasa itu penting loh.
3: Mbak di Lampung.
1: Nah iya, Ian di Lampung. Nah itu dia satu hal yang gue pelajari dalam hidup ya.
0: Iya.
1: Dalam hidup gue yang makin adult ini. Makin adult. Dalam hidup ada rasa.
0: Rasa.
1: Rasa itu yang jadi guiding light atau jadi mercusuar lu gitu loh.
0: Yes.
1: Lu mau melakukan apapun.
0: Yes.
1: Oh, oke lah santai aja tapi rasanya gimana?
0: Gua ada satu quotes yang bagus banget dari orang yang sudah apa namanya dewasa gitu.
1: Apa
0: ya.
1: Itu?
0: Uang, jasa, lu bisa bayar.
1: Yes.
0: Tapi rasa dari orang di jasa itu belum tentu lu bisa bayar.
1: Itu dia.
0: Gila.
1: Halo, aku mau bacain yang Oli.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Halo, aku jadi ingat aku pernah dipecat lewat telepon.
0: Ya.
1: Jadi dulu kan aku sales mobil ya. Gara-gara aku putus sama mantanku dan mantanku itu deket sama kepala cabangku.
0: Oh.
1: Makanya kacapku udah ngincer aku. Kayak mau nendang aja sejak beberapa bulan setelah tutup. Okay. Tapi aku bertahan dengan prestasi. Itu dia, alias penjualan yang cemerlang.
0: Yes.
1: Nah, pas mau merit, aku ambil cuti. Gak dikasih dong. Dia bilang, boleh cuti sehari, kalau lebih aku disuruh mengundurkan diri. Long story short, pas aku abis acara menikah, aku masih masuk dong, kan aku gak pernah mengundurkan diri.
0: Yep.
1: Pas lagi kerja dan lagi nyetir ke customer, saat itu juga aku ditelepon dan dipecat secara tidak fantas.
0: Lagi perform dia, Jill.
1: Lagi mau ke customer.
0: Lagi perform dia.
1: Nggak lama keluar doi stroke.
0: Gila.
1: Nggak lama keluar
0: ya,
1: doi
0: stroke. Ya, kita sih tidak mendoakan dia sakit ya tentunya ya. Cuma kan maksudnya ini sebagai apa namanya bukti bahwa what comes around goes around. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai.
1: Wah, Ilmira Salma, azab gak tuh?
0: Ah, gue mah kagak berani bilang itu azab. Orang kita juga masih masih begini kita.
1: Berikutnya ada.
0: Ada di bawahnya ya.
1: Nanti aja kali ya.
0: Boleh.
1: Nanti aja kali. Kita masih menunggu cerita. Mau cerpen, mau cerbung, terserah.
0: Silakan.
1: Boleh ya.
0: Ya, 0816-1141014. Atau kita seru-seruan di TikTok iSuara.network.
4: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: 101,4 FM is Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Teruntuk Mia dari Nuh barengan Jill Vandis dan juga Reza Bima. Gak ada yang namanya Mia di sini ya.
1: Siapa Mia?
0: Gak tahu, itu dari Nuh aja. Oh oke. Okay.
1: Selamat sore untuk kamu sahabat suara. Apakah hari ini memang dar der dor? Atau justru mungkin hari ini adalah hari terbaik dalam hidupmu?
0: Iya, mungkin ya sekarang Pak Purbaya lagi duduk-duduk, lagi ngopi, lagi santai. Yang pasti dia hari ini lagi nge-meeting. Oke, okay,
1: kita masih nanya sama sahabat yes. suara. Kira-kira kamu pernah nggak ditelepon atau misalnya diputusin hubungan kerja dalam waktu yang singkat?
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay.
0: Yes, ini dari Uut.
1: Oh, bentar. Betul. Yes, Uut. Silakan Jil.
0: Sore Kak Jil, sore Kak Eja. Terjadi tahun 2017, waktu lagi proses perceraian. Kakak kandung maksa mau ikut nemenin sidang. Awalnya bilang mau berangkat bareng pagi-pagi, aku WA dong. Berubah, katanya ketemu di pengadilan negeri aja. Okay. Sampai siang nggak datang dong. Suaminya WA bilang kakakku sakit. Ya udah, aku nggak apa-apa. Dari awal kan juga udah bilang nggak usah. Tapi yang bikin feeling guilty, malamnya kakakku bikin story WhatsApp. Lagi makan-makan di kafe bareng karyawannya. Ame nggak bisa describe ya apa yang aku rasain saat
1: paham,
0: itu.
1: Paham. Tapi apapun yang orang lakukan ke kita itu sebenarnya udah di luar dari kemampuan kita kan. Yang menjadi kemampuan kita itu adalah merespon kejadian tersebut gitu.
0: Cakep!
1: Nah, jadi mungkin Uut sudah meresponnya dengan baik.
0: Itu dia sih ya. Lo gak bawa itu palu-palu Pak Jaksa dan Pak Hakim yang di persidangan lo ketok kakak lo.
1: Pak Hakim dan Pak Jaksa nyanyi gitu.
0: Lalu ini ada Reti, silahkan.
1: Oh,
0: katanya dia udah kirim cerpen juga.
1: Oh setia, oh buset ada ritmornya.
0: Okay,
1: bentar dulu.
0: Atur, oh, bisa.
1: Oke, okay. Sore Kak Jil, Bang Eja, gue mau ikutan topik pakai novel ya. Gue pernah ngajar di satu sekolah. Pas awal interview, Kepsek bilang dia bakal angkat gue jadi Wakasek.
0: Okay,
1: Wakepsek kali ya.
0: Wakil kepala sekolah ya.
1: Setelah satu tahun karena latar belakang gue udah punya pengalaman ngajar 12 tahun di sekolah terbaik di Banten saat itu. Nah, setelah satu tahun dia manggil gue, bilang mau perpanjang kontrak. Gue bilang, kalau nggak diangkat jadi guru tetap, saya pikir-pikir dulu ya Bu. Sebenarnya gue nggak obses pengen jadi Wakepsek. Gue cuman pengen kejelasan status kepegawaian gue aja. Eh, nggak lama kemudian tiba-tiba dipanggil HRD dan bilang kalau gue nggak diperpanjang di situ.
0: Okay.
1: Puji Tuhannya, setelah itu gue diterima kerja di salah satu sekolah internasional di BSD.
0: Okay.
1: Pas gue udah kerja di sana, tahu-tahu Kepsek itu WA gue suruh ke kantor pusat untuk ambil surat pengalaman kerja. Gue jawab aja, maaf saya nggak bisa karena saya sudah bekerja. Saya nggak butuh surat keterangan dari kerja di situ. Dan dia bilang nanti gue bakal dapat uang kompensasi. Gue bilang transfer aja karena saya sibuk kerja. Oh jadi kayak balik marah gitu ya. Gak lama Wakasek yang dipilih dipecat yayasan karena ngejelek-jelekin sekolah di sosmed.
0: Itu dia kan. Ya emang what goes around comes around.
1: Capek gue bacain ini panjang bener nih.
0: Namanya juga cerpen. Bukan Reti kalau gak kirim cerpen sama kita. Daripada cerbung besok kita nyambung.
1: Nah itu
0: ya kan?
1: Dah
0: apa yang kau tabur itu yang kau tuai.
1: Yes.
0: Itu benar juga. Bukan benar juga, itu emang benar adanya.
1: Yeah.
0: Cuman gak tahu ya kepada kan kita adalah pihak yang menerima kabar-kabar buruk itu.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Ya kalau kita yang menerima ya udah gak bisa diapa-apain sih.
1: Betul.
0: Cuman kalau sampai satu saat nanti kita yang harus memberikan kabar buruk tersebut, ya mungkin mesti kita ingat adab-adabnya kali ya. Jangan juga lo nge-cancel sesuatu.
1: Cancel balik.
0: Gak cuma cancel balik sih. Maksud gue dalam hidup nantinya pada saat lo harus berhadapan dengan sesuatu yang lo harus menterminate orang tersebut, udahan sama orang tersebut. Iya, lu juga mesti punya attitude yang benar gitu loh.
1: Yes. Nah, ini ada satu poin penting ya. Ketika
0: apa itu?
1: Ketika kita mengalami kejadian buruk dan kita merasa itu korban, satu-satunya untuk kita sembuh dari kejadian itu adalah stop kita menjadi korban. Stop
0: gimana?
1: Stop kita mengira kita menjadi korban. Jadi stop deh, kita bilang kita nih korban, lu zolimin gua, lu jahat sama gua. Lu stop deh.
0: Iya.
1: Karena dengan begitu lu akan sembuh.
0: Wah, topik baru lagi tuh, playing victim. Nah, gimana? Jadi kita biar POV-nya dari kanan kiri. Iya kan?
1: Yeah.
0: Iya. Nah, Citra Imeji bertanya, maksudnya memaafkan. Gak segampang itu, Verguso.
1: Betul, gue tidak bilang itu salah. Tapi salah satu upaya kita untuk bisa sembuh dari kesakit hatian kita, ya memaafkan. Mau apa lagi? Mau terus meng-cancel dia? Mau terus piara kemarahan dalam hati kita? Yang rugi bukan orang itu, tahu?
0: Mungkin gak dipiara, karena yang gue tahu kalau misalnya if you hold on to anger, kalau lo pegangan sama marah itu kayak lo megang bola api,
1: yes,
0: yang sakit lo sendiri.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Yang rugi kita tuh.
0: Itu. Tapi rada susah lupa lah gue muke protokoler dan ajudan tersebut, gue masih ingat sampai sekarang.
1: Betul. Kayaknya kalau misalnya melupakan, kita tidak superhuman begitu ya. Kita tidak bisa gampang untuk melupakan kejadian yang tidak enak buat kita. Tapi permasalahan adalah, di hati lu masih dongkol gak? Di hati lu masih menyimpan rasa marah gak akan hal itu?
0: Masa sih lu gak ada yang lu simpen sedongkol-dongkolnya?
1: Gua bukan nabi atau gua bukan superhuman. Pastinya masih ada. Cuman yang gua tahu, ketika gua sembuh dari satu kejadian, gua memaafkan. Gua maafin. Tapi bukan berarti lupa. Tapi gue maafkan.
0: Nah iya, karena kalau kata Citra Imeji, maaf sih maaf, tapi lupa susah.
1: Iya, gak
0: apa-apa. Ilmira Salma, memaafkan bisa.
1: Gak apa-apa, kan kita masih manusia, bukan jadi sapi.
0: Iya kan, tapi luka butuh waktu untuk sembuh.
1: Betul.
0: Iya udah, nah kalau gue kayak Reti, susah lupa jadi gue cut off. Dan gue gampang banget cut off orang. Kalau punya cardinal sin sama gue. Widi, selalu memberi maaf tapi untuk lupa. Mohon maaf, sulit. Iya kan?
1: Bebas. Iya kan? Itu kan prerogatif masing-masing. Cuma biasanya kalau lupa tuh, lupa nama ingat rasa ya.
0: Aduh beda.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sebuah lagu yang menurut gua sih ini salah satu masterpiece dari Kunto Aji, Mercusuar.
1: Betul sekali. Masih kita bacain ya, ya beberapa yang masuk seperti Jihan. Apa tuh kata Jihan?
0: Halo Kak Jil, Kak Eja. Pernah juga janjian sama orang, udah nunggu hampir 1 jam. Terus dia telepon bilang gak jadi. Yang paling ngeselin, dia bilang lain kali aja ya. Lain kalinya sampai sekarang belum kelihatan.
1: Suka gitu deh kamu.
0: Ini mah kagak ada mutual respect ini mah.
1: Ampun. Bo hari gini ya, yang namanya kan kita udah gak perlu ke warnet ya. Iya. Kalau misalnya mau nelpon orang.
0: Iya, wartel.
1: Wartel. Oh iya itu internet ya, maaf. Iya, kita gak perlu ke wartel kan kalau mau cancel, kalau gak ngelanjutin. Kita gak perlu kasih fax, kita gak perlu pergi ke telepon
0: kartu.
1: Jadi boleh kali kalau lo mau ngebatalin apapun itu, jangan hamin satu lah.
0: Jangan hamin satu. Ini gue juga pernah sih ngebatalin apa namanya satu pertemuan gitu ya. Tapi itu udah gue lakukan hamin dua. Gue bilang, gue jelasin dengan alasan yang cukup jelas. Dan gue minta maaf di situ bahwa sorry ya, gue gak mau buang waktu lo. Tapi yes, sepertinya belum bisa ketemu gara-gara ini.
1: Nah itu
0: gue harus hormatin juga orang yang gue cancel dong.
1: Betul. Yuk kita jadi janjian yuk 2026 kita. Yo, jangan asal mendadak mengcancel ya. Jangan pesen gak bayar.
0: Yes.
1: Jangan waktu udah dikasih tuh. Iya udah dikasih jasanya kemudian gak jadi. Biarlah yang mendadak-mendadak di 2026 itu adalah duit mendadak.
0: Nah ini gue ada satu share lagi.
1: Rezeki
0: nih.
1: Rezeki mendadak.
0: Gue ada kerjaan VO. Itu udah 8 bulan yang lalu. Sampai hari ini gue gak dapat transferan.
1: Oh wow.
0: Lu tahu apa yang gue lakukan?
1: Apa yang lu lakukan?
0: Gue WhatsApp dia. Gue gak akan lagi untuk nanyain lu kapan fee gue dibayar. Gue doakan semoga kita sukses sama-sama dan kita saling mendoakan. Dan lu percaya apa enggak? Rasa kesel gue hilang, rezeki yang lain datang.
1: Orang kaya.
2: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Kebakaran melanda sebuah pabrik lampu di Batu Ceper, Tangerang pada hari ini dan membuat ratusan karyawan panik berhamburan menyelamatkan diri. Petugas pemadam dikerahkan untuk menangani kobaran api sementara penyebab kebakaran masih dalam penanganan.
0: Suara Fakta.
2: Dua granat ditemukan di sebuah lahan kosong di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Personil Gegana diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan area serta mengevakuasi dua granat tersebut guna mencegah potensi bahaya bagi masyarakat sekitar. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini di jam terakhir, Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
3: Betul, ada UMKM tentunya. Dan akhirnya
2: ini,
3: ya, akhirnya setelah menemani kita dan penuh dengan ya cerita-cerita manis. Rara,
2: ulala,
3: gaga, ulala, diganti sama Ijal.
2: Ijal, coba Jill kasih tahu Ijal tuh apa Jill?
3: Info jajanan viral.
2: Nah itu dia, jadi kita akan kasih tahu ke kamu sahabat suara kira-kira jajanan-jajanan yang lagi viral yang harus kamu coba.
3: Betul, dan BMKG merilis peringatan kekeringan di Jakarta, Jawa Barat, Maluku masuk kategori waspada. Aduh bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mandinya udah pakai galonan ini atuh.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Suara. Suara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Sebuah lagu dari Wisnu Santika dan juga Enao dengan Tak Peka.
0: Ih, jauh banget ya sama lagu-lagu biasa yang dimainin sama Wisnu Santika.
1: Itu dia, gue tadi begitu baca, Wisnu Santika bukannya DJ ya?
0: Beda
1: ya,
0: loh.
1: Iya, tapi gak apa-apa, dia menggayat Enao dan lagu Tak Peka. Semoga kita jadi masyarakat atau orang-orang yang peka ya di 2026 ini.
0: Wajib itu mah.
1: Wajib.
0: Wajib. Okay. Nah, ngomongin soal kewajiban, kita juga wajib untuk mempromosikan UMKM yang sudah kamu kirim ke WhatsAppnya iRadio. Isuara.
1: Isuara deh.
0: 0816-114-1014.
1: Iya.
0: Ada Jihan. Halo Kak Jil, Kak Eja. Aku izin promo. Kak, aku mau promo keripik kaca blado. Boleh dicek di @jihankaca.
1: Apaan tuh buah keripik kaca?
0: Itu loh, jadi dia agak sitru. Apa sitru?
1: Bisa kelihatan.
0: Nah, bisa kelihatan gitu. Terus udah gitu kalau lo makan, dia krenyes-krenyes agak tajam.
1: Oh, enak ya?
0: Pedes.
1: Oh.
0: Pedes gurih gitu.
1: Kayak si Christine Hakim.
0: Ah, Christine Hakim kan dia solid ya? Dalam keripik. Dia kan apa sih itu namanya, keripik ya, kentang gitu kan, blado kan. Kalau ini yang bubuk cabai.
1: Oh, alright. Ada Saiba bilang sampel dikirim. Sampel apa nih?
0: Sampel iPhone Duo ya.
1: Atau kalau kamu mau punya UMKM,
0: yes,
1: mau kirim sampel boleh, enggak juga enggak jadi masalah.
0: Enggak juga enggak apa-apa, soalnya Suara Santai itu akan support UMKM kamu. Udah tenang aja.
1: Ringo, hai. Aku mau promo boleh, custom stripe jam, bisa warna, bisa nama. Silakan cek at Ringo Stripe, Ringo apostrof stripe.
0: Ini gue pengen nih, keren deh.
1: Gue diapain ya?
0: Ini kan kita bisa diganti kan?
1: Bisa sih.
0: Iya, gue pengen di sininya oke.
1: Okay. Kok oke? Okay?
0: Gak jelas banget.
1: Iya, kalau gue ini kan Garmin. Nah, gue ganti yang sininya. Talinya Breitling, sininya tarinya Rolex, nggak bisa ya?
0: Atau enggak, ininya kan Garmin. Lu tambahin to.
1: Ya.
0: Garmin to.
1: Males.
2: Suara Santai. Suara Santai. Bareng Jill dan Reza.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: anaknya. Jal
1: aja lo. Gue Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral. Nah, tuh dah Ijal. Selamat datang di segmen baru Suara Santai yang bernama Ijal. Tadi apaan Ijal iniannya?
1: Info jajanan Ijal. Bukan, info jajanan viral.
0: Info jajanan Rizal.
1: Bukan viral. Jadi kita akan memberitahu jajanan-jajanan apa yang lagi viral, kenapa bisa viral, dan review dari orang-orangnya.
0: Yes, kita langsung ke negara Blok M. Di negara Blok M itu ada pastry bernama The Flour.
1: Yes, The Flour-nya ini tulisannya kayak tepung ya, Shay.
0: The Flour ya?
1: Ya.
2: The Flour. The Flour.
0: Ini yang suka masak, Jil, apaan Jil?
2: Kok dia gak percaya sama gue ya?
0: Apaan Jil ngomongnya?
1: Bukan Flour.
0: Flour. Flour.
1: Enggak juga bunga flour banget dong. Sih.
0: Oh.
1: Tepung lah, tepung.
0: Iya, tepung dah.
1: Tepung terigu bukan tepung maizena ya.
0: Betul.
1: F L O U R di Blok M. Ini katanya pastry dari Jepang.
0: Itu dia. Jadi Blok M memang ini enggak ada matinya ya.
1: Yes.
0: Maca, kopi, dimsum. Nah, ini sekarang pastry nih.
1: Yes. Permisi embun yang ada di live TikTok bukan flavor, oke? Okay? Flour. Flour.
0: Flavor merasa.
1: Oke. Okay. Hmm. Jadi ini emang pastry yang khas Jepang. Otentik, teksturnya lembut. Dan ada varian yang asin dan manis. Sweet and savory.
0: Ini ada pastry tuna, salmon, sama beef. Nah, konsepnya itu pastry-nya kayak roti dikasih isian di tengahnya, konsepnya kayak sandwich gitu.
1: Itu yang savory kan?
0: Sementara mouse gue kagak bisa bergerak.
1: Sweet itu kalau mouse-nya enggak bisa bergerak, lo aja yang bergerak ya. Lo goyang. Yang manis-manis itu ada bomboloni. Aduh, gue suka.
0: Enak.
1: Choco baguette dan juga matcha cheesecake.
0: Choco baguette.
1: Ya, baguette tapi coklat.
0: Oh iya, gampang aja sih ya. Sebenarnya ya.
1: Itu.
0: Nah, ini lagi ramai juga di TikTok dan biasanya tempat bisa dimakan di tempat juga karena dia juga menyediakan minuman. Jadi asik banget buat spot nongkrong.
1: Iya. Nah, kalau review warga TikTok yang budiman menurut mereka ya, konsep display-nya tuh unik karena pastry-nya dijejerin di atas batu.
0: Tuh.
1: Nih kalau nenek gua tahu, dimaki.
0: Batu apaan, cuy?
2: Hah? Jadi batunya tuh kayak batu-batu
0: kali
2: yang gede-gede itu ditaruh di situ, di display taruh situ
1: sama dia. Estetik.
0: Iya kan? Dan ini bisa diangetin pastry sendiri di tempatnya karena ada air fryer yang disediain di sana.
2: Ada berjejer.
1: Wah, penting ini.
0: Bisa sendiri gitu?
2: Bisa.
0: Self service?
2: Ada self service-nya buat si air fryer.
0: Menarik sekali.
1: Very thoughtful.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita boleh lihat fotonya.
0: Oke, gue liatin dulu. Bentar ya.
1: Lu tunggu.
0: Masukin
1: Bapak
0: apa?
1: Bapak produser.
0: Oh, fotonya.
1: Lu ngasih kita segmen baru, kita lagi lapar. Gimana?
0: Ini rese nih.
2: Tuh.
0: Langsung ya, kita lihat ya.
2: Donat sandwich gitu ya. Coba bacain tuh.
0: Oke. Donat vanilla cheesecake red bean. Harganya 40.000 atau 359 yen.
2: Yang iannya kagak usah dibacain kali.
0: Enggak, ini konsep lucu tahu.
2: Oh iya, benar.
1: Karena kan ini dari Jepang.
2: Oh iya, oke.
1: Jadi menunya itu dan juga harganya akan ditulis di bawahnya dengan huruf kanji dan harga yennya. Kalau kata Citra Imeji, enak-enak itu The Flour.
0: Udah tahu loh.
1: Donut chocolate cheesecake red bean. Mati gua donat. Ada coklatnya, pakai cheesecake, terus pakai kacang merah.
0: Aduh, gila, langsung lapar gue.
2: Ada macanya juga tuh.
0: Tunggu bentar.
2: Ada yang lain.
0: Ini kayaknya sih harus lu masukin ya nanti ya kesini.
2: Iya, oke.
1: Okay, tapi mereka masih butuh kita nggak sih?
2: Apa?
1: Kita yang butuh mereka soalnya.
2: Buat apa?
1: Buat jualan sini.
2: Oh, boleh, nanti kita panggil kali ya.
0: Oh iya, benar, itu ide yang bagus.
2: Ya.
1: Iya kan?
2: Next yang Ijal-Ijal kita
1: boleh,
2: mention.
1: Boleh. Ya. Apalagi?
0: Ini ada donat koko cheesecake.
1: Ya.
0: Dimana kokonya itu dibalut sama cheesecake.
1: Yes.
0: Gitu gak sih penjelasannya?
2: Harusnya ya.
1: Sebenarnya ya. Terus ada apa lagi?
2: Yang asin.
0: Bentar. Ini kan satu-satu gue ngeliatnya nih ya.
2: Bukan.
1: Jadi kita sambil ngeliat image-nya, ada cheese cream honey butter.
0: Bodoh. Oh, ini savory-nya nih.
1: Oh my god.
2: Itu masih yang sweet, Pak.
1: Tunggu.
2: Kiwi sejak kapan jadi asin?
1: Dia ada fake honey toast.
2: Oh, tuh, coba.
0: Apaan tuh, cuy?
1: Fake. Tunggu ya. Okay. Fake bahasa Indonesianya apa ya? Kayak
0: haram tahu fake.
2: Itu fake. Itu fake.
1: Tuh, kalau kata Citra, creamy croquette sandwichnya enak.
0: Oh, ini strawberry fig honey toastnya gue demen nih.
1: Aduh, I want fig. Aduh.
2: Fig itu apa ya?
1: Buah Indonesia. Kalau bahasa Indonesia gue nggak tahu.
0: Kedong-dong kali.
2: Warga Jepang banget. Iyi.
1: Terus ini ada
2: cheese,
1: choco baguette dan mentai baguette.
2: Nah, mentai ini banyak apa lagi viral banget, Kak? Mentai-mentai ini masih viral dia.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ini yang aku bilang nih, dia tipikalnya sandwich gitu dia.
0: Wah, chicken char siu.
2: Iya.
1: Ada chicken char siu veggie sandwich, dory fish veggie sandwich, chicken karage, beef bacon veggie sandwich.
0: Dan harganya tuh masih tergolong terjangkau, sahabat suara.
1: Iya sih.
0: Kayaknya ini 65.000, gue nggak tahu deh yang lebih mahalnya ya.
1: Lo kalau di negara Blok M nggak bisa terlalu taro yang rada mahal.
0: Oh, soalnya banyak ternyata yang asin.
2: Banyak.
0: Nih, kamu yang eggplant tuh bukan eggplant nih.
2: Eggplant tuh kan terong.
0: Iya.
2: Ya.
1: Oh, dia
0: beda
1: dia
0: ya?
1: enggak sebenarnya terong eggplant kan tulisannya, tapi eggplant.
0: Yes.
1: Tofu bolognese salad.
0: Tamago and beef bolognese.
1: Aduh.
0: Ya,
1: minumnya dong.
0: Minumnya ya, ini ada nih. Nih.
1: Minumnya ada strawberry matcha latte, ceremonial matcha latte. Oke, kemudian
2: Ntar saya masukin ya.
1: Hazelnut. Nah, kalau kata Citra Imeji, tempatnya tuh Instagramable
2: banget. Itu dia.
0: Bagus buat foto ya.
1: Iya, caramel latte, dirty latte.
0: Nah, ini kalau misalnya kamu pecinta kopi, ini juga pastinya ada kopinya, sahabat suara. Dan ini ada butterscotch.
1: Wow, bagus.
0: Pandan.
1: Gue yang jadi hooknya buat gue tadi adalah ada air fryer.
0: Iya,
1: air fryer. Asli. Karena seenak-enaknya, ya kita kan nggak tahu. Pasti mereka freshly made. Cuman kan kita nggak tahu pada saat kita makan mungkin nggak bisa dibikin anget kali ya. Tapi kan kalau pakai air fryer kan, oh.
0: Benar. Oh. Ini 100% dijamin halal ya, sahabat suara. Jadi kamu bisa, gue udah lupa nama restorannya sumpah.
2: The Flower.
0: Ya. Yeah.
2: Dia ingetnya makanannya doang.
0: Ampun lapar.
3: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal bareng Jill sama Reza di Suara Santai.

0: Itu Ada Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jil dan Riza.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: 104 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Rifki Agoy, Suara Santai.
1: Sahabat Suara, minta doanya dong.
2: Amin.
1: Makasih. Iya nih, rumah gue gak ngerti apakah lagi kekeringan atau pompa gue jeprut. Tapi pokoknya hari ini gue lagi standby dengan air galon mau gak mau yang isi ulang.
2: Nah, apakah ini memang tanda-tanda dari prediksi BMKG yang bilang katanya 22 wilayah di Indonesia itu akan mengalami kekeringan, Jil?
1: Iya, kalau kita lihat dari bentukan, kita lihat kasat mata orang awam yang gak ngerti apa-apa aja gitu ya. Mm-hmm. Kan emang kering banget, kapan coba terakhir kali hujan?
2: Nah itu dia, jadi kan BMKG baru aja ngeluarin peringatan nih. Yang tadi gue bilang nih, ada 22 wilayah di Indonesia ini terancam kekeringan meteorologis. Gue kagak ngerti dah tuh apa nih. Ini yang berlaku sampai dengan tanggal 20 September.
1: Nah itu, buntutnya akhirnya kan mau gak mau nih cuacanya kering keront. Tentang ya, belum lagi debu dan abu. Jadi ketersediaan air bersih makin menipis dan ini memicu ancaman kebakaran hutan. That's why BMKG tuh minta ayo semua pemerintah daerah punya dan harus ambil langkah mitigasi darurat. Bagi-bagi air bersih ke warga yang paling terdampak.
2: Tadi lu bilang lu ngumpulin berbelas-belas air galon untuk mandi dan segalanya kan. Nah itu lu beli berarti ya?
1: Ya beli, say. Gue bikin Bapak Faisal di Pak Faisal tuh tempat jualan aqua galon gue di rumah. Gue jadi
2: langganan.
1: Emang langganan sih, kan nama-nama yang tercatat di WhatsApp kita kan Faisal Aqua,
2: Faisal Galon,
1: gitu kan, Rizky Ashe.
2: Iya.
1: Ya udah.
2: Rizky Ashe cocok banget.
1: Nah, makanya jadi kadang-kadang in a good day, ini seminggu terakhir. On a good day, nyala, aman, all good. Nanti kalau lagi mampet, ya udah, either mesti dipancing atau gimana, harus ngebobok lagi ke bawah. Gue juga nggak ngerti karena udah dalam, harus dilangsungin, gak usah pakai toren atau segala macem. Dan ini tuh gue terus terang puyeng karena ini kita baru awal September loh.
2: Betul, betul.
1: Sementara katanya ini bakalan panjang dan akan masuk sampai ke 2027.
2: Wah, panjang itu. Nggak, tadi kan lu bilang ya kalau misalnya sumur lu itu sudah dalam. Nah, apakah memang ini udah terkonfirmasi bahwa di daerah rumah lu kekeringan, Jil? Udah ada statement belum dari
1: belum ada sih, belum
2: RT
1: ada,
2: gitu
1: belum
2: atau
1: belum ada statement sih. Walaupun beberapa tetangga-tetangga gue, tapi udah lama, bukan baru-baru ini. Mereka abis ngegali lagi, abis nyari sumber lagi, abis ngedalemin lagi. So I really don't know. Tapi ya mau gak mau kan kita mesti jadi berhemat air.
2: Harus, wajib.
1: Kalau besok gue datang siaran begini lagi gimana bentuknya? Sama persis.
2: Ya udah kalau gitu gampang, mandinya pakai ini botol aqua aja 2 biji. Bisa gak?
3: Dipikir anak ayam.
4: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
5: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau enggak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar, isinya Lego, semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal
1: sih.
0: Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu ya kan. Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jen Kelly.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jen Kelly.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kamu bisa mewujudkannya enggak, Dok?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana secara terpadu guna melindungi masyarakat dari risiko erupsi gunung berapi. Ia menegaskan seluruh kebijakan penanggulangan. Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana secara terpadu

0: Pertama adalah kebakaran. Terus yang kedua tidak bisa dikendalikan. Jadi seperti yang kemarin baru beberapa hari yang lalu 5 meninggal karena mobil listrik menabrak tiang listrik dan menabrak beruntun kendaraan-kendaraan lain termasuk sepeda motor. Karena ternyata tidak bisa dikendaliin. Makanya apa? Tadi saya minta untuk menganalisa secara cermat dan segera melakukan kajian-kajian ya analisa untuk mencegah terjadinya kebakaran.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar dalam sengketa pertanahan seperti dualisme forum peradilan, lamanya proses penyelesaian perkara, hingga kegagalan eksekusi keputusan hukum di lapangan, anggota Badan Legislasi DPR RI Muhammad Hozin menekankan pentingnya pembentukan peradilan khusus agraria. Hozin menyatakan pelatihan sertifikasi hakim tidaklah cukup untuk memberikan pemahaman holistik terkait kerumitan urusan agraria. Ia menambahkan percepatan proses hukum menjadi semangat utama yang diusung dalam RUU tentang pengaturan reforma agraria.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Rabu kan bener ya?
1: Iya.
0: Rabu ini semoga menjadi hari Rabu yang menyenangkan buat kamu.
1: Amin.
0: Kerjaan semua lancar dan pasti kita disehatkan.
1: Amin. Semoga pundi-pundi rekening kamu ditebelin, dompet ditebelin, transferan dilancarin.
0: Nomor rekening aku 6080.
1: Wow.
0: Kok jadi ngemis? Kok jadi ngemis? Kok jadi ngemis?
1: Jangan on air.
0: Jangan ya.
1: Jangan. Langsung aja DM IG tapi.
0: Terima kasih banyak sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, hari

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: ini. Oh.
1: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
0: Cek 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
1: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Dipangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio Isuara jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio ini lain.
2: Kayaknya kepalanya butuh radio head ya.
0: Radio
1: head
0: ini emang
2: gak
0: ada
2: kursinya.
1: Ini
2: tuh. Aduh, pengiru kasih lah kursinya.
1: Ini dari tadi kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Kayak aku naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget, ya Allah, emang gitu sama aku mah, baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai, apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja, banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Kinos. Kinos.
0: Yang tadi siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh. Argo, iya. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
1: Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan. Ipan. Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh, ya karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat datang di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam, sahabat suara. Dan malam ini akan sedikit spesial.
1: Asik.
0: Karena selama satu jam ke depan kita bakal ditemenin sama salah satu suara yang rasanya gak pernah benar-benar pergi dari musik Indonesia. Yes, Chrisye. Lagu pertamanya udah gue puterin, sahabat suara, karena hari ini 16 September adalah hari ulang tahunnya Chrisye. Jadi beliau lahir di 16 September 1949 di Jakarta, dan kalau beliau masih ada hari ini genap 77 tahun, sahabat suara. Ya walaupun sosoknya udah tidak ada dan tidak bersama kita lagi, tapi lagu-lagunya masih ada, karya-karyanya masih mantap dan selalu hangat di telinga kita semua. Setuju ya? Masih diputar juga, masih dinyanyiin, dan mungkin masih nemenin banyak cerita hidup kita sampai malam hari ini. Gue ulangi lagi, satu jam ke depan gue sengaja gak akan kemana-mana. Full satu jam musik-musiknya Chrisye. Absen dulu yuk buat lo yang baru pulang kerja, lagi di jalan, lagi macet, lagi makan malam mungkin, atau mungkin udah sampai di rumah sendirian di kamar, atau mungkin lagi nongkrong sama orang-orang tersayang. Anjay, kasih tau ke gue juga. Update aja ke gue di 0816-114-1014. Kita mulai yuk satu jam spesial Chrisye di malam hari ini.

Gue pengen nanya sesuatu yang mulai sedikit melebar dari sekedar gue nanya lo lagi di mana, sekarang lagi apa. Karena menariknya musik Krisye itu kadang satu lagu bisa terasa sangat personal, sahabat suara. Bener ya, setuju semuanya ya. Ada lagu yang mungkin bikin orang lain tuh, maksudnya buat orang lain tuh cuma lagu lama, tapi buat kita justru punya cerita sendiri gitu ya. Mungkin pernah lo denger waktu kecil karena orang tua lo sering muter gitu ya. Atau mungkin buat om-om, tante-tante ya kan, yang pelaku-pelaku pemutaran lagu Krisye. Nah ini pasti seneng banget malam hari ini. Mungkin pernah nemenin lo di perjalanan, mungkin pernah lo denger waktu lagi fall in love. Atau justru ada satu lagu Krisye yang entah kenapa selalu muncul di fase tertentu dalam hidup lo gitu. Dan menurut gue itu salah satu hal yang bikin musik tuh bisa bertahan begitu lama, karena it feels so personal, bro. Jadi malam ini kalau ada satu lagu Krisye yang menurut lo paling gue banget, yang paling lo suka, atau yang punya cerita tertentu deh buat hidup lo, boleh banget ceritain ke gue. Judul lagunya apa dan kenapa lagu itu terasa deket banget sama lo, sahabat suara. Mungkin gue akan mulai dari versi gue dulu ya. Gue sangat amat suka lagu yang akan gue putar setelah ini, karena menurut gue masa-masa sekolah itu adalah masa-masa yang tidak bisa dilupakan, terutama SMA. Dan waktu gue SMA juga gue tumbuh bersama lagu ini juga. Setiap ada event diputar lagu ini. Ya gak sih? Tapi kalau lo apa, sahabat suara? Kalau ada satu lagu Krisye yang menurut lo paling gue banget, yang paling gue suka banget, atau mungkin punya cerita tertentu buat hidup lo terkhusus ya, boleh banget ceritain ke gue di 0816 114 1014. Siapa tahu bisa gue puterin. Ini versi gue, sahabat suara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5.
2: 22 years of music and one unforgettable night.
3: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di spesial musik 1 jam full Krisye. Asik banget nih malam hari ini nih. Nah ini gue udah mulai baca beberapa respon dari sahabat suara. Dan menarik banget karena ternyata ketika kita ngomongin Krisye, pilihan lagu itu bisa beda-beda banget sahabat suara. Ini ada Dinda. Aku pilih Kangen karena punya cerita dengan seseorang. Berat. Nih Dinda nih kayaknya Gen Z nih. Tapi fun fact tahu sahabat suara nih, info aja ya buat bapak-bapak, ibu-ibu, om, tante yang lagi mendengarkan radio. Anak-anak sekarang gitu, Gen Z, early atau Gen Z tengah bahkan, atau mungkin yang sekarang masih SMA, itu musiknya musik-musik jadul, Krisye, Kahitna. Gue pernah nge-MC di SMA gitu ya. Terus kayak ngadain karaoke-karaokean gitu lah. Terus kayak, pada mau request lagu apa nih? Request Krisye dong kak, anak sekolah ya. Mau Kahitna. Buset, respect kata gue. Gongnya ada nge-request Memes, jujur. Mantap Memes, sehat selalu ya. Ada Alvan, bang. Lagu gue adalah Pergilah Kasih. Gue waktu SMA ada fase di mana gue harus ngerelain seseorang dan itu berat banget. Gue nggak move on sampai 2 tahun lalu. Nggak move on sampai 2 tahun apa 2 tahun lalu nih tadi dia bilangnya nih. Berat SMA nggak bisa move on dari 2 tahun. Apa yang sudah wanita itu kasih buat lu bro? Ada juga nih, oh dari Anonymous, nggak ada namanya di WhatsApp. Suka Krisye era yang lebih awal bang, kayak Badai Pasti Berlalu, Lilin-Lilin Kecil. Wah ya, nanti bisa aku puterin kok di playlist malam hari ini sahabat suara ya. Jadi topik malam hari ini, kalau misalkan kamu ada lagu Krisye yang kamu suka, boleh ceritain kenapa lagu itu tuh kamu banget gitu sahabat suara. Di WhatsApp 0816-114-1014. Aku puterin satu lagu dari album nomor 1 Krisye. This one is Cintamu Telah Berlalu. Cikats!

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kala Cinta Menggoda dari Krisye diputar di Special Music 1 jam full Krisye di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl yang sekarang sudah live di TikTok iswara.network. Jadi mungkin buat kamu yang masih di jalan dan kebetulan tidak sedang menyetir, masuklah ke TikTok. Kita ngobrol-ngobrol di TikTok langsung tinggal komen aja dan gue bakal bagi-bagi hadiah satu unit rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Enggak ya. Berat, Bos. Kalau itu mah gue jadi pendengar aja. Ini sedikit fakta tentang Krisye yang akan gue bawakan sebelum kita lanjut dengan lagu berikutnya, Sahabat Suara. Nah, Krisye ternyata memulai perjalanan musiknya bukan sebagai penyanyi solo. Jadi kalau misalnya lo tahu, iya Krisye solo. Don, awalnya enggak solo. Di akhir 1960-an beliau gabung sama Sabda Nada. Yang akhirnya juga ganti nama jadi Gypsy gitu. Dan Krisye di situ beliau bermain bass. Bassist, bro. Keren dah, gue tuh kalau ngeliat bassist tuh kayak anjay. Tahun 73 beliau bahkan sempat main musik di New York barengan sama Gypsy. Legend tidak hanya dari namanya tapi dari karya-karya dan achievement-nya tentunya. 76 beliau terlibat di proyek Guruh Gypsy. Itu kolaborasi Gypsy sama Guruh Soekarno Putra. Setahun kemudian, nah itu nih, ini momen-momen lo pada tahu nih, karena namanya semakin dikenal lewat Lilin-Lilin Kecil dan juga soundtrack Badai Pasti Berlalu. Badai pasti berlalu. 78 beliau rilis Sabda Alam. Nah, ini salah satu request dari Sahabat Suara yang juga masuk di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Selamat malam Mas, sehat selalu, boleh request Kicau Burungnya Krisye. Salam untuk anak-anak SMA Pius 86. Makasih, sehat sedulur semua, mantap. Dari Robert, oke. Sabda Alam sudah masuk playlist, jadi langsung saja Sahabat Suara, mari kita nikmati 1 jam full playlist Krisye.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Di nongkrong bareng Beryl, 1 jam full spesial musik Rishi. Abis muterin Badai Pasti Berlalu yang dirilis tahun 1977. Wow, it's been a long time. Aku belum lahir. Dan aku lagi live di TikTok Suara Donat. Nih ya, gue udah disclaimer dari awal. Gue kemarin bilang sempat kalau gusi gue bengkak. Dan hari ini tidak sembuh, belum sembuh. Tidak cuma gusi bengkak, tapi sariawan 3 biji di mulut sebelah kanan. Jujur, Gong. Tapi seperti kata Krisye, badai pasti berlalu. Nah, sariawan-sariawan dan gusi bengkak ini adalah badai yang insya Allah akan berlalu. Amin. Kau ada ini kenapa masih ada? Gue lagi live di TikTok iswara.network. Mau sapa-sapa dulu nih, ada Ebet, ada Dea, ada Aziz, ada Scorpio 2000, ada Emo, ada DJ Ayumi Budiman, hai, ada Richfield Babes, ada Arnel, ada Hal yang request lagu Inggris, sabar nanti ya. Ada Glenn gak? Kebanyakan minum manis-manis ya, jadi sariawan. Iya nih. Malam ini topiknya adalah, ada gak sih lagu Krisye yang low banget? Dan kalau iya, kenapa? Malam Iswara, request selamat jalan kekasih Krisye. Ada cerita tentang saya dengan seseorang yang kisahnya kurang lebih sama dengan lirik lagu itu. Dan lagu itu kami nyanyikan berdua. Saya main gitar sambil dia juga nyanyi. Di teras rumah untuk kemudian pagi harinya kami berpisah luar kota jarak jauh. Oh, luar kota jauh karena melanjutkan studi masing-masing. Selalu teringat momen tersebut selamanya. Dari Daviris di Jakarta Timur. Ah!

Malam Bang, ada Dul dari Pondok Kopi, lagu Selamat Jalan Kekasih. Wah, ini adalah lagu yang cukup galau ya sahabat suara ya. Banyak yang request lagu ini loh. Ceritanya pas lulusan SMA tahun 1997, si doi dapat ke ITB, Ane dapat ke USU. Oke. Harus berpisah karena kejar cita-cita masing-masing. And sampai saat ini gak pernah ketemu lagi, karena kalau reuni gue gak pernah mau datang. Bahaya soalnya. Bahaya kenapa tuh? Buat ketahuan istri ya mas. Jam. Ya apapun itu, dibalik cerita lagu Krisye ini, cerita masing-masing, personal experience, intinya malam ini selamat menikmati karena satu jam full lagu Krisye. Selamat Jalan Kekasih dari Krisye untuk kamu yang ditinggalkan di tahun-tahun, pokoknya di masa itu ya. Biarkan masa itu menjadi cerita. Sekarang keep moving forward. Oke. Okay?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Walaupun sudah masuk jam 9, sesuai janji aku tadi sejam doang, aku extend deh karena masih banyak yang request lagu-lagunya Krisya. Aku bacain salah satunya. Malam Kak Beril, ini dari 0895, ada Febri. Request lagu Kisah Kasih di Sekolah ya, karena lagu mengingatkan masa-masa sekolah. Terima kasih Kak Beril, I got you.

Hai Bestio. Ada satu lagunya Krisye yang cool banget gitu. Yang relate itu yang judulnya Untukku. Asli itu relate banget. Karena apa? Karena waktu gua LDR, awal mulai-mulai LDR, cowok gua tuh selalu menenangkan gua dengan lagu ini. Kayak dia tuh selalu memutarkan gua lagu ini supaya dia tuh kayak menyuruh gue untuk udah trust me, I'll be there for you even though we are far gitu. Terus selain itu emang gue juga suka aja sama liriknya karena menurut gue romantis itu kerasa banget dan ini turun temurun. Jadi orang tua gue juga suka lagu ini dan gue juga suka lagu ini. Oh iya, salam ya. Say hi ke orang tua gue dong. Orang tua gue lagi dengerin tuh di radio dapur di bawah. Thank you.

101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beril di Nongkrong bareng Beril, 1 jam full musik Krisya. Sumpah, little chill bro. Satisfying tuh, gak adem banget tuh malam hari ini rasanya tuh, tidak ada vibes-vibes negatif. Ya ampun. Oke, malam hari ini pengen nanya sih, apa sih lagu Krisya yang kamu banget gitu sahabat suara? Boleh dong kasih background ceritanya tuh seperti apa? Kenapa milih lagu ini? Malam Kak Beril, request lagu Kisah Kasih di Sekolah ya, karena lagu ini mengingatkan masa-masa sekolah. Tadi udah aku puterin, enak ya, astaga. Aduh, seneng banget deh. Mau request Krisya seperti yang kau minta, karena gue sama crush itu LDR. Terus ada beberapa permintaan dari si doi seperti yang kau minta gitu, Ber. Oh, cocok lagi beliau ya. Boleh. Nanti aku masukin ya. Seperti yang kau minta kayak belum masuk deh ke playlist. Assalamualaikum Beril. Waalaikumsalam. Selamat malam pendengar Iswara, mengenang masa-masa sekolah SMP sampai SMA yang penuh banyak kenangan, terutama untuk seseorang wanita yang sudah menjadi kisah kasih sekolah pada masa itu selama 7 tahun. Wow. Sekolah wanitanya cuma satu kan? Mau request Krisya Kisah Kasih di Sekolah nih dari Rombeng. Tadi udah aku putarkan Rombeng. Selamat menikmati ya. Ada lagi nih, Ber, gue minta dong. Mana sih? Minta dong, kan tinggal 3 minggu lagi gue menikah. Please puterin lagu Krisya yang judulnya Cintaku. Oke, okay, I got you bro, selamat menikmati. Ini lagu-lagu kondangan banget nih, telak jujur. Selamat menikmati buat para tamu undangan yang sudah hadir. Diharapkan untuk untuk bagi yang ingin berfoto, silakan masuk ke barisan di sebelah kiri. Terima kasih, Krisya.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi di sini dalam rangka hari ulang tahun Krisye 16 September. Wow. Kalau beliau masih ada, umurnya 77 tahun, sahabat suara. Aku masih mengulik-ngulik nih, pada suka lagu Krisye yang mana sih? Terus ada gak sih backstory kenapa lo tuh pilih lagu itu? Kenapa lagu itu tuh lo banget gitu? Halo Bang Beril, salam kenal. Gue mau request Citra Hitamnya Krisye dong. Pernah denger lagu ini karena shuffle Spotify. Sampai minggir lagi nyetir karena kepo judulnya. Makasih ya. Nah, biasanya kalau udah bikin orang tuh, wah, lagunya ke shuffle, tapi langsung kayak nyantol, berarti

Nanti aku cariin ya, aku masukin ke playlist ya. Hindari kecolak cinta ini, menyapa dulu yang di TikTok nih. Ada, aku lagi live ya BTW. Ada James

Koki Cilik, lagu Krisya gak pernah ngebosenin. Khas banget suaranya, memang adem banget. Sumpah, chill bro. Kita lanjut ke lagu selanjutnya tadi. Ini cukup banyak yang request di TikTok Live, jadi mari kita nikmati dan kita dengarkan dengan seksama. Kalau tahu intronya, berarti lo tahu judulnya. Masih di playlist special Krisya. 1 jam setengah full. Aku extend bro. Lagu ini berjudul Pergilah Kasih. Mungkin untuk kamu yang udah muak banget sama hubungan itu, kayak udah deh kayaknya lo better gue aja deh daripada lo, malah pusing gue. Asik.

0: 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia. Wow, it was magical. Aku yang siaran aja tuh kayak langsung ke bawah gitu. Bulu kuduk merinding, jujur sahabat suara, ya ampun. Masih di, tadinya tuh emang satu jam full playlistnya Krisye dalam rangka memperingati hari lahirnya Krisye, sahabat suara. Kalau beliau masih ada sekarang umurnya 77 tahun. Dan aku sengaja melempar sebuah topik untuk kamu jawab di malam hari ini. Ada gak sih lagu yang relate sama kamu? Lagunya Krisye yang relate sama kamu dan kamu boleh ceritain gitu backstory di balik lagu tersebut. Dan menyapa-nyapa juga yang lagi nonton di TikTok. Halo Oci, halo Dari, halo Aruna, halo Koki Cilik Misha. Asik. Selamat datang di iswara.network bersama Beryl. Sekarang kita ada di tahun 2001. Waduh. Ini ada jawaban dari sahabat suara via voice note di nomornya iSuara, kita putarkan ya.
1: Halo Beryl.
0: Halo.
1: Gue mau request lagunya Krisye yang judulnya Cinta Yang Lain dong. Itu dia featuring sama Ungu. Kenapa gue mau request lagu itu? Karena cukup mewakili ya buat perasaan-perasaan yang harus melupakan seseorang.
0: Aduh.
1: Merelakan seseorang.
0: Wow.
1: Karena seseorang itu sudah bersama yang lain.
0: Dor.
1: Dan lebih memilih yang lain daripada kita.
0: Kita lu.
1: Gitu deh.
0: Gue.
1: Agak absurd sih ya, tapi boleh dong diputerin. Thank you.
0: Wah, itu merupakan perasaan yang sangat amat sulit untuk diterima. Siapapun kamu yang tidak mau disebutkan namanya, tapi semoga lagu ini bisa mengobati kamu ya, sesuai requestan kamu. Fulan, ini dia Krisye, Cinta Yang Lain.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini bukan 1 jam full lagi, tapi 2 jam full lagu-lagu Krisya, sahabat suara. Selamat ulang tahun untuk mendiang Krisya. Karyamu akan selalu berada di tengah-tengah kita semua. Mau menyapa juga yang lagi nonton di TikTok, ada AMS, ada Oci. Ah, tok. Berarti kan ceritanya kita siaran dari tahun jebot ya. Belum ada TikTok jujur. Ada Oci, ada SNC, ada Spice, ada James, ada Mai aja. Wah. Mencoba mencari celah. Abis ini aku akan memutarkan sebuah lagu juga. Ini yang banyak yang request juga nih, sahabat suara.
1: Aku tahu ku takkan bisa.
0: Ada yang request Menunggumu dari Krisya. Apakah kita harus putar sekarang? Putar. Menemani kamu yang lagi di jalan, yang sedang penat-penatnya habis bekerja, ditemani oleh tembang-tembang dari Krisya dan kaset-kaset koleksi Suara Jakarta. Selamat mendengarkan, tetap di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Lagi suntuk? Jangan bete.
2: Beril Rasa Dapi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: Fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Arkea, Elima, Lanivati, Amod Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi. Dibuka melalui The Era Runways, Senayan City menghadirkan Mel Ahyar Archipelago dan Toton, kemudian hadir 20 in Style, Converge, Urban Nomad, LC New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, udah gak kerasa banget ya.

satu jam spesial, satu jam. Di poster sih satu jam, tapi kenyataannya dua jam. Spesial Krisye malam ini sudah hampir selesai. Dari tadi kita dengerin lagu-lagu yang mungkin buat sebagian dari lo, lagu masa kecil, lagu perjalanan, lagu kisah cinta lo, atau mungkin ada beberapa lagu Krisye yang baru lo tahu gitu ya. Apalagi gen-gen Alpha, gen-gen Gen Z baru. Gak apa banget, soalnya gue beberapa kali nge-MC di SMA. Fun fact, anak-anak SMA tuh requestnya masih lagu-lagu yang lawas justru ya. Kahitna Krisye dan lain-lain. Tapi mungkin itu yang menarik dari karyanya Krisye. Waktu boleh berjalan, generasi boleh berganti, sahabat suara. Tapi ada lagu-lagu tertentu yang tetap menemukan jalannya untuk sampai ke telinga kita. Asik. Makasih ya sahabat suara ya, sudah menikmati 2 jam bersama Beryl spesial lagu Krisye. Jangan kemana-mana, kita masih lanjut sampai jam 11 malam tentunya. Lagu terakhir spesial musik Krisye di hari ini. This one is hip hip hura. Teman kamu lagi di jalan, semoga happy terus. Hati-hati, jangan pada ngantuk, yes. Abis ini boleh ikutan topik tentunya. Di save dulu nomornya Iswara di 0816 114 1014.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, masuk di jam 10 malam di Nongkrong Bareng Beril, sahabat suara. Eis, menyapa kamu yang lagi dengerin TikTok. Halo, di TikTok ada Widi, ada James, ada Ochi, ada Sin, ada Dari tentunya. Ada... ada Pak Prabowo, ada... ada... wah, banyak lah semuanya. Pak Prabowo yang nonton. Ya boleh kan, presiden boleh nonton kan, boleh lah. Tiba-tiba Pak Prabowo ya. Dari tadi tuh kita muterin playlist-playlist yang cukup lawas. Sekalian aja topik malam hari ini tuh gue pengen nanya masa-masa lo dulu sebelum ada smartphone. Ke masa kita hidup belum ditemenin sama smartphone 24 jam, ya gak? Sekarang kan bangun tidur cari HP, mau tidur, mau makan sambil nonton, ya gak, lagi ngobrol diselingi HP-an juga. Nah, gue pengen nanya ke sahabat suara, sebelum ada smartphone, dulu lo ngapain? Tapi sebelum lo jawab topik, gue pengen update dulu dong dari sahabat suara nih. Lagi pada ngapain jam segini guys? Aman semuanya? Dengkul aman semuanya yang habis loncat-loncat dengerin Krisye? Ada Ditra, ada Ardi, tuh. Ada Shin, katanya, wah Pak Purbaya ada gak? Gak ada, Pak Purbaya lagi mancing. RD masih kerja, RD semangat. Shin lagi makan. Ditra lagi pusing, kenapa Dit? Pusing aja Dit. Lo kan emang pusing, waktu itu juga ketemu gue juga pusing Dit. Dunia malam lagi makan, ya gue kira lagi clubbing. Nama TikToknya Dunia Malam soalnya. Esensi lagi kerja, wah semangat ya buat kamu yang masih kerja jam segini. Biar otak lu, biar kepala lu tuh agak refresh gitu ya. Mungkin kita bisa reminding the good old days. Pertanyaannya adalah, sebelum lo ada smartphone, lo tuh ngapain aja sih sahabat suara? Kayak gue, sebelum smartphone tuh kerjanya nonton TV, nonton Chalk Zone, abis itu SpongeBob jam 7 pagi. Terus pulang sekolah gue makan buah sama nyokap gue selalu ngasih gue buah. Terus ngeliat bocil-bocil main-main depan rumah ya kan, disuapin sama emaknya sop, jujur. Gak tahu kenapa, makanan bocil-bocil zaman dulu kalau sambil main depan rumah adalah sop. Kenapa sop gitu maksud gue? Kalau sekarang kan Cikuru ya. Kalau sekarang kan corn dog, topoki. Yuk jawab di TikTok. Gue sekarang lagi live di TikTok iSuara.network. And also playlist malam hari ini kita throwback juga sahabat suara. Sally, selamat bernyanyi.

0: Kamu di era, wah ini benar-benar siaran tahun 2000-an nih sahabat suara. Abis gue puterin Jujurnya Raja, tadi Noah Sally sendiri, weh. Tapi itu Peter Pan version ya, jadi itu aransemennya Noah, FYI aja. Tapi malam hari ini adalah sebelum ada smartphone, apa yang lo lakuin sahabat suara? Kalau gue pernah teleponan sama gebetan di SD. Ya maksudnya ya cinta monyet, bukan cinta monyet juga ya, aneh ya. Terus gue pakai telepon rumah. Bokap gue sampe telepon siapa sih, itu lama banget. Apa namanya? Tagihannya mahal gitu. Terus kalau telepon ke kalau bokap gue lagi dinas gitu ya. Gue dulu sempat tinggal di Surabaya. Gue rajin banget nelponin bokap gue kalau bokap gue lagi dinas. Terus kata kan, "Pal, di mana? Lagi di mana? Ini segala macam. Oleh-oleh ini ya, apa segala macam." Lama-lama, udah lama tuh. Sedurasi lama bokap gue ngomong, "Jangan interlokal. Interlokal lebih mahal." Rini main congklak. Congklak jago gue. Krek tek tek tek tek tek. Ih, sumpah, gue pengen beli congklak deh buat suara. Seru tau main congklak. Bisa gebuk-gebukan. Ditra main warnet atau main bola atau basket ataupun sepeda sore. Warnet ya. Ini sekalian jebakan umur ya berarti ya. Warnet gue main. Point blank kan game-nya. Iya. Yeah. Nonton drakor pakai VCD. Iya. Nyewanya jangan lupa di Distara. Iya di Distara. Atau Video Easy. Yeah. Enggak, sorry kok Distara sih, Video Easy. Warnet main Facebook, Pet Society. Kita seumuran Renje. Kita seumuran kalau main petsos. Kalau ditinggal 3 hari lalatan, hewan kita lalatan jujur. Dulu tuh main congklak dibilang main cewek, kata siapa? Gue malah dulu dengernya kalau main congklak itu dibilang mainan orang Jawa. Banyak orang Jawa main congklaknya kagak sih. Ada main ninja saga gue. Friendster, gue nggak kenal Friendster, tapi gue ada hidup di era itu gue waktu Friendster. Ada update, masih OTW balik real di jalan nih. Oke. Okay. Ada voice note nih, kita putarkan dulu kali ya.
1: Real bener-bener lo ya.
0: Apa sih?
1: Biasanya gue ngobrak-ngabrik mood lo. Nih sekarang mood gue yang kena obrak-abrik.
0: Iya dong.
1: Bener lo nih.
0: Jujur.
1: Nih dendam ya.
0: Jujur. Ya. Jujur gue juga. Gue juga gitu moodnya nih malam hari ini nih.
1: Oke, okay, gue join topik ya sekaligus. Gue mau cerita. Mm-mm. Dulu waktu gue masih kecil, hidup gue tuh selalu ditemani dengan radio.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kan pas gue masih SD, kakak gue tuh udah nikah semua tuh, tiga-tiganya tuh pada nikah gitu.
0: Buseng.
1: Dan gue the only one di rumah. Nah, setiap kali gue pulang sekolah, gue nyalain radio. Sambil belajar, ngerjain PR, dengerin radio. Sambil baca buku, gue sambil dengerin radio. Makan pun gue sambil dengerin radio.
0: Keren.
1: Terus, abis itu setiap tahun tuh gue balik ke Pontianak. Nah, itu biasanya tuh gue di sana
0: dengerin radio?
1: Ya, sekedar jalan-jalan iseng. Oh. Jalan-jalan aja gitu. Kita ke Pasar Jungkat ya namanya kalau nggak salah,
0: Jumat
1: pasar
0: Jungkit?
1: Di laut gitu. Terus abis itu ngumpul-ngumpul keluarga aja kalau malam tuh di Pontianak itu kita makan malam rame-rame, kita ngobrol bareng-bareng gitu. Dan sampai sekarang, sampai nenek gue sudah berpulang pun kebiasaan itu masih diterapin. Jadi makanya kalau lagi makan itu bener-bener gue tuh bertiga
0: dengan
1: sama
0: radio.
1: Nyokap-bokap gue harus di meja makan dan nggak ada yang boleh megang handphone.
0: Oh, iya, betul.
1: Itu bener-bener diterapin. Dan itu really works gitu untuk mendekatkan diri ke
0: I know, right?
1: Mereka gitu. Dari yang tadinya gue agak susah buat terbuka sama mereka, buat ngobrol ini itu, nyertain siapa teman-teman gue sekarang. Sekarang gue pelan-pelan udah bisa cerita ke mereka kok siapa aja teman dekat gue, sahabat gue, orang-orang yang mendukung gue, orang-orang yang macam-macam gue berikan cerita gitu. Ya walaupun ada takut-takutnya juga sih, karena kan ada rasa ragu juga karena ada trust issue dan lain-lain.
0: Yes.
1: Gitu. Tapi lega lah gitu. Pokoknya gue kalau udah cerita ke lo, orang tua gue, cowok gue,
0: respect.
1: Itu udah lega banget. Bener-bener mengobati rasa yang ada di pikiran gue gitu.
0: Selamat lo sudah menemukan jalan keluar dari apapun itu permasalahan lo. Lo udah tahu tempat cerita gimana, dan masa lalu lo akhirnya membawa lo kesini, dan lo tahu harus apa, mulai dari makan juga no phone. Itu bisa meningkatkan komunikasi kita sama orang-orang terdekat kita. Biar semakin dalam throwback malam hari ini, Gue minta lo tebak-tebakan intro. Jujur ini lagu apa? Ayo di TikTok, coba jawab lagu apa ini. Akan gue putarkan sebuah lagu dari yang personilnya sadly baru memutuskan untuk keluar ya. Kangen Band, Bukan Doi, tentang

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril yang masih terlena dengan masa-masa dulu sebelum ada smartphone. Asik deh, ya enggak sih? Tadi ada yang main congklak, ada yang main warnet. Ada warnet bukan smart ya, kan komputer. Wah, dulu warnet tuh isinya macam-macam, cuy. Game era gue tuh Point Blank, CS, Counter Strike. Udah. Ama kalau yang gak ada sinyal internet, kita main pinball. Ama main sweeper. Yow. Lompat tali pakai karet. Bikinnya PR tuh kalau main lompat tali pakai karet, Renje. Lu kan mesti nganyam karet-karet-karet jadi panjang kan, jadi tali gitu kan. Terus lu lompatin sama temen-temen lu kan. Galasin capek tuh, bentengan capek. Gue lu kalau misalkan istirahat, kita ke lapangan lari, ayo bikin benteng. Iya lu, antar nyulik temen sampai panjang tuh. Iya. Si Lindo ada yang main nggak? Apa tuh si Lindo? Gue nggak kenal lagi. Sorry ya kalau gue nggak kenal. Ini semakin ini juga jebakan umur nih, cuy. Petak umpet ya sampai sekarang. Sekarang mah Genzi galau juga main petak umpet. Kemarin masih chattingan, sekarang kok udah hilang, udah nggak ada di chat, di ghostingin ya. Kira lanjut, taunya ghosting. Aduh. Warnet lo The Patch. Neon box kuning kan, logonya kuning kan. The Patch, kita main di Siaga Pejaten. Ya, gue lagi ngobrol sama di TikTok juga ya guys. Buat kamu yang lagi di mobil, yang kayak ini baru ngobrol sama siapa sih? Gue lagi live di TikTok di suara.network. Jadi kalau misalkan mau ikutan topik, boleh monggo di sana. Komen aja, ntar gue baca-bacain. Atau mampir ke wawanya Iswara 0816-114-1014. Main Beyblade, iya. Gue waktu kecil hidup di era Crash Gear, Tamiya, Beyblade. Bukan gasing ya, Beyblade. Ada Aldo di sini juga. Dulu gue main yoyo bang sama kayu lu. Lah iya, kita main yoyo dulu. Buset, yoyonya dulu kayu. Kayu disentuhin kak. Jadi di depan SD tuh ada abang-abangan. Depan SD ada abang-abangan jualan yoyo, yoyo kayu gitu. Nih kita bisa ini nih aspalnya kena kak. Kena yoyo langsung keluar api. Dulu tuh ada kartun yoyo namanya Blazing Teens kalau nonton. Yoyo ditempet kan, kok ditempet aja. Aruna, sebelum ada handphone, gue burning CDR ke warnet. Gue CDR we, sama ya. Gue masih ada CD burningan gue, isinya 19 lagu. Saya Taichan Yoyo anjir, oh, sorry saya Taichan. Terlalu sekarang mas, Taichan Yoyo lagi deh. Enak sih Taichan Yoyo. Lo dulu ada yang ngoleksi kartu Yu-Gi-Oh gak? Kartu Yu-Gi-Oh, Magic Card, Trap Card, Blue Eyes White Dragon. Ada itu. Dulu SD belajar ngejahit sama Eyang. Wih respect. Ini ya, gue gak tahu. Kayaknya Eyang-Eyang atau orang dulu tuh pasti kebanyakan kursus ngejahit, iya gak? Selalu ada mesin jahit di rumahnya. Dan orang-orang, eyang-eyang gue tuh selalu pandai menjahit. Apa eyang gue doang? Apa eyang lu juga, gue gak tahu udah. Rence bilang tukeran isi binder. Iya, dulu di Gramet atau Intermedia tuh ada tuh jualan isi bindernya doang. Terus kita jual-jualin, gope satu lembar. Seru banget masa-masa dulu. Ih. Sahabat Suara, buat lo yang pengen ikutan atau mungkin lo pengen cerita sama gue, abis ini akan ada sesi curhat. Jadi monggo oper curhatan lo ke nomornya Iswara di 0816-114-1014. Anything, misalkan kayak real, jujur gue rindu sama momen-momen dulu sebelum gue capek. Dulu mah masih kehilangan mainan, sekarang udah kehilangan gebetan. Au, misalkan gitu. Lah kasih tahu ke gue aja, nomornya gue ulang. 0816-114-1014.

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

0: tadi lagunya Keterlaluan The Potters, masih inget gak tuh lagu? Beri lagi siaran nemenin kamu, jam 11 kelar. Ini pengen muterin sebuah curhatan sahabat suara, kita dengerin yuk. Kan biasa kalau radio-radio jadul kan curhat-curhat terus. Nah ini kita putarkan dulu curhatannya ya.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: sambil puterin curhatan, gue pengen bacain bunyi-bunyian 2000-an atau 90s. Bunyi-bunyian di TikTok nih ya. Sorry, gue isi lagi di ITC. Ceban seabrek. Maksudnya game sama lagu. Gue, bunyi-bunyian throwback. Bunyi-bunyian 2000-an deh. Bagi cheat GTA dong. Jetpack deh, jetpack.
1: Jetpack.
0: Eh, lagunya itu udah ada tuh di Waptrick.
1: Iya, itu Waptrick.
0: Kata Citra, pin BBM-nya berapa? Iya. Pin BB, bukan pin BBM. BBM tuh aplikasinya dulu tuh umumnya kayak pin BB dong.
1: Iya. Yeah.
0: 2A4A132. Anjay. Kalau ada telepon warna merah jangan diangkat deh. Terkena lu. AS, kata Aruna, ASL23FJKT. Anjay. Real, balas dong. Ping. Sedih ping. Masyarakat plus 62 katanya. Bang, beli MP3-nya di counter HP. Emang counter HP-nya di mana? Itu lantai atas kan mainan anak. Nah, Ramayana lantai bawah tuh. Ada sekalian download game, iya itu. Download game di bawah Ramayana ada download game. BRB, anjir BRB, be right back zaman dulu banget ya. Sebelum ngeping pernah ngebuzz enggak guys? Lantai atas kan mainan anak. Nah, Ramayana lantai bawah tuh. Ada sekalian download game, iya itu. Download game di bawah Ramayana.

Itu dulu kan ada, kalau sekarang kan video call gampang banget kan, WhatsApp udah tinggal buka langsung set video call gitu. Skype, Skype apa Skype sih sebenarnya nyebutnya? Nimbus. Masih bersama Beryl di TikTok, gue masih live di TikTok. Gak jadi muterin curhatan, abis ini deh sahabat suara ya. Kita masuk ke lagu dulu. Hey, lagu buat teman-teman kita yang kita sayang.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: Suara Warga Indonesia.
2: Wow, sahabat suara, dari tadi kita udah ngobrol ya, dari jam 8 sampai jam 11 malam. Sekarang sudah menunjukkan pukul 20.58 menit.

0: waktu Indonesia Barat. So thank you so much buat teman-teman yang udah ikutan topik pilih-pilih lagu Krisye malam hari ini. Selamat ulang tahun untuk mendiang Krisye. Karya-karyamu akan selalu kita nikmati dan selalu berada di sekitar kita semua. Yang buat yang udah ngasih bunyi-bunyian jadul, bunyi-bunyian 2000-an, contohnya kayak gini nih. Nih, Bahasa G, dengerin.
1: Segelaga magat magalaga begiringi.
0: Itu tuh, selamat malam Beril, ya kan? Bisa gua terus.
1: Maga ugu rigi kue ges, laga kugu dugu aga rigi bugu agan, tegar segeraga logo aga jaga.
0: Bentar dah, mau request lagu. Mau request lagu 2000-an.
1: Yes, laga kugu dugu aga rigi bugu agan, tegar segeraga logo aga jaga.
0: Ada yang bisa nge-translate gak? Coba yang di TikTok, coba. Ini kita sekalian ini nih, mengenang masa dulu nih. Coba, ada yang bisa translate gak? Ah, mati lagi. Coba, gue denger lagi.
1: Laga kubu dugu aga rigi bugu agan, tegar segeraga logo aga jaga.
0: Oh, terserah lo aja. Yaudah. Ya, ini berhubung kita sudah di penghujung acara. Asik. Udah jam 11 malam, gue mau balik. Ini mati lagi. Bentar. Udah ada mau request untuk lagu penutup. Coba, gue butuh yang... Wah, terima kasih loh. Sudah mengingat masa lalu ini gitu. Yang kayak... Bentar, gue sambil ngurusin HDMI. Bentar ya. Nah, menunggumu udah tadi. Krisye udah diputer. Melompat lebih tinggi. Biarlah, oke. Berhenti berharap. For revenge, enggak terlalu sekarang. Kita lagi main di dulu, Nat. Ya udah, karena banyak yang request sebuah band yang akan gue putarkan ini, jadi ya selamat menikmati. Terima kasih sahabat suara. Jangan lupa dengerin Beril di Nongkrong Bareng Beril Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 11 malam di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. And it's time for me to say, mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Iya
0: kan, ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, nggak kesampaian mahal mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku nggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya aku.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasehat.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
5: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Kina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, hari

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Sementara kita mesra-mesraannya.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow.
1: Aduh.
2: Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh. Nah, kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi ini terketa langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
0: Betul, dan jadi, orangnya diam gak mau ngomong.
2: Elulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Jawabannya adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh. Gitu.
1: Oh ya bener iya. pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket lu ceritain semuanya.
1: Oh kalau sama temen deket gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak
1: hey rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untuk

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Lah aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awalnya tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah. Akhirnya kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akhirnya dong.
3: Terlalu seringnya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akhira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: jamaah. Jamaah, alhamdulillah.
1: Apa kabar anak-anak mama pagi hari ini?
2: Baik,
1: ma. Alhamdulillah, mama senang mendengar kalian semua bersemangat. Amin. Insya Allah kita akan melaju sampai jam 10, semua siap?
2: Siap.